0: sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai Provinsi Kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection.
11: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk akhir pekan mendengar edisi Sabtu 26 September 2026. Kembali saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Bidan Abranto temani Anda semua. Dan kali ini pendengar kita bersama di opini publik ya, untuk Jambi menyapa pagi. Di line telepon kami pendengar silakan 0811 6707 8850 Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi. Ini terkait dengan Dinsos Kota Jambi yang mencatat ada 10.000 penerima bansos yang ternyata mereka terindikasi judi online. Ya, silakan. Apa opini Anda penerima bansos tapi juga terindikasi judi online? Walaupun mungkin ya bukan orang tuanya, tapi anggota keluarganya yang terindikasi judol. Atau Anda ingin menyampaikan hal lain, silakan saja. Di line telepon kami 0811 6707 8850. Pendengar Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan pagi hari ini dalam opini publik di Jambi menyapa pagi. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, sehat Suci?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah. Allah, sehat, senang sehat. Banget dengar Suci sehat. Suaranya juga cerah meriah.
0: Baik. Ya, ini terkait dengan judi online, ada 10.000.
1: Cuaca di Jambi dulu, cuaca di Jambi baik.
0: Masih ini. Ada kabut asapnya.
1: Sama jadi siko.
0: Iya, silakanlah, apa nih opininya?
1: Opininya kalau mengenai itu, makanya sebelum diberikan itu harus diinspeksi dulu, periksa dulu apakah ini orang wajar apa enggak. Dan sebelum bansos diserahkan, bikin surat perjanjian, tanda tangan di surat perjanjian. Ini betul-betul cepat sasaran. Kalau tidak cepat sasaran, mau megal-megol ke judol ke segala macam, Anda dihukum. Jadi dia mikir nerima lagi kan. Makanya sebelum dikasih, dicek dulu. Dan bagi mereka yang udah terkena judi online atau penyalahgunaan, itu harus ditindak. Kalau nggak ditindak nanti nggak jera, yang lain nggak bakal ini, nggak lain yang lain udah bakal ngikut kalau nggak ditindak. Jadi harus dikasih hukuman, tindak, dan sebelum diberi diteliti dulu sebelum membeli. Demikian aja Suci Rahayu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar masih bersama kami 08 11 67 07 8850. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak Uci?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat ya. Gimana nih, apa opininya nih judol
2: judi online?
0: Iya betul.
2: Ini yang tuh bansos, penerima bansos.
0: Penerima
2: katanya
0: bansos.
2: Katanya saya waktu bulan bulan satu, bayar waktu katanya mau di data-data kan sama Mbak Uci. Benar-benar yang menerima, benar-benar yang tidak menerima gitu Mbak Uci. Tapi sekarang nggak ada tuh data-data itu.
0: Oh, belum ada pendataan.
2: Iya, pendataan kan harusnya data ulang lagi Mbak Uci.
0: Nah, terus
2: tapi sekarang loh udah lama Mbak Uci.
0: Iya.
2: Benar-benar masyarakatnya tidak mampu. Sekarang ini kan sudah banyak masyarakatnya yang saya pernah dengar itu yang punya mobil, motor empat, segala macam gitu kok bisa dapat bansos gitu kan.
0: Insya Allah, iya.
2: Nah, itu dia kurang turun ke bawah, khususnya mungkin dari kelurahan, kecamatan, mungkin kan dari RT juga mungkin. Kadang ada RT juga sudah menjalankan tugas dengan baik, tapi masyarakatnya membutuhkan itu kan di daftar-daftar. Tapi kurang responnya kurang dari ke lurah, kecamatan atau ke kabupaten gitu Mbak Uci.
0: Banyak
2: seperti itu Mbak Uci, kejadiannya di sini juga Mbak Uci.
0: Jadi yang berhak menerima malah tidak menerima.
2: Nah iya itu Mbak Uci, banyak kejadian seperti itu Mbak Uci. Itu makanya harusnya dari kabupaten harus turun lah Mbak Uci. Jangan duduk-duduk ngontak atau cuma keliling-keliling di sekitar situ saja Mbak Uci di daerahnya. Bisa turun tuh langsung ke bawah bila terlalu RT nya kan Bu Uci.
0: Aja
2: RT kan bertahap, secara bertahap aja RT nya gitu kan. Jadi bisa tahu keadaan masyarakat sebenarnya seperti apa gitu kan. Terus untuk judol ini kadang ini Bu Uci, anaknya yang kadang orang tuanya kan biasanya ada yang sudah tua, mereka tidak mengerti pakai pakai apa namanya?
0: HP.
2: Bansos itu kirim rekening ya, rekening.
0: Iya, rekeningnya.
2: Ah, karena mencari rekening orang tuanya, gitu. Terjadi seperti itu kan, Bu Uci. Orang tuanya nggak tahu kan, anaknya pakai rekening orang tuanya.
0: Masya Allah.
2: Nah, seperti itulah kan. Sekali datang ke anaknya itu, orang tua nggak tahu. Akhirnya kalau saya dengar itu diputus katanya. Kalau bisa di
0: ya, diputus,
2: apa tadi diseleksi lagi. Iya diputus. Pakaian orang tuanya yang mungkin yang nggak mampu, yang tidak tahu kan. Mungkin ulah dari anaknya atau dari saudaranya gitu kan, minjam-minjam gitu rekening.
0: Iya.
2: Itu aja lah Bu Uci. Mudah-mudahan nanti bisa benar-benar diseleksi lagi lah dari pemerintah kita ya, mungkin dari provinsi ke daerah gitu Bu Uci.
0: Ya.
2: Terima kasih waktunya Bu Uci.
0: Terima kasih ya, juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Alki.
0: Iya, selamat pagi.
3: Andi, Kalci.
0: Silakan, apa opininya?
3: Kalau menurut pendapat saya ini jemput bola, Kalci. Datangin rumah masing-masing para penerima bansos kan. Jadi tahu ini kan melalui RT, Ulura RT ini kan sekarang keluarga-keluarga yang saja yang tidak pantas menerima. Itu untuk keluarga yang patut menerima. Terima. Mendatangnya harus menjemput bola, jemput bola gitu, didatangi rumah mereka itu. Nah, ini kadang-kadang yang selayak menerima tidak menerima, yang tidak layak terima. Ini kebalik, balik bagi. Saya berharap itu yang harus jemput bola, datangi rumah-rumah mereka yang layak menerima bansos itu.
0: Yeah.
3: Nah,

0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Pagi.
1: Pagi kembali. Ya, pendengar masih kami nanti Anda ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi untuk opini publik pagi hari ini terkait dengan penerima bansos di Kota Jambi. Tercatat ada 10.000 ya, dan ini terindikasi judi online. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi dengan 08 11 67 07 88 50, silakan 08 11 67 07 88 50 ya, untuk bersama di pagi hari ini dalam opini publik Pro 1 RRI Jambi. Oke, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, Megi. Di kurang kami etik kami lewatnya. Tidak salah itu. Data masih Pak SBY kemarin. Bayangkanlah Megi kan. Jadi data itu orang dari luar itu main tembak. Itu kan tidak ada malu FC lagi. Nah, jadi kalau orang kemarin itu orang hafal Megi kan. Orang hafal di luar orang itu, anak orang itu. Jadi kan orang yang baru pun datang tidak tahu Megi kan. Ada kasus begini kan setiap tahun sekali itu harus data ulang.
1: Data ulang.
2: Jadi dengan data lama, apalagi Mbak Uci sekarang TKH sekarang Mbak Uci kan. Jadi mama ada menjudi, anaknya menjudi. Nah, itu kan anaknya masuk satu kakak kan tahu tuh Mbak Uci kan. Nah, ini banyak jadi di sini tuh Mbak Uci kan. Anak bapak emotong, mama emotong, anak main judi online. Nah, itu keluar dari tahap itu cerita Mbak Uci kan, bapak emak anak MDB kan. Nah, itulah sekarang Mbak Uci, anak bukan anak bujang, anak masih bujang sekolah itu Mbak Uci kan. Itulah banyak sekarang kan, anak-anak bukan sekolah cewek Mbak Uci kan. Jadi sekarang kan dapat saya itu kan dan online itu tidak tahu ulang lagi lah, ada melalui dapat mungkin. Jadi jadi kalau bantuan ini kan kalau memang apa dapat gigi dari itu kan dikasih apa kan perjanjian gitu kan, apa sudah balik uangnya apa macam mana mungkin kan. Nah, supaya ke depan tuh masih ada kembali lagi seperti ini Mbak Uci kan. Sekarang salah sasar Mbak Uci kan. Layak yang dapat tidak menerima, yang tidak layak menerima itu Mbak Uci kan. Dan lagi saya begini bukan bapak emaknya, anak itu Mbak Uci. Orang tua tak tahu apa-apa. Nah, sebab kemarin anak semangin nangis Mbak Uci kan. Nah, jadi mama itu kau ngapo lah kita menjadi kau deh. Anak adik kau masih sekolah, deh kau menjadi sana deh kan. Nah, tuh. Itu gawe Mbak Uci kan, nangis orang tua yang tempat berkahal itu Mbak Uci kan. Gimana lah Mbak Uci, orang sudah janda orang Mbak Uci ngasih itu Mbak Uci. Jadi anak menjadi sana itu dari mana-mana, itu masuk ke kakak mama itu kan. Jadi kakak mama itu si anaknya itu. Nah, keluar lah TKH semua, nggak dapat semua Mbak Uci kan. Dari BLT nggak dapat, TKH nggak dapat, semua lepas semua. Nah, gara-gara anak tadi menjudi online tadi itu. Nah, jadi kan bukan orang tua menjudi Mbak Uci, anaknya itu kan. Sama adik kakak itu Mbak Uci kan, kita nggak berlindung kan. Sekarang mesti data ulang lah Mbak Uci kan, datang ke di pukulah ke aku tadi kan, Juli tadi, jadi tahu yang baru, yang lama, yang layak, enggak layak itu Mbak Uci ya. Dan data lama SBY mana Pak Suarto dulu itu kan. Kami FC kami ini sudah tahun berapa Mbak Uci, 2013 kemarin jadi FC sampai sekarang Mbak Uci, enggak pernah data Mbak Uci kan.
1: Data lama. Baik.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih opininya.
3: Ini sebelum saya ngasih opini, saya ucapkan dulu Alhamdulillahirrahmanirrahim dua kali ini Mbak Uci. Yang pertama, cuaca di Lebukang sekarang sudah adem. Dalam satu minggu ini sudah dua kali hujan,
1: baik.
3: Dengan pagi sekitar 1 jam, terus malam kemis itu dari jam 10 sampai pagi. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, RRI Jambi sebentar minggu atau 10 hari nggak bisa dipantau, nggak ada suaranya.

0: sampai sekarang?
1: Pas malam Kamis, itu hujan, Kamis paginya langsung cerah. Alhamdulillah, berarti ini hujan, RRI-nya langsung hidup. Alhamdulillah, rabbil alamin, mudah-mudahan ya jadi cerah, Mbak.
0: Iya.
1: Ini masalah bansos ya, Mbak?
0: Bansos, terindikasi judol.
1: Nah, itu. Ini kan sekarang harus hati-hati juga ya. Tapi kan biasanya itu aparat-aparat jalur yang ngasih tahu dulu kan. Biasanya itu kan. Seandainya mau ngasih bantuan ini, Pak RT yang ngasih tahu gitu kan. Dan ada juga tuh kan, ada juga yang maksudnya berupa barang ya Mbak ya. Seperti bantuan seperti beras gitu kan. Itu kan sampainya ke kantor murah. Tapi kan ada juga yang melalui rekening itu, apa namanya itu, PKH ya. Nah, itu makanya ya itu harus benar-benar anulah hati-hati dan mungkin jangan sampai nanti keliru dan juga namanya di apa di kantor itu kan banyak anunya atau kan urusannya jadi kadang-kadang itu jatuhnya ke tempat orang lain jadi harus hati-hati dan mungkin ada ya kan biasanya kalau di apa itu PKH itu kan ada buku anunya itu kan kayak ATM-nya itu kan nanti mudah-mudahan kalau benar-benar memang biasanya tuh aparat jalurnya ya apa aparat jalur pemerintah terendah kan PRT itu ngasih tahu tuh bantuan ini itu kan ngasih tahu kalau bagi yang dibantu atau bagi yang menerima atau bisa yang berapa ya yang
0: berhak
1: yang dikasih tahu lah yang kan nggak semuanya Mbak ya. Contohnya nih kalau jauh-jauh Mbak SSK-nya Jepang ada orang 9 atau orang 3 itu biasanya tuh. Jadi kalau benar-benar itu aparat jalurnya yang nganu yang memberitahu jadi supaya jangan sampai ke, apa keliru ke tempat lain kan gitu akhir ini jadi kan yang tahu kan pemerintah dekat pemerintah yang paling bawah itu kan Pak RT yang perlu dibantu perlu aplikasi itu kan, maka data itulah tetap mungkin capek ke pusat turun lagi ya turunnya ke Pak RT kalau lagi bantuan ya Pak RT yang ditahu. Ya, mudah-mudahan ya benar-benar bantuan ini sampai ke tempat pihak menerima jangan sampai salah sasaran. Kita jalan Mbak, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: RRI Jambi di FM 88,5 ini tak tunggu banget ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat masih di line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik aja Mbak Uci, tapi asap makin tebel ini pagi ini Mbak Uci.
0: Makin tebel ya, benar-benar
3: Aduh, kemarin sudah 2 hari sudah agak mendingan ini datang lagi dia.
0: Iya, katanya mumpung anak-anak nggak sekolah, pada nggak ngantor, ayo bakar.
3: Wah, begitu lah Mbak Uci, tapi kalau dapat sudah akan
0: Iya, Masya Allah, nauzubillah min dzalik ya.
3: Biar kita sehat untuk menghirup udara Mbak Uci.
0: Betul. Iya, silakan apa opininya?
3: Ya, ini tentang bantuan bansos ya, Mbak Uci.
0: Betul.
3: Iya, itu kalau dapat itu jangan menumpuk satu orang aja, Mbak Uci. Kadang tuh satu orang tuh sampai 5-4, Mbak Uci dapat semua dia, Mbak Uci, di situ. Iya, kalau dapat itu ya di apa itu datanya tuh diulang lagi, Mbak Uci. Kalau dapat itu karena karena diperbaharui, karena kan tiap tahun kan beda-beda Mbak Uci. Terkadang ini perekonomian orang kan bisa jatuh, bisa naik Mbak Uci. Itu terkadang itu yang naik itu dapat lagi dia Mbak Uci itu terkadang itu. Kadang itu yang memang yang sangat membutuhkan itu yang nggak dapat. Tapi yang agak-agak itu yang dapat Mbak Uci itu.
0: Berarti itu belum yang tepat sasaran ya?
3: Nah, Mbak Uci kalau di bawah ini memang kelihatannya nggak dapat sasaran Mbak Uci. Apalagi kalau di desa itu kadang itu hanya orang dekat-dekat aja yang dapat Mbak Uci. Memang itu kalau yang memang nggak dapat yang membutuhkan itu kita nggak masalah juga Mbak Uci. Karena dia sangat membutuhkan Mbak Uci. Tapi yang sangat mengirikan tuh orang yang nggak layak itu Mbak Uci. Yang itu yang dapat itu. Jadi juga kita mau mau ngomong mau apa kan juga takut juga Mbak Uci, karena sekarang ini kan kita selalu banyak kritik, banyak apa juga jadi masalah juga nantinya. Jadi ya mau nggak mau diam aja Mbak Uci. Itulah ya, kalau dapat itu, kalau untuk bantuan-bantuan ini, kalau dapat itu jangan menumpuk hanya satu orang aja Mbak Uci. Kadang bantu satu bulan dia dapat juga, kadang itu bakso untuk apa untuk anak sekolah dia dapat juga, keluarganya di situ kan kalau dapat itu kan dibagi-bagi Mbak Uci, yang layak ini yang anaknya sekolah berapa orang itu yang layak dapat Mbak Uci gitu. Kalau dapat itu karena kalau kita bagi-bagi itu memang bantuan itu memang tepat sasaran, kalau di bawah ini nggak masalah lah Mbak Uci ya. Nah itu yang nggak tepat sasaran Mbak Uci, itu yang kita apa, kalau dapat itu ya data itu diperbaharui lagi lah Mbak Uci, jangan data-data yang lama. Karena data yang lama itu kadang itu perekonomian dia juga sudah membaik Mbak Uci kan. Kalau sudah membaik kan berarti tidak layak lagi Mbak Uci. Pasti ke tempat yang lain lagi yang nggak layak, yang memang perlu bantuan sekali. Itu aja Mbak Uci.
0: Baik.
3: Oke, makasih.
0: Makasih kembali. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon kami, pendengar, untuk bersama opini pagi hari ini ya. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana opininya nih?
4: Ini tentang bansos terindikasi
0: judol. Iya, penerima bansos.
4: Ya, kalau bisa itu jangan berupa uang lah Mbak. Apa yang dibutuhkan berupa barang. Walaupun dimasukkan ke rekening, kalau udah namanya uang, salah sasaran nggak akhirnya. Kalau akhirnya pun orang itu kalau mau untuk beli beras ya beli beras, beli ini gitu. Apa yang dibutuhkan itu kan?
0: Iya.
4: Jadi supaya nggak disalahgunakan. Memang pemerintah pun sebenarnya apa memikirkan rakyatnya, cuman rakyatnya itu yang menyalahgunakan. Wewenang itu tadi. Apa yang diminta itu yang disan. Jangan pokoknya jangan berupa uang tunai lah. Walaupun masukkan kalau sudah berupa uang itu, ya karena paman itu senang-senang kalau untuk di kalau nggak ada judol ya untuk beli paket hat. Ya, makanan untuk keluarga nggak terbeli juga.
0: Masya Allah.
4: Jadi kalau bisa ya jangan berupa uang lagi lah.
0: Iya.
4: Yang dibutuhkan masyarakat itu yang dibantu gitu ya. Nilainya pun sama dengan berupa uang, tapi nilainya kan sama gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, jadi untuk menghindari anu judol tadi. Judol ya biar kerja sendiri, tarik keringat sendiri. Jangan dari. Terima kasih ya Mbak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berupa uang bansosnya, tapi berupa kebutuhan ya, sembako misalnya. Karena memang bantuan sosial ini beragam ya pendengar. Ada bantuan sosial pendidikan ya, seperti PKH. Kemudian ada bantuan sosial berupa beras ya. Dan ada bantuan sosial berupa uang tunai. Nah, BLT istilahnya begitu ya, bantuan langsung tunai. Silakan mendengar di line telepon kami Pro 1 RRI Jambi masih bersama untuk opini pagi hari ini terkait dengan 10.000 penerima bansos di Kota Jambi terindikasi judi online ya. Kalau lagu Roma itu juri. Ayo silakan di line telepon kami untuk kebersamaan dalam opini publik ini terkait dengan judi online, karena memang luar biasa ya, orang-orang kadang-kadang ya punya duit sedikit kayaknya resah banget, apalagi kalau punya duit banyak bingung banget ya mau dikemanakan. Aduh, duit dikit aja mau digandakan lewat judi online ya. Kerja yang betul begitu ya sebenarnya. Oke, silakan di line telepon kami untuk bersama di pagi hari ini pendengar untuk opini di Jambi menyapa. Jadi yang namanya bansos itu di periode Juli hingga September itu yang merupakan tahap ketiga tahun ini ada PKH, BPNT hingga bantuan pangan. Nah, ya. Untuk program Keluarga Harapan ini bantuan tunai bersyarat untuk ibu hamil dan balita itu besarannya Rp750.000 untuk lansia atau disabilitas Rp600.000 untuk anak sekolah di tingkat sekolah dasar hingga SMA bantuannya antara Rp225.000 hingga Rp500.000 per tahap. Kemudian ada bantuan pangan non tunai. Jadi ada yang non tunai BPNT. Ini berupa sembako, bantuan kebutuhan pokok bagi keluarga penerima manfaat atau KPM Prasejahtera. Jadi bisa saja memang ya satu kakak itu menerima bantuan berkali-kali. Bisa bantuan PKH, bisa non tunai, bisa pangan beras, bisa program PIP. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Dengan siapa ini?
5: Mbak Tarya.
0: Hah? Mbak Tarya?
5: Ya,
0: Tarya. Iya, Tarya. Mbak Tarya, di mana Mbak Tarya?
5: Di Bajubang.
0: Bajubang. Silakan apa opininya Mbak Tarya?
5: Ya, kalau kita lihat dari yang sudah-sudah tahun-tahun kemarin itu, bantuan itu tidak sesuai turun ke lapangan. Karena yang nerima juga bukan yang miskin.
0: Masya Allah.
5: Bahkan yang punya mobil, yang kebunnya lebar, yang rumahnya gedung, mangrung-mangrung, nerima. Kan tidak sesuai dengan jadwal dari Menteri Sosial dari sana.
0: Dari pusat.
5: Seharusnya kan dari pusat, kan dari sebenarnya kan yang nerima kan orang miskin yang tidak mampu.
0: Ya.
5: Nah, sudah diusulkan, sudah dimasuk data-data baru, yang lama juga yang nerima. Seperti orang yang nerima tahun kemarin kan sudah meninggal tuh Mbak.
0: Masya Allah.
5: Masih juga nerima.
0: Terus siapa yang nerima kalau dia sudah meninggal?
5: Ya itu, keluarganya.
0: Oh, keluarganya.
5: Misalnya nama si A meninggal sudah 3 tahun atau 2 tahun. Masih juga datanya yang keluarnya itu. Jadi yang lainnya kan iri. Nah, yang diharapkan itu pada masyarakat yang tidak mampu.
0: Baik.
5: Coba turun di lapangan tuh orang-orang yang ngurus lah, yang administrasinya di sosial tuh, dari sosial pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, turun tangan. Turun ke lapangan melihat benar apa enggak data-datanya itu. Jangan ngambil tahu enaknya aja, yang kemarin udah, yang lama aja lah yang disalurkan. Jadi yang baru ini dikemanakan? Apa untuk bungkus kue apa? Jadi yang diharapkan itu kepada masyarakat yang tidak mampu, turun ke rapot, betul-betul menerima lagi. Jangan laporan lama diambil lagi, dibaruin lagi. Sedangkan usulan-usulan yang dari RT sampai kelurahan, sampai ke kecamatan, kabupaten, provinsi, orang-orangnya itu juga.
0: Iya.
5: Jadi diharapkan kepada pejabat-pejabat itu, coba lihat ke bawah. Bila perlu turun ke lapangan, benar enggak menerimaannya, jadi tepat sasarannya.
0: Baik.
5: Pemberian, jadi tidak sia-sia gitu.
0: Iya.
5: Itu aja Mbak Uci.
0: Terima kasih. Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya terkait dengan bantuan sosial, karena memang beragam sekali nama bantuan sosial ini. Ada bantuan pangan non tunai berupa sembako, kemudian ada bantuan pangan beras, ada bantuan dana pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, ada BLT desa, juga ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau JKN. Selamat pagi. Halo.
6: Halo, selamat pagi.
0: Pagi juga dengan siapa?
6: Ini dari Mandiangin ini, Mbak.
0: Mandiangin siapa ya?
6: Aki Black.
0: Aki Black?
6: Iya si black, tapi nggak hitam itu setelah selamanya.
0: Oh iya, Aki black ya. Rasanya udah pernah kontak dengan kita ya?
6: Udah, iya. Adi mbak, bukan Aki.
0: Oh, dikira Aki. Adi black. Soalnya ganti ganti nomor HP ya?
6: Oh iya mbak, kayaknya dulu nomor ini juga.
0: Tapi nggak ter ini, nggak tercatat. Di mana mandi angin?
6: Iya, ini mandi angin. Mandi angin. Timur.
0: Silakan, apa opininya?
6: Ya, opininya ya saya setuju semua dari bapak-bapak opininya yang masuk itu tadi, mbak.
0: Iya.
6: Karena kenyataan bukti dan nyata, terbukti yang dikatakan mereka semua itu, yang penerima itu tumpang tindih dan tidak pas. Karena ya selama ini... Ya, saya tidak menerima apa-apa juga loh, mbak. Terus, untuk ini, mbak, kalau bisa tuh ya dari kabupaten lah, mbak, itu langsung turun ke bawah, mbak. Memantau dan membuktikan pas apa enggak gitu penerimanya.
0: Baik.
6: Ya, usah itu aja lah, mbak.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penonton yang sudah bergabung ya bersama kami untuk opini pagi hari ini terkait dengan bantuan sosial. Indikasi judol ya, ada 10.000 ya penerima bansos yang terindikasi judol di Kota Jambi. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk opini pagi hari ini ya. Ada Pak DJ, ada Bang Juli, Bang Andik ya, Pak Sutrisno juga ada, Pak Ujang, Pak Mustafa, Rudi juga, Adi Black di Mandianing Timur juga ada, Batar ya di Baju Bang. Terima kasih sudah bersama kami terlibat dalam Jambi Menyapa Pagi untuk opini pagi hari ini. Terima kasih pendengar. Selamat pagi, selamat berakhir pekan ya. Tetap sehat, tetap semangat, dengarkan Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: butuh istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar.
1: Jangan panik memborong, tapi saling membantu.
2: Hati-hati ya, banyak berita hoax.
3: Jangan banyakan pegang-pegang muka.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
7: Imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Baik, Prat, terima kasih untuk tetap bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar. Ya, kami kabarkan terkait dengan korban kasus dugaan keracunan program MBG, Makan Bergizi Gratis, kembali terjadi. Dan kali ini pendengar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ya, pendengar, dari laporan pertama terjadinya kasus dugaan keracunan program MBG pada Rabu 23 September 2026 hingga kemarin Jumat 25 September, korban hampir tembus 500 orang, terdiri dari para siswa dan orang tuanya. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Batang merincikan angka tepatnya dalam 498 orang per Jumat pagi kemarin yang diduga menjadi korban keracunan program MBG. 159 orang telah dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan, 319 orang lainnya menjalani rawat jalan, dan 20 lainnya masih menjalani rawat inap. Para korban kondisinya alhamdulillah sudah mulai membaik dan diharapkan mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Ya, dipastikan mana tidak ada korban jiwa dalam kasus dugaan keracunan massal MBG yang terjadi bukan hanya pada siswa tapi bahkan orang tuanya. Ya, pendengar, Kepala KPPG Semarang BGN Hadi Ria Jaya menyebut SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG melakukan kesalahan fatal saat memasak menu MBG. Terungkap bahwa proses memasak dilakukan 6,5 jam lebih awal. Setiap hari MBG mulai dimasak pukul 2 dini hari, tetapi SPPG mulai bekerja pada pukul 19.30 atau 7:30 malam. Ya, pihak BGN ini memberikan perhatian serius karena di wilayah Batang sudah terjadi 3 kali kasus dugaan keracunan. Dan kasus kali ini memakan korban hampir 500 orang, bukan kasus tertinggi dari segi jumlah korban. Juga ada sempat ya di Semarang, di Karangturi itu korban keracunan program MBG sampai 600-an orang. Ya, pendengar, untuk SPPG dihentikan operasional selama 30 hari ke depan. Dalam kurun waktu itu, SPPG didorong untuk berbenah mulai dari SOP hingga tata letak bangunan.

Ya, pendengar, sejumlah keluhan kesehatan dialami oleh penerima program MBG di Batang ya pada Selasa sore sampai malamnya. Mulai dari mual hingga pusing. Menu MBG yang dibagikan saat itu adalah nasi, telur bolok nice, mix sayur atau sayur campur, tahu mendoan, dan anggur. Selain anak-anak yang menyantap makanan di sekolah, sejumlah orang tua juga mengalami keluhan setelah makan sisa makanan MBG yang dibawa pulang oleh anak-anak mereka. Sampel makanan telah dikumpulkan dan diperiksa melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontaminasi maupun faktor lain yang berkaitan dengan makanan tersebut.

Ya, pendengar, ini menjadi perhatian serius ya, karena SPPG yang diduga berkaitan dengan pembagian makanan ini memiliki cakupan layanan sekitar 2.700 penerima manfaat. Angka 2.700 tersebut bukan jumlah warga yang mengalami dugaan keracunan ya, tapi merupakan penerima manfaat. Dan ini merupakan keseluruhan penerima manfaat yang masuk dalam wilayah pelayanan SPPG. Jadi Anda bisa bayangkan ya, satu SPPG itu melayani 2.700 penerima manfaat, dan itu setiap hari mereka harus masak untuk 2.700 penerima manfaat. Masya Allah, jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya ada keracunan ya mungkin-mungkin saja bisa terjadi ya. Bagaimana bisa setiap hari satu dapur itu harus masak untuk 2.700 orang.

Ya, pendengar, setidaknya itu ada 11 satuan pendidikan dan lembaga yang berada dalam cakupan layanan SPPG. Ya, selain sekolah, ya, penerima manfaat itu ada juga warga yang tercatat, ya. Dan lembaga pendidikan yang menjadi penerima layanan dari satu SPPG 2.700 penerima manfaat itu, yakni TK Al Ikhlas, SDN 3 Bawang, TK Pertiwi, MA Sunan Kalijaga, MTS Sunan Kalijaga, TK Kuncup Mekar, TP Ananda, Pos Paut Anggrek Mas, TK Korota Ayun, RA Al Hidayah, dan MI Salafiyah Pasusukan. Dan bukan satu kali ini, ya, terjadi keracunan di wilayah tersebut.

Bebenarana masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Brian masih temani Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

Kami hadirkan informasi ya di kebersamaan untuk edisi hari ini. Ya, pendengar, kali ini masih terkait dengan program MBG, program makan bergizi gratis. Ini memang penuh lika-liku begitu ya, termasuk juga kemudian ada himbauan dari BGN agar guru terlibat ya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nah, terkait dengan keterlibatan guru dalam program MBG ini menjadi sorotan karena ada seorang guru bernama Desi Idayanti dari Bogor, Jawa Barat. Nah, videonya viral di media sosial. Guru Desi menyampaikan keresahannya mengenai instruksi kepada guru untuk ikut memastikan kondisi makanan MBG sebelum sampai dimakan oleh para murid atau siswa. Dan guru Desi ini menilai tugas tersebut berpotensi mengganggu tugas utama guru sebagai pendidik. Ya, dalam video yang viral tersebut di media sosial, Guru Desi memperlihatkan sejumlah wadah makanan MBG dan mempertanyakan apabila setiap porsi makanan harus diperiksa satu persatu, termasuk dengan mencium atau mengendus makanan. Menurutnya jumlah makanan yang harus diperiksa akan sangat banyak sehingga dikhawatirkan nggak jadi ngajar begitu ya, sibuk nyium kemudian.

Dan mempertanyakan juga bagaimana guru dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar apabila harus melakukan pemeriksaan makanan dalam jumlah besar. Minimal di satu kelas itu ya ada sekitar 20-30 ompreng yang harus diendus oleh seorang guru. Ya, itu adalah keresahan dari seorang tenaga pendidik ya yang disampaikan oleh guru Desi, dan dia juga menilai guru memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpikir kritis terutama jika berkaitan dengan kepentingan serta keselamatan peserta didik, dan berharap polemik tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG dan membuka ruang diskusi yang sehat. Ya, menanggapi polemik terkait dengan guru yang harus mengendus makanan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional BGN memberikan penjelasan mengenai keterlibatan guru. Menurut Kepala BGN Sudaryono, guru tidak diminta untuk berubah fungsi menjadi pemeriksa atau pengawas makanan. Yang dimaksud adalah guru ikut makan bersama siswa di sekolah. Jadi ikut makan, bukan hanya mengendus makanan MBG itu. Ya, dijelaskan oleh Kepala BGN, jadi yang dimaksud guru itu ikut mencicipi, sebetulnya bukan guru ikut mencicipi, tapi guru ikut makan MBG-nya bersama dengan siswa-siswinya yang ada di kelas. Menurutnya sebelum makanan dikonsumsi, kondisi makanan memang perlu diperhatikan. Pengecekan tersebut dapat dilakukan secara sederhana dengan melihat kondisi fisik makanan, mencium apakah terdapat indikasi makanan basi, serta memastikan wadah makanan memiliki label. Maka sebelum MBG dimakan tentu dicek ya, apakah bau, apakah ada kemungkinan basi, apakah omprengnya ada labelnya, apakah waktunya sudah melewati batas waktu, dan lain sebagainya. Dan untuk menekankan aspek keamanan dalam distribusi MBG juga, Kepala BGN minta pihak sekolah tidak membagikan makanan apabila tidak terdapat informasi atau label pada wadah makanan. Jadi kalau makan MBG itu wadahnya tidak ada labelnya, maka diminta tidak dibagikan atau ditolak. Dan menurut Kepala BGN, dapur penyedia MBG atau SPPG harus memberikan label pada setiap wadah makanan yang dikirimkan, diantar ke sekolah. Keterlibatan guru dalam program MBG memiliki tujuan yang lebih luas. Selain ikut makan bersama siswa, guru diharapkan dapat mendampingi siswa sekaligus memberikan edukasi terkait kebersihan dan perilaku saat makan. Guru juga dapat mengajarkan siswa mengenai budaya antri, adab makan, hingga pemahaman tentang gizi. Dan menurut penjelasan BGN, keterlibatan guru bukan semata-mata untuk melakukan pemeriksaan makanan secara khusus.

0: Radio adalah media pemersatu bangsa. Apa manfaat mendengarkan RRI menurut Anda?
1: Nama saya Suparman. Kalau di sini di Indonesia sendiri perawat gajah.
0: Seberapa sering sih Pak dengerin RRI?
1: Sering.
0: Kalau menurut Mas, manfaat dengerin RRI itu apa sih Mas?
1: Manfaatnya ya kita menambah untuk wawasan.
2: Oke Anton, pekerjaannya PJL. PJL itu penjaga perlintasan.
0: Kalau menurut Mas, manfaat dengerin RRI itu apa sih Mas?
2: Ya sambil dengerin berita. Di situ lengkap ada berita, musik, hiburan.
3: Nama saya Gatot, penarik becak di WH Halim.
0: Menurut Mas Gatot, manfaat dengerin RRI itu apa sih Mas?
3: Ya manfaatnya cukup banyak Mbak, ngilangin kejenuhan satu, terus fresh lah pokoknya, seger.
0: Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: FM 88,5 1 RRI Jambi.
5: 1 RRI Jambi FM 88,5
6: 1.

0: Jambi pagi ini.
1: Ya, Bapak-Bapak, terima kasih untuk tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berdengar untuk pagi hari ini kembali kita perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Kami sudah terhubung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, ada rekan Ben Nedi Fajar di ujung telepon. Rekan Ben, halo.
2: Baik.
1: Iya, silakan.
2: Halo.
1: Silakan.
2: Baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Sabtu 26 September 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada siang dan sore hari secara umum cuaca cerah berawan dan udara kabur serta masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Tukar angin umumnya bertiup di arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 26 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 25 September 2026, data dari pukul 00 hingga 23.59 WIB, terdapat 59 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 18 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 29 titik panas, Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, dan Kabupaten Tebo 2 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Benedi Fajar untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi.
0: Info cuaca. Jambi pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, benar pagi ini ada berita duka ya dari Partai PDIP, di mana adik dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, ini dikabarkan meninggal dunia di usia 73 tahun. Beliau adalah putra bungsu dari Presiden pertama RI, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Putra bungsu beliau yaitu Guru Soekarno Putra meninggal dunia sekitar pukul 4 dini hari tadi ya, setelah menjalani perawatan kesehatan di Rumah Sakit Siloam. Dan pagi ini pendengar, Sabtu 26 September 2026, jenazah putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno, yaitu Guru Soekarno Putra, tiba di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jenazah tiba sekitar pukul 07.35 waktu Indonesia Barat pagi ini pendengar menggunakan ambulans berlogo PDI Perjuangan. Dan kedatangan jenazah Guru Soekarno Putra disambut sejumlah petugas keamanan dan juga para pelayat yang telah berada di rumah duka.

Sebenarnya Guru Soekarno Putra merupakan adik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, meninggal dunia pada Sabtu 26 September hari ini pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Dan dihimbau kepada jajaran DPP, DPD, DPC, PAC, ranting hingga anak ranting PDI Perjuangan ini untuk mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang selama 7 hari. Ya, pendengar, Guru Soekarno Putra ini dikenang sebagai seorang seniman besar, ya, seorang penari yang sangat berbakat. Sosok marhenis dan juga pejuang partai PDI Perjuangan.

0: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana masih hadirkan informasi dan juga lagu terpilih ya, koleksi dari Pro 1 RRI Jambi yang baru saja hadir kurang dengar Anda sampai langit tertutup kangen band.

Oke, benar, kali ini ada Presiden Prabowo yang mengatakan akan menurunkan 1.000 perwira TNI ke sejumlah kabupaten untuk memberikan edukasi terkait pembukaan lahan. Polri juga berpeluang dilibatkan dalam upaya tersebut. Dan ini disampaikan Prabowo saat membahas masih adanya aturan di daerah yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga 2 hektar bersama dengan para pakar. Prabowo mengatakan telah menugaskan TNI mengerahkan 1.000 perwira berpangkat mayor hingga kolonel ke kabupaten-kabupaten tersebut dan menyebut Polri juga kemungkinan akan dilibatkan. Selain edukasi, Prabowo mengatakan pemerintah akan menawarkan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan lahan. Pemerintah dapat menyiapkan pompa untuk mendukung kebutuhan masyarakat tanpa harus melakukan pembakaran. Ya, karena Presiden Prabowo resah mendengar soal masih adanya peraturan daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga batas 2 hektare.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ayo benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Berdengar ada yang viral di media sosial, yaitu seorang siswa di SMP Negeri 18 Kota Malang, Jawa Timur, diduga menjadi korban kekerasan. Siswa itu diduga ditempeleng oleh kepala sekolahnya. Dalam video yang beredar, terlihat sosok kepala sekolah memukul kepala sejumlah siswa yang berada di lingkungan sekolah. Dan kekerasan diduga karena siswa tidak menggunakan baju lurik sesuai dengan ketentuan sekolah. Sejumlah wali murid pun langsung mendatangi sekolah ya pada Jumat kemarin 25 September pagi. Dan mediasi digelar dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan juga Penjabat Sekda Kota Malang. Orang tua salah satu murid yang menjadi korban mengaku baru tahu anaknya menjadi korban setelah melihat video yang viral. Anaknya berinisial W tidak menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Ya, aksi pemukulan oleh Kepsek ini terjadi sekitar pukul 7 pada Kamis 24 September. Ya, saat itu para siswa yang duduk di bangku kelas 8, terutama sekali dari salah satu siswa yang inisial W ini datang ke sekolah tanpa mengenakan baju lurik karena seragamnya masih dijahit karena sobek. Kemudian ditempeleng 3 kali, dicubit di bagian perut 1 kali hingga dijambak. Anaknya mengalami pusing kepala usai kena pukulan, dan ini adalah pukulan yang cukup keras begitu ya menurut orang tua murid. Dan anaknya dikhawatirkan mengalami trauma. Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang akhirnya mencopot kepala SMP Negeri 18 inisial MAH atau Mah usai insiden yang terjadi pada Kamis ya. Pencopotan kepala SMP Negeri 18 ini dilakukan pada Jumat kemarin.

Bebras, satu informasi peruntas kebersamaan masih dari dunia pendidikan ya. Kalau tadi siswa SMP Negeri 18 Kota Malang, kali ini ada siswa SMA Negeri 2 Binjai diduga dianiaya guru hingga masuk rumah sakit dan terduga ini oknum guru dipolisikan. Sementara kepala sekolah di SMA Negeri 2 Binjai ini mengaku kaget dan tidak tahu adanya insiden tersebut. Ya, pendengar, oknum guru inisial Y ini dilaporkan ke Polres Binjai atas dugaan penganiayaan terhadap siswa.

peristiwa dugaan penganiayaan yang menimpa korban siswa di SMA Negeri 2 Binjai ini diduga terjadi di lingkungan sekolah Jalan Padang, Kelurahan Rambung dalam Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara pada Rabu 16 September sekitar pukul 4.15 sore atau pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Ya, akibat dugaan penganiayaan oleh oknum guru itu, korban siswa tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit atas dugaan penganiayaan.

Ya, pendengar, siswa yang menjadi korban ini dikatakan masuk dalam kategori siswa yang baik ya, tidak bandel. Dan merupakan pindahan dari salah satu sekolah negeri di Kota Medan dan masuk saat duduk di bangku 11. Ya, Bepra, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi Siang. Nanti ada rekan Dirman yang temani selanjutnya. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
9: Jambi Siang Ini.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
3: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
4: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
3: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
5: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
4: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
3: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
5: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
4: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
3: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
4: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.
6: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
7: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
8: Sendiko Dawuh Paduka.
6: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
7: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
6: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

siang ini pendengar edisi hari Sabtu 26 September 2026. Untuk Anda dimanapun berada, saya Dirman kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan di siang hari ini kami hadirkan informasi update untuk Anda. Dan bagi Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang mungkin banyak kegiatannya di weekend atau yang sedang libur, selamat berlibur. Untuk Anda pendengar dimanapun berada yang saat ini dalam perjalanan juga menggunakan roda 2, kalau bisa selalu siap mantel, terus juga menggunakan masker. Memang untuk cuaca masih berkabut asap, cuma kalau untuk cuacanya kan tidak menentu, takutnya nanti ada hujan, ya siap selalu dengan jas hujannya. Hujan walaupun dengan mungkin masih berada di fase hujan buatan atau boleh dikatakan ini adalah hujannya itu yang kemarin-kemarin sudah ditaburkan garam di bibit-bibit awan yang mungkin memunculkan hujan, karena beberapa hari juga di Kota Jambi dan sekitarnya itu masih mendung. Belum tentu nih hujan yang di mana nih. Untuk Anda pendengar mengawali kebersamaan kita di Jambi siang ini, kami hadirkan informasi mengenai teknologi bagi disabilitas. Karena untuk Anda mungkin adalah salah satu yang pendengar kita di luar sana adalah salah satunya disabilitas. Teknologi itu sebenarnya tidak terbatas, karena teknologi asistif dan inovasi digital berbasis kecerdasan buatan atau AI kini merevolusi kehidupan penyandang disabilitas dengan membuka akses mandiri dalam mobilitas, komunikasi, serta pendidikan inklusif. Karena memang beberapa fitur, kalau tidak salah kemarin sempat ada juga salah satu teman juga yang salah satunya tunanetra, karena HP-nya lumayan sudah dirancang boleh dikatakan ya untuk berkomunikasi tetap lancar, itu mudah sekali penggunaannya pendengar. Kalau untuk juga jenis perangkat teknologi bagi disabilitas itu diantaranya adalah tunanetra atau disabilitas visual. Pemanfaatan teknologi pembaca layar atau screen reader, teks alternatif pada media digital, serta kacamata pintar atau smart glasses seperti e-sight berteknologi AI membantu mengubah teks atau objek visual menjadi suara. Karena mereka ini pada dasarnya rata-rata tunanetra itu kan tidak bisa melihat namun pendengarnya masih kuat. Maka adanya disabilitas visual ini untuk menggunakan teknologi pembaca layar. Dan ada juga teknologi bagi disabilitas lainnya seperti tunarungu atau gangguan pendengaran. Nah, ada namanya aplikasi speech to text, ucapan ke teks, dan fitur transkripsi otomatis secara instan menangkap suara serta mengubahnya menjadi teks di layar. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau tunarungu yang mereka memang tidak bisa berbicara, namun mereka ini bisa melihat nih di layar tertentu, di layar handphonenya. Terus juga ada disabilitas fisik atau motorik, penggunaan teknologi eye tracking atau pelacakan gerakan mata, kursi roda pintar berbasis perintah suara atau sentuhan ringan, hingga tombol alternatif memampukan pengguna mengoperasikan komputer dan bergerak bebas. Ini cukup penting juga sebenarnya bagi mereka yang memang secara fisik mereka tidak bisa mungkin berdiri tegap, mereka hanya menggunakan kursi roda. Makanya itu di kursi roda ada apa namanya alat-alatnya yang memang boleh dikatakan kursi roda pintar, karena mungkin bisa bersuara, digunakan suara, dan atau hanya menggunakan sentuhan jika memang masih bisa menggerakkan tangan. Dan untuk Anda pendengar, informasi lainnya masih seputaran teknologi bagi disabilitas nanti kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
2: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda. Sebaiknya kamu tahu.
4: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
3: Sebaiknya kamu tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an?
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar

0: Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih berbicara mengenai teknologi bagi disabilitas. Kalau tadi ada beberapa jenis dan peran teknologinya, dan ada juga ini tentang anak berkebutuhan khusus atau BK, penerapan virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR. Melatih keterampilan sosial serta interaksi dunia nyata melalui simulasi yang aman.

juga diperhatikan pendengar untuk Anda mengenai apa namanya penggunaan aplikasi atau perangkat yang teknologinya cukup bagus untuk disabilitas, itu harus benar-benar diperhatikan, karena tentu ada yang mungkin direkomendasikan serta ada aksesibilitas fasilitas publik dan transportasi di Indonesia juga seperti apa. Biasanya hal-hal seperti ini harus dikonsultasikan juga dengan pihak-pihak tertentu ya. Kalau untuk teknologi seperti pembaca layar tadi, itu lebih ke konsultasi dulu nih, cocok nggak untuk mereka ya, walaupun sebenarnya mereka ini adalah yang mungkin tunarungu tapi menggunakan aplikasi tertentu yang selalu menggunakan handphone. Nah, itu bagaimana untuk mereka yang kan cuma bisa melihat, begitu mendengar juga susah. Nah, itu juga harus diperhatikan, karena teknologi ini pada dasarnya kalau sering menggunakan handphone itu juga tidak dibenarkan. Maka dari itu ini harus juga diperhatikan kembali. Dan nanti pendengar, untuk Anda dimanapun berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, Dinamika Olahraga hadir untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sandy Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kenapa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nier Abdul Gololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sal United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di Markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia putra-putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand, Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak mau donor darah juga?
2: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
1: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
2: Loh, kok takut?
1: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
2: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
3: Nomor antrian 10
4: di loket 1.
2: Nah, itu nomor antrian Bapak kan?
1: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
2: Gitu dong, semangat.
5: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
2: Tuh, nenek aja berani.
6: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa

0: Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga kelas priayi Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara. Sedangkan ibunya M.A. Ngasirah berasal dari keluarga yang kental nilai agamanya. Pada usia 12 tahun, Kartini disekolahkan di ELS. Di sekolah inilah Kartini mulai belajar bahasa Belanda. Saat sekolah di ELS itu, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Belanda. Dari situlah timbul niatnya untuk memajukan perempuan pribumi yang menurutnya berada pada status sosial yang rendah. Sebelum berumur 20 tahun, Kartini banyak membaca dan menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Dia juga suka berkirim surat dengan teman korespondennya di Belanda. Perhatian Kartini tak hanya soal emansipasi wanita, namun juga masalah sosial umum lainnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di kota Rembang. Namun perjuangan Kartini harus berakhir lebih cepat. Dia meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 tahun setelah melahirkan anak pertamanya, tiap tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kartini yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

siang pendengar, untuk Anda yang mungkin baru mengepaskan frekuensi di 88,5 MHz. Informasi berikut mengenai kabar duka Guru Soekarno Putra dimakamkan setelah zuhur di TPU Karet Bifak. Seniman sekaligus politikus Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra atau Guru Soekarno Putra dimakamkan siang ini nanti, dan jenazah Guru rencananya dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 September 2026. Rencana pemakaman tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 hingga 2024, Sandiaga Salahuddin Uno. Menurut Sandiaga, pemakaman di TPU Karet Bifak merupakan pesan dari guru sebelum meninggal dunia. Sandiaga juga menyampaikan balasungkawa atas meninggalnya putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ia menyebut bangsa Indonesia kehilangan tokoh nasional, maestro kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Menurut Sandiaga, guru telah memberikan kontribusi melalui suara Mahardika dan kiprahnya di dunia kepartaian. Ia juga menyebut guru pernah menjadi mitra kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga kemudian mendoakan agar Guru Soekarno Putra mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Sebagai informasi juga mendengar, Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta pada Sabtu 25 September. Maksud kami pada Sabtu 26 September 2026. Jenazah guru saat ini disemayamkan di rumah duka kawasan Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disalatkan setelah dikeluarga menyampaikan penghormatan terakhir.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya? Umar menjawab, orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar. Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat, tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

0: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Ada seseorang yang suka menunda-nunda pembayaran hutangnya, padahal dia sudah cukup punya uang untuk membayarnya. Dalam Islam, orang yang mempunyai hutang tidak boleh menunda-nunda waktu bila memang dia sudah mampu. Karena boleh jadi, uang itu dipakai untuk orang lain. Atau umur kita pendek, sehingga kita mati sebelum hutang itu terbayar. Atau si pemilik uang pada waktu yang ditentukan sangat memerlukannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu membayar adalah kezaliman."

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain, tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sifat sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam."

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kue srikaya kok memang ada di Jambi, da? Di seluruh Indonesia banyak juga lah kue-kue tradisional kok. Tapi di Jambi kok ada juga kue srikaya, kuenya tuh wangi, aroma pandan. Iko kok enak yang dinikmati kalau dimasuk dalam kulkas, apalagi pada saat kita buka puasa. Nah, kue srikaya kok juga enaknya dicocol dengan ketan, ya da? Kalau roti ado elok juga. Nah, boleh juga dimakan langsung. Pokoknya enak nian kue srikaya kok.
2: Bahan-bahan untuk membuat srikaya, kita membutuhkan 4 butir telur ayam, 225 gram gula pasir, 200 ml santan kental yang sudah diblender dengan 10 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji lalu disaring. Cara membuatnya gampang sekali. Kocok telur dan gula dengan tidak sampai mengembang. Perlahan saja mengocoknya dan kemudian tuangkan santan kental yang telah diblender dengan daun pandan dan daun suji. Kemudian aduk-aduk rata kocokan telur yang sudah dicampur dengan gula dan juga santan serta daun pandan atau daun suji tadi. Nah, cara membuatnya setelah kita sediakan bahan-bahan yang sudah siap untuk kita olah menjadi srikaya, siapkan mangkok tahan panas, tuangkan srikaya, pastikan kita pada saat membuatnya ini selalu mengaduk srikaya saat menuangkannya ke dalam wadah. Kemudian panaskan kukusan, lalu kukuslah srikaya selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya, dialasi dengan serbet bersih agar uap air ini tidak menetes ke adonan srikaya yang sedang kita kukus. Angkat dan biarkan dingin, setelah dingin bisa disimpan di dalam kulkas untuk dinikmati nantinya pada saat berbuka puasa.

saja demi cinta dari Chris Fahdi mengantarkan kita ke 26 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat untuk Anda dimanapun berada, dan siang hari ini sambil mendengarkan kami, kami hadirkan juga informasi update mengenai Kementerian P3A perkuat perspektif gender dalam isu perdamaian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women Peace and Security atau WPS. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin pengambil keputusan dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen P3A Amur Wani Dwi Lestariningsih mengatakan perspektif gender penting dalam agenda WPS karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman, kebutuhan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang berbeda. Menurutnya, perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, serta penguatan keamanan yang berkelanjutan. Lebih lengkap untuk informasi Kementerian P3A perkuat perspektif gender dalam isu perdamaian, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar sulit.
4: Setiap memasuki pertengahan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir. Momen ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan dari melakukan iktikaf pada bulan Ramadan, yakni dapat mengkonsentrasikan pikiran pada hal-hal yang bersifat ukhrawi atau akhirat, dan juga dapat memperbaharui iman dan semangat untuk beribadah. Hal ini tentunya sejalan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai orang-orang yang suka melakukan iktikaf di masjid pada bulan Ramadan. Iktikaf sendiri berarti berdiam diri di masjid dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Begitu besarnya pahala dan manfaat dari arti dan makna iktikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengajak serta keluarganya. Dikarenakan begitu banyaknya keutamaan yang didapat dari iktikaf, lantas banyak orang yang melakukannya pada malam hari. Padahal, iktikaf itu sendiri bisa juga dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi untuk yang sibuk dengan pekerjaannya, bisa memanfaatkan iktikaf ini dengan merencanakan dan mengatur waktunya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilih-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak.
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh, gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
1: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Imabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
2: Bener.
1: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu. Maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
0: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan perubahan sistem terhadap ekosistem bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim.
1: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu. Nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, yang pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita nih di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam nih.
0: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan,

transisi lainnya, Pelindo percepat transisi energi lewat elektrifikasi alat bongkar muat. PT Pelindo Solusi Maritim atau PSM mempercepat transisi energi di lingkungan pelabuhan. Salah satunya melalui elektrifikasi alat bongkar muat serta peningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan alat bongkar muat berbasis listrik. Pelatihan diikuti tim operasional dari 6 cabang di wilayah regional 2. Pelatihan berlangsung selama 3 hari di pusat pelatihan atau Corporate University Pelindo, Ciawi, Jawa Barat. Sebanyak 30 peserta yang terdiri atas operator, teknisi hingga jajaran manajerial dan Departemen Teknik dan Operasi mengikuti kegiatan tersebut. Pelatihan mencakup pengoperasian dan pemeliharaan 16 alat bongkar muat yang telah dimodifikasi menjadi berbasis listrik. Program ini merupakan bagian dari implementasi inisiatif Green Port Pelindo sehingga elektrifikasi alat bongkar muat, khususnya elektrifikasi alat bongkar muat, dan PSM menangani elektrifikasi 4 jenis alat yakni gantry jeep crane atau GJC, lalu gantry laughing crane atau GLC, fixed jeep crane atau FJC, dan rail mount gantry crane atau RMGC. Direktur Operasi dan Komersial PSM Nur Hadi mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM, sekaligus memastikan kesiapan operator dan teknisi dalam mengelola teknologi alat bongkar muat berbasis listrik. Untuk Anda pendengar, kamera tetap di 88,5 MHz. Nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah hadir untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Sabtu 26 September 2026, mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kejari Muara Jambi ingatkan bahaya narkoba, zat baru terus bermunculan. Pemprov Jambi siapkan intervensi harga pangan, cabai jadi perhatian. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba terus menjadi ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat. Selain jenis narkotika yang selama ini dikenal seperti ganja, sabu-sabu, heroin, dan morfin, perkembangan kasus di lapangan menunjukkan munculnya zat dengan bentuk dan kandungan yang semakin beragam. Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Farid Setiawan mengatakan narkotika merupakan zat yang penggunaannya diatur secara ketat oleh hukum dan penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius bagi tubuh maupun kehidupan sosial. Menurutnya, dalam penanganan perkara di Muaro Jambi, pihaknya juga pernah menemukan zat yang relatif baru berupa cairan dengan kandungan etomidate. Farid menilai perkembangan jenis dan bentuk zat yang disalahgunakan tersebut membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Pengetahuan tentang bahaya narkotika, kata dia, tidak cukup hanya diberikan setelah seseorang terjerumus, tetapi harus dilakukan sejak dini.
2: Zatnya yang terkandung zat psikotropika itu di ekstasi, sama ada, emang lazim sih kita dengar, ada diazepam itu, sama seperti zat adiktif lainnya, karena ada yang terbaru. Kalau kami menangani perkara di Muaro Jambi kemarin, ada zat yang terbaru, itu berbentuk cairan. Itu cairan itu kandungannya etomidate.
0: Farid mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap narkoba sebagai persoalan yang hanya menyangkut kelompok tertentu. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada berbagai kelompok usia dan latar belakang. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan langkah intervensi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit merah yang harganya dinilai perlu mendapat dukungan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, memastikan kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula tetap dapat dipenuhi melalui dukungan Perumbulok, termasuk distribusi barang masuk dan keluar daerah. Sementara untuk komoditas daging ayam, pemerintah mempertimbangkan intervensi melalui dukungan ongkos angkut apabila biaya distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya harga. Sedangkan untuk cabai rawit merah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki anggaran intervensi yang dapat digunakan untuk membantu menjaga harga di sejumlah wilayah.
3: Daging ayam, ya, itu memang agak susah kita melakukan intervensi melalui GPM, makanya kita pendekatan itu adalah ongkos angkut kalau memang itu menjadi kendala kita perhatian kita bersama. Nah, untuk intervensi untuk harga-harga cabai ini, kita kan dari Dinas Perindustrian Perdagangan kita ada dana intervensi. Nah, ini nanti, ini bisa kita lakukan intervensi terkait dengan kayak cabai.
0: Johansyah menambahkan intervensi tersebut diarahkan antara lain ke Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kerinci. Rencana ini akan dibahas bersama dalam rapat tingkat nasional sebelum pemerintah daerah menyampaikan laporan dan langkah intervensi yang dapat dilakukan sesuai anggaran yang tersedia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Upaya pemadaman karhutlah di kawasan hutan lindung gambut atau HLG Lonrang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terus dilakukan oleh tim Satgas Karhutlah, termasuk di dalamnya Manggala Agni. Kepala Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo mengatakan, kemarin upaya pemadaman karhutlah di HLG Lonrang telah memasuki hari ke-10. Ditambahkannya, tim darat Satgas Karhutlah dari berbagai unsur masih berjibaku memadamkan memadamkan api yang berada di Teluk Dawan. Asap pekat dari Karhutla masih pekat menyelimuti kawasan HLG Londrang.
4: Dari lokasi kebakaran hutan di HLG Londrang, posisi saat ini kita berada di kepala api dari HLG Londrang di posisi Teluk Dawan. Saat ini tim darat berjibaku di lapangan bersama unsur Satgas Karhutla lainnya dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan dari perusahaan Petrochina juga ikut turut memadamkan di lokasi ini.
0: Sandi menambahkan total tim dari Manggala Agni yang dikerahkan untuk memadamkan Karhutla di HLG Londrang sebanyak 4 tim, terdiri dari 2 tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung dan 2 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi. Sebelumnya, untuk mempercepat penanganan, sekitar 11 alat berat milik PT WKS digunakan untuk membantu penyekatan area terbakar. Manggala Agni juga mendapat dukungan mesin dari Petrochina. Pembakaran lahan secara sengaja maupun akibat kelalaian dapat berujung pada sanksi pidana. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih pada kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kapolsekta Pasar Polresta Jambi, Kompol Ferry Siswara menjelaskan ketentuan pidana tersebut diatur dalam KUHP baru, termasuk bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran hingga menyebabkan korban jiwa maupun mereka yang melakukan pembakaran karena kelalaian. Ancaman hukuman dapat mencapai 20 tahun hingga seumur hidup untuk perbuatan yang disengaja dan menyebabkan hilangnya nyawa. Sedangkan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran juga dapat dikenakan pidana hingga 5 tahun penjara.
5: Kalau di KUHP itu, di KUHP yang baru ya, di nomor-nomor tahun 2023 yang kemarin baru dilakukan di tahun 2026 ini. Jelas itu kan ada dua itu. Yang pertama apabila disengaja. Yang kedua apabila tidak sengaja, kelalaian. Ya. Ini semua sama pidananya. Dalam arti kata semua perbuatan ini akan dipidana. Akan diberikan sanksi pidana oleh negara.
0: Sementara itu, penanganan perkara Karhutla di wilayah Polda Jambi saat ini telah mencapai 16 perkara. Dari jumlah tersebut, 14 perkara telah menetapkan tersangka dengan total sekitar 114 titik kejadian yang ditangani dan tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Batanghari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kerinci membutuhkan tambahan peralatan penanggulangan bencana. Peralatan tersebut penting untuk mempercepat penanganan dan membantu masyarakat saat bencana terjadi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan BPBD membutuhkan sejumlah peralatan pendukung untuk menghadapi berbagai kondisi darurat, di antaranya mesin penyedot air berkapasitas besar, perahu karet, hingga kendaraan evakuasi warga. Menurut Awang, ketersediaan peralatan tersebut dapat mempercepat proses evakuasi dan penanganan ketika bencana melanda. Kebutuhan itu semakin penting mengingat wilayah Kabupaten Kerinci memiliki potensi berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.
6: Kalau peralatan yang kita butuhkan, ya kalau banjir itu perahu karet, mesin sedot, tapi mesin sedotnya yang skalanya besar. Kenapa? Karena ketika seperti di Kecamatan DP7 itu kemarin kita tidak punya peralatan yang memadai, hanya peralatan alat sedot yang kecil, sehingga kita bekerja tidak maksimal jadinya.
0: Awang berharap dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat terus diperkuat sehingga petugas lebih siap memberikan bantuan kepada masyarakat saat kondisi darurat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Rutan kelas 2B Sungai Penuh bersama TNI dan Polri menggelar razia kamar hunian warga binaan Kamis 24 September 2026. Razia dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah masuknya barang-barang yang dilarang ke dalam rutan. Dari penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang di antaranya botol kaca, paku, silet, kawat, korek api, sumpit, pinset, serta barang lainnya yang berpotensi disalahgunakan. Selain razia kamar, puluhan warga binaan juga menjalani tes urin. Hasilnya, seluruhnya dinyatakan negatif narkotika. Kepala Rutan Kelas 2B Sungai Penuh, Sahat Persaulian, mengatakan razia tersebut merupakan bentuk sinergi antara aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan di dalam rutan.
7: Pada malam hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan razia, walaupun hasilnya sudah sesuai yang depan kita, ada beberapa hal. Yang pertama ada beberapa sikat gigi yang kemungkinan disinyalir nanti kalau kita biarkan di dalam bisa digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap temannya. Jadi kita lakukan penyitaan, kemudian ada paku, silet, ikat pinggang. Ikat pinggang ini bahaya juga sebenarnya. Bisa digunakan untuk... Kemudian ada cek urin dari seluruh sampel, total 20 berapa?
8: 20.
7: Alhamdulillah semuanya negatif.
0: Sahat menegaskan kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan inspeksi mendadak Ombudsman RI di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Ia menyebut razia dilakukan sebagai kegiatan bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah gangguan keamanan serta peredaran barang berbahaya di lingkungan rutan. Bimbingan teknis digelar Lembaga Pelatihan Indonesia atau LAPIN selama 4 hari, 23 hingga 26 September 2026 di Grand Hotel Kota Jambi. Kegiatan mengangkat tema fungsi dan tugas BPD dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Pembina Lembaga Pelatihan Indonesia Said Farik mengatakan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah penting dilakukan mengingat regulasi terkait pemerintahan terus mengalami perubahan. Menurutnya efisiensi pengelolaan anggaran bukan berarti mengurangi anggaran, namun memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Said berharap peserta dapat mengikuti bimtek dengan baik sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diharapkan dapat menjalankan tugas BPD di masing-masing desa.
9: Peningkatan kompetensi itu kan wajib ya, karena regulasi setiap saat itu berubah. Dan ketika berbicara efisiensi itu bukan berarti terjadi pengurangan terhadap penganggaran, tapi lebih tepatnya kepada penggunaan tepat sasaran. Nah, ketika aparatur pemerintah, baik itu pemerintah daerah, apalagi hari ini adalah pemerintah, khususnya pemerintah desa, dan hadir hari ini adalah BPD sebagai lembaga pengawas di pemerintah desa, tidak mengupgrade, kita khawatirnya nanti kalau kita melihat pembangunan.
0: Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alvin melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Zetriadi Delvi menyebut kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan BPD se-Kota Sungai Penuh melalui perwakilan 8 kecamatan. Zetriadi menilai pemahaman terhadap regulasi penting bagi BPD karena aturan terkait desa terus diperbarui. BPD sebagai salah satu unsur dapat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan mampu memahami aturan terbaru, khususnya dalam pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.
10: Melalui perwakilannya 8 kecamatan, dan kegiatan ini diperuntukkan untuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas serta kompetensi daripada BPD seluruh Kota Sungai Penuh. Hal ini dikarenakan bahwa regulasi-regulasi terkait dengan desa itu kan selalu ada upgrade-nya, ada perubahan-perubahan.
0: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kapasitas dan kompetensi BPD semakin kuat, sehingga fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dapat berjalan sesuai regulasi. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kejari Muara Jambi ingatkan bahaya narkoba, zat baru terus bermunculan. Pemprov Jambi siapkan intervensi harga pangan cabai jadi perhatian. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA 0811-6707-8850.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Hazra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas, tapi juga relevan, serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk Anda di siang hari ini yang mau request lagu-lagu pop Indonesia. Requestnya tapi udah di format gak kira-kira hari ini. Soalnya saya bingung tuh gak muncul-muncul ya kan. Mana nih yang kira-kira mau gabung. 08116767088850. Kalau tak sempat nelpon, ya sudah WA aja gak apa-apa. Yang gabung di siang hari ini sambil kita sharing information ya. Sharing information. Saling berbagi informasi apa kayak. Kalau untuk kota Jambi dan sekitarnya itu mendung. Udah mendungnya itu gak tahu tuh mendung mau hujan atau memang mendung kabut kayaknya. Di line telepon untuk Anda pendengar yang mau gabung 08116707 8850. Selamat siang.
1: Selamat siang ya Bang.
0: Iya Bang Andi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Andi gimana kabar?
1: Sama, sehat seperti abang.
0: Lancar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang, udah istirahat lah ya?
1: Iya.
0: Tapi cuaca ganggu nggak kira-kira nih untuk beberapa hari ini? Karena
1: cuaca nggak mendung-mendung hari ini nampaknya.
0: Iya. Mendung-mendung tapi tetap aja kan Bang itu kegiatan?
1: Oh, kegiatan lanjut.
0: Nggak ada ngaruh-ngaruhnya ya?
1: Lanjut, kalau nggak lanjut nanti terhambat kredit.
0: Terhambat kredit. Bisa aja ini abang kirain terlambat. Kirain terhambat nikah gitu ya kan.
1: Lagi bekerja.
0: Iya. Apa siapa si Ayang Beb kerja?
1: Iya.
0: Bukannya
1: ini
0: apa?
1: Anu di Posyandu.
0: Apa? Posyandu.
1: Posyandu.
0: Oh, Posyandu. Ini ya, apa nama jurusan apa? Kesehatan.
1: Iya.
0: Oh, kesehatan apa nih? Kesehatan masyarakat kayaknya ya.
1: Masyarakat ya.
0: Kesehatan abang juga lah ya, dijaga. Yeah.
1: Oh iya.
0: Dijaga dari jauh ya Ella, dari jauh enggak tuh? Aduh, bisa aja. Bang, tapi kalau di kondisi kayak gini kan ada beberapa nih tembala kita, teman-teman kita di luar atau teman-teman pendengar-pendengar kita di luar sana, kalau seperti ojek online itu sangat ngaruh nih Bang, karena kan mereka pada ini biasanya kan bawa penumpang. Nah sekarang nih agak kurang karena kan ada beberapa sekolah juga nggak aktif begitu. Nah kalau untuk di travel sendiri gimana Bang?
1: Pengaruh juga sih, tapi kalau travel ini memang sebagian orang bilang niatnya tidak bagus ya.
0: Apa tuh?
1: Tapi kalau ini kalau kabut asapnya mendatangkan rezeki.
0: Oh iya ya, bisa gitu Bang?
1: Pesawat tidak turun.
0: Oh. Tidak berangkat. Alah bisa aja Abang nih. Iya juga ya. Dibilang.
1: Lu kami panen.
0: Benar. Dibilang jahat nggak jahat juga. Kan juga ada berkahnya ya.
1: Iya.
0: Aduh. Ya. Aduh bisa.
1: Kasihkan. Ya berkah.
0: Oke. Betul juga, benar juga. Iya, ya, iya.
1: Pesawat
0: enggak
1: turun ini.
0: Pesawat enggak turun. Aduh, bisa-bisa.
1: Pas naik bis travel gitu.
0: Iya, tapi yang itu agak ngaruh memang lebih ke ojek online ya, Bang ya.
1: Agak ngaruh memang.
0: Iya, betul. Bang, beberapa lagu boleh dipilih nih, Mang. Saya sebuti penyanyinya. Kalau abang penasaran dengan judulnya, saya sebutkan juga. Ada penyanyinya Dewi Sandra, Sheila on Seven, Five Minutes, ada band Juliet. Pengen yang mana, Bang?
1: Sheila on Seven apa itu?
0: Jalan Keluar.
1: Jalan Keluar. Yang lain ada?
0: Yang lain Five Minutes, Bertahan. Ada band
1: Bertahan
0: sama Ayang Beb ya?
1: Iya.
0: Bisa. Ah, boleh. Bolehlah salam Bang, boleh salam Bang.
1: Ya, salam pertama buat Abang, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu lagi dengan Allah. Buat di Nordikaku yang di Ternate, kalau lagi bekerja sama bekerja sayang, ingat makan siang karena kita bekerja makan.
0: Iya.
1: Kita makan nanti ada sakit saya.
0: Siap.
1: Bersama keluarga selalu dengan Allah Subhanahu wa taala terus.
0: Amin.
1: Buatnya. Ajeng, Pero, Amarkan, Putra Banten, Akbar di Bayu, terus buatnya Kadir CS, Bang Tante Yusuf, Pak D, Kak Anita, Kak Aisyah di Serangun, buat semuanya saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam. Siang juga Bang Andi. Terima kasih yang ada di seputaran Simpang Kawat dan sekitarnya. Oh iya. Tapi walaupun ada yang berpengaruh ya, beberapa pekerjaan di luar sana terhadap cuaca saat ini atau kondisi saat ini yang masih berkabut. Masih berkabut putih. Di belakangnya kalau gitu. Kita lanjutkan. Selamat siang, Bundo.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng.
0: Waalaikumsalam. Aduh, makasih kegantengan saya kayak melebih-lebihi apa namanya? Siapa? Jeffrey Nicole gitu. Gara-gara Bunda lah, Mbak. Bunda saya jadi apa namanya itu terhanyut dalam kemesraan.
2: Ya kalau Bunda bilang cantik kan enggak mungkin pula.
0: Saya lebih dominan manis sebenarnya, Bunda. Iya. Yeah.
2: Kalau cowok maka mestinya ganteng, kalau cowok cantik lengkong dong.
0: Kan manisnya itu jangan dihilangkan, Bunda. Itulah yang membuat saya sampai saat ini masih manis.
2: Bertahan.
0: Bertahan enggak tuh. Tapi Bunda ngaruh apa juga. Nih? Alhamdulillah, Bunda sehat ya.
2: Sehat. Sudah makan nih?
0: Alhamdulillah sudah tadi pagi.
2: Pagi. Kalau siang ini belum makan boleh ke rumah Bunda.
0: Ya Allah. Jangan tawarin saya, Bunda.
2: Saya tapi.
0: Jangan, Bunda, soalnya saya makan terus. Oh, ya Allah.
2: Bunda cuma nyair asem.
0: Enggak, ada asal ada sambalnya enak itu, Bunda.
2: Sambal saluk.
0: Nah, gas.
2: Bikin tempe mendoan.
0: Aduh, mantap nian tuh. Bisa aja, Bunda. Bunda.
2: Tuh.
0: Ini cuaca kan masih gini-gini aja nih.
2: Iya nih, hari ini kayaknya berkabut lagi.
0: Iya, nggak tahu.
2: Ada beberapa masker, lah sesak pula.
0: Terus juga main oper-oper katanya ini, apa nama kabutnya ini.
2: Iya.
0: Iya, oper ke tetangga ini, terus ngoper lagi ke sini, oper lagi ke tetangga, ngoper lagi ke sini.
2: Iya, yang kita kekeringan yang di sebelah.
0: Betul.
2: Malah kena ini.
0: Musibah kemarin karena banjir bandang kan?
2: Iya, banjir bandang ya. Brodol kan yang kayak batu-batu besar-besar kan?
0: Betul.
2: Pukulan semua tuh dari apa kena banjir hujan deras kan?
0: Iya, terakhir saya dengar update-nya itu yang hilang itu belum ketemu ya, Bunda ya?
2: Belum.
0: Iya, kasihan ya itu. Apa namanya? Ya,
2: mau gimana lagi lah sudah ini.
0: Ya, yang saya kasihan itu yang ceritanya apa namanya sekeluarga dia lihat apa ada air langsung lewat pintu belakang katanya. Untung Abur. Untung ada pintu belakang, Bunda.
2: Iya. Ya kalau enggak ada pintu belakang susah juga lewat pintu depan semua.
0: Nah, yang ngerinya tuh rupanya ini tembok di belakang. Tembok tetangga.
2: Tembok tetangga.
0: Ya itu makanya ya kan. Ya ngarapnya tuh
2: iya.
0: Cuacanya ini ya kembali apa namanya tuh
2: kembali
0: bisa
2: menghirup normal seperti semula.
0: Soalnya semalam itu di kota Sungai Penuh hujan lagi loh, Bunda.
2: Ya sih penuh. Di sini nih enggak tahu nih atau masih ada yang bakar-bakar segimana.
0: Enggak tahu tuh atau bakar sampah ya, Bunda.
2: Soalnya
0: tetangga saya kemarin bakar sampah, Bunda. Ah, ini nambah asap ini saya bilang kan.
2: Kalau bakar sampah pada masalah ya, dibakar lahan itu loh.
0: Bakar lahan.
2: Lahan itu bukan meter dua meter, berhektar.
0: Berhektar-hektar beneran tuh, Bunda. Bunda ada beberapa lagu boleh dipilih nih. Pengen dari yang siapa nih? Ada dari Dewi Sandra, Sheila on Seven, ada band Juliet.
2: Sheila on Seven?
0: Jalan Keluar.
2: Udah pengen nyari jalan keluar.
0: Iya, betul nih Bunda.
2: Gimana cara menghilangi rasa lapar?
0: Nah, kecuali makan telah obatnya, Bunda. Tapi makan sudah
2: jalan
0: tuh.
2: Jalan keluar jalannya kan, kalau jalan keluar kan lewat pintu tadanya.
0: Iya. Yeah. Tapi abis makan nyesal lagi, aduh kekenyangan.
2: Oh, Andi Cakra, jangan makan siang, Andi Cakra, makan nasi.
0: Betul, banyak yang bilang gitu ya, Bunda.
2: Ya dong.
0: Ngomongnya masa makan malam, terus makan pagi. Lah kok bisa?
2: Makan nasi waktu malam.
0: Aduh.
2: Jadi sama WOD enggak boleh ngomong air putih kalau sama.
0: Betul.
2: WOD, kan? Udah juga gitu.
0: Ya udah air jernih aja bilang.
2: Air mineral.
0: Air bening.
2: Jadi kalau Bunda buat semua media.
0: Boleh, Bunda.
2: Bunda lagi mau makan.
0: Oh iyalah, selamat makan, Bunda.
2: Ya, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Untuk kadang yang memang makannya jam segini atau memang agak-agak telat makannya, kalau bisa yang ada riwayat sakit ma atau memang tidak bisa telat makan, itu udah bisa diatur tuh jam berapa tuh makannya. Jangan sampai telat-telat makan ya kan. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Azinta.
3: Iya Mas Dirman, apa kabar?
0: Alhamdulillah, udah kayak setahun aja gak ketemu ngomong gitu. Udah, padahal kagak ya.
3: Aduh. Iya, paling berapa langkah lah ya dari sini ke studio gitu ya.
0: 100 langkah kayaknya lebih. Iya.
3: Aduh, sehat dirimu.
0: Alhamdulillah Mbak Sinta, gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Gimana nih, apa namanya, memang weekend banget ini kayaknya nih.
3: Enggak, hari ini enggak, cuma mendung panas, dicampur panas.
0: Iya, maksudnya weekend banget, jadi enggak ada kegiatan atau apa gitu Mbak eh?
3: Enggak, pengennya sih mau jadi owner pengusaha.
0: Owner,
3: owner CEO ya, pengusaha sukses itu.
0: Amin, saya itu cuma bisa mendoakan, semoga dikabulkan keinginan yang begitu mendalam.
3: Ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin, ya Allah,
0: amin.
3: Doain ya.
0: Amin, saya cuma bisa mendoakan walaupun nanti jadi ownernya mungkin, ya siapa lu katanya.
3: Enggak lah, yang penting kita nih kaya hati, rendah hati.
0: Kaya, ya kerja.
3: Kaya hati maksudnya, kaya hati.
0: Bisa. Jadi apa namanya, weekendnya benar-benar, apa namanya, stay at home, terus menikmati apa namanya ini asap-asap ya. Iyalah, kan kabut asap.
3: Emang kabut asap bisa masuk dari luar ke rumah.
0: Gitu. Lah bisa lo.
3: Saya lagi catat-mencatat nih apa yang aja yang gimana dibuka planning ke depannya.
0: Oh, bukan main. Ya. Ini sukses lah untuk Mbak Ea, semoga berjalan lancar ya.
3: Iya. Yang penting jangan sombong aja.
0: Walah, sombong iku sopo. Opo iku sombong iku.
3: Ayo,
0: Mbak, takut lagunya gak keputar. Kalaupun nanti bisa saya putarkan ya. Ada tiga pilihan nih, Dewi Sandra, Da Ben, sama Juliet.
3: Juliet apa tuh?
0: Bukannya aku takut. Tak, berarti tidak takut.
3: Bukannya aku takut kehilangan dirimu.
0: Nggak tahu saya.
3: Kalau benar nggak sih? Juliet aja deh, Juliet aja.
0: Boleh. Salam, Mbak.
3: Emang ada dialog ya hari ini?
0: Dialog apa, Mbak?
3: Nggak, maksudnya kok kayak aku nggak keputar dulu lagunya gitu.
0: Enggak, soalnya kan ini kan udah di format, takut nanti nggak muncul lagi lagunya.
3: Oh, jangan dong, kita ini pengen setia loh dengan Pro Satu, jangan dong.
0: Makanya itu buruan salam.
3: Iya, buat dirimu sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
3: Iya, kayaknya happy selalu ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ini, ya.
0: Bukan main. Gas.
3: Pokoknya kita iya gas. Queen, apa tuh gas Queen. Terus tadi ada Bunda Wati ya.
0: Iya.
3: Ya, buat Bunda Wati, selamat siang, selamat sore. Selamat siang menjelang sore, masih jauh ya menjelang malam minggu. Terduanya Bang Andika Krawin.
0: Ditunggu banget kayaknya.
3: Sabar malam minggu.
0: Gas, lanjut.
3: Iya, gas. Tapi kan malam minggu kan tidak harus sama Bebe.
0: So sweet, lanjut.
3: Buatnya Bang Andi Cakrawinata tadi juga ya. Terus buatnya Vero. Buatnya Bang Abdullah. Mudah-mudahan monitor Bang sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
3: Buatnya Juli Baju Bang.
0: Bang Jul, masuk Bang Jul.
3: Ya, Bang Ijal, Bang Tamrin. Terus buatnya, kalau udah blank nih. Buatnya, coba Bang Buhari. Sopo. Buatnya Arman Bakung. Buhari yang di Temyang gak sih?
0: Betul.
3: Mudah-mudahan sehat semua. Iya.
0: Amin.
3: Buat fansnya inilah ya, fansnya Pro Satu, salam kompak aja sehat selalu.
0: Iya.
3: Semoga kabut asap di seluruh Indonesia nih cepatlah berlalu.
0: Amin.
3: Bisa beraktivitas, jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Oke, semangat ya Mas Dirman.
0: Semangat selalu.
3: Iya. Di ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Bukan buru-buru ya, tapi memang udah di format tuh biasanya ngilang dia lagunya. Ya udah kita dengarkan ini, minta nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
2: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
3: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
2: Ya, mama dong.
3: Napa papa sana?
2: Papa.
4: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini.

0: guru so kasih buku tema toh, belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dan ini?
2: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru mengepaskan frekuensi di 88,5 MHz. Dan untuk Anda juga yang setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, radio terestrialnya di 88,5 MHz. Terus yang di stasiun relay Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak D. Pripun kabar?
1: Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Tapi... Oke, cuaca masih panas, kalau pagi keluar asap lagi.
0: Keluar asap. Asapnya tuh di ini, apa namanya, bersembunyi terus langsung menyusup ke sana tuh, Pak De.
1: Iya, pagi keluar asap lagi.
0: Ya, begitulah kira-kira kehidupan ya, Pak De ya. Ngarep kemarin hujan, udah hujan tetap aja ngasap ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa lah, Pak De, penting sehat ya, Pak De ya.
1: Tapi kalau gak ngasap, dapurnya gak ngebul, Mas ya.
0: Itu bedo. Itu kan emang harusnya ngepul itu. Apalagi Pak D yang memang mupul karet kan? Wis mupul orang?
1: Belum.
0: Oh belum. Kumpulin banyak-banyak ya Pak D ya.
1: Banyak cari penghasilan lah.
0: Oh iya, di sini tuh emang kabut terus agak-agak mendung. Nah kayak ada tanda-tanda hujan di sana, memang belum ada ya tanda-tanda hujan ya Pak De ya?
1: Sama sekali
0: belum. Kayaknya harus menunggu dan menunggu nih Pak De nih.
1: Orang bumi di sekitar gubuk Pak De masih ketawa semua.
0: Apa tuh ketawa?
1: Iya, masih pecah-pecah gitu yang ketawa dia.
0: Itu yang ketawa apaan Pak De? Saya nggak dengar tadi, agak putus.
1: Bumi, tanah di sekitar gubuk Pak De masih ketawa tuh.
0: Oh, retak-retak ya. Akulah gelas yang retak. Aduh. Ada aja ketawa. Itu retak Pak De, bukan ketawa.
1: Saya entah ketawa atau beringis, nggak tahu lah ini. Pokoknya dia...
0: meringis karena kekeringan itu Pak De.
1: Iya, kesakitan ya.
0: Kesakitan. Ada-ada aja. Cuma kalau
1: lagunya di format.
0: Kenapa Pak De?
1: Lagunya udah di format.
0: Iya Pak De, ada nih. Mau pilih yang mana Pak De maunya? Ini ada Harvey Malaiholo, Aureli, Cakrakan, Padi, Deok sama Maya.
1: Judulnya Mas, jangan penyanyinya.
0: Siapa tahu pengen penyanyinya yang tahu ya kan. Ada judulnya Dara, Gema, Mencari Cinta Sejati, Lingkaran, Cukup Dalam Hati, dan Serpihan Sesal.
1: Mencari Cinta Sejati lah.
0: Dari Cakrakan. Boleh lah Pak De. Salam Pak De untuk siapa nih? Mencari Cinta
1: Sejati. Punya itu lagunya yang di samping aja lah Mas.
0: Yeah, sesuit dah. Bisa Pak De, salam boleh Pak De.
1: Salam-salamnya Mbak Sinta, Banten, Mbak Ajeng, Mbak Peru, Mbak Anita, Bunda Wati, selamat siang.
0: Iya.
1: Samudang Puhori. Bunda Aisyah.
0: Iya.
1: Nenek Lintah yang di Tanjung Pinang.
0: Nenek Yasmin.
1: Nenek Yasmin. Putri yang di Ringgo Bujang.
0: Iya.
1: Di Padang. Yang di Medan apa sih Mas ya? Lupa loh.
0: Lah lupa juga Hendra. Saya. Bang iya kayaknya Bang Hendra, ah. Iya.
1: Di Medan, Bang Julai. Enggak lupa Rudi, Sam Ijal, Sam Ben, selamat siang. Pokoknya semua pendengar Persatu dan Radio Rally Mas ya.
0: Siap.
1: Buat Mas Dirman. Dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa nanti malam kemungkinan. Ya kalau nggak bisa di karaoke di studio di kafe kan.
0: Iya betul Pak De.
1: Masalah kalau di kafe lagunya kan dari dangdut.
0: Iya betul nih antep Pak De.
1: Terima kasih Mas Dan.
0: Iya, sama-sama Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Agak putus-putus suara Pak Ade. Tapi benar karaoke-nya ya, Pop Indonesia malam besok itu kalau tak malam besok, malam ini itu kalau tidak salah sama Bang ini, apa namanya itu, Bang Adi. Jadi karaoke. Pak Ade bisa lah ikutan. Kita lanjut ke lain telepon. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oh, Bang. Waalaikumsalam, Bang Ijal. Bang Ijal.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini lagi golek atau gimana nih? Golek.
2: Nih apa nih? Baru mulai itu pintu.
0: Oh, kirain leyeh-leyeh penak tenan.
2: Memang menunggu nih habis telepon baru langsung. Leyeh-leyeh. Pulang.
0: Oh, baru mau balik.
2: Iyo, kok ini lagi sudah tinggal nutup pintu aja.
0: Iya. Tapi kalau di memang di hari Sabtu itu rata-rata emang cepat tutup atau cuma abang nih spesial kayaknya nih?
2: Enggak, kalau kita memang jadwalnya jam 1:30 paling lambat jam 2.
0: Gitu.
2: Kalau Jumat lebih cepat lagi.
0: Jam berapa? Jam 12?
2: Jam 11, sholat Jumatan di rumah.
0: Oh. Tidak ngejar dekat situ kan dekat dengan Masjid Agung Al-Falah.
2: Yang kedua ada masjid kok.
0: Oh iya betul di belakang enggak?
2: Iya.
0: Saya pernah mampir ke situ.
2: Pernah ya, tapi ke toko enggak pernah ya.
0: Nah, saya enggak tahu Abang dari mananya.
2: Ya adalah biarlah enggak apa-apa.
0: Cukup tahu.
2: Saya udah tahu, sudah tahu semuanya. Iya. Walaupun enggak ada yang ngasih tahu saya udah tahu.
0: Astagfirullah.
2: Saya diam aja. Begitu caranya ya enggak apa-apa.
0: Ya Allah. Ya,
2: benar.
0: Langsung. Langsung mengaju.
2: Ya anyok lagi yo.
0: Dak anu. Dak Bang.
2: Makasih
0: yo. Dak serius. Kemarin itu acara ini Bang, acara.
2: Udahlah saya enggak mau tahu. Iya. Enggak mau tahu tapi saya udah tahu.
0: Dak Bang serius, acara ini Bang, acara ya, bukber.
2: Ya biarlah.
0: Masa yo malam-malam tau, Abang ado? Dak ado kan?
2: Apa dia malam-malam? Saya aku dengar siang dari siang tuh kan
0: apanya. Bukber Bang, bukber yang saya dekat yang saya bilang mampir di masjid itu.
2: Oh, itu ya. Tapi yang enggak ada yang aku dengar kabarnya lain lagi.
0: Ah, yang mana lagi tuh Bang? Wah, kepo saya jadinya. Aduh.
2: Oke lah
0: kalau gitu.
2: Anggap
0: angin
2: lalu aja lah.
0: Aduh, ada memang kita nih. Bang, ada beberapa lagu boleh dipilih nih Bang. Ada darah.
2: Nah, kalau masalah lagu saya ikutan aja lah.
0: Boleh.
2: Soalnya udah mau pulang.
0: Boleh. Salam boleh Bang?
2: Ya salamnya buat Dirman. Selamat siang, selamat aktivitas. Mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Intinya boleh begitulah ya.
0: Boleh dak tuh.
2: Yang barusan siapa? Pak De siapa?
0: Pak De Sutrisno di Mandiangin.
2: Pak De Sutrisno di Mandiangin. Ya, kalau kami di sini Mandiasa.
0: Nah, Yunian.
2: Iya. Sehat selalu Pak De ya.
0: Amin.
2: Buatnya Rudi juga ya. Bang Duli, Bang JJ, buatnya Putra Banten juga, Hamzah Yusuf, buatnya apa Watifa juga ya sama Eman. Pokoknya buat semua lah ya tanpa terkecuali salam kompak deh.
0: Siap.
2: Okay. Terima kasih ya
0: selamat. Sama-sama. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Bang Ijal. Kita lanjutkan ke abang yang di belakang tuh. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Malah kau lah ngolek nampaknya kau.
1: Kok bangsa golek.
0: Iyalah kalau selesai dah. Apa belum selesai juga?
1: Lah sudah selesai.
0: Sudah selesai, alhamdulillah.
1: Leyeh-leyeh
0: penak tenan.
1: Kebetulan. Ya lihat enak. Lihat tuh enak lihat itu.
0: Iya, cantik pula dah ide Bang.
1: Tapi leyeh-leyeh kok kami mikir juga bagaimana juga kan?
0: Bagaimana caranya?
1: Apa ngejalan arti maju tadi
0: iya
1: tuh
0: nia.
1: Bukan bilang yang kemarin tuh.
0: Oh yang kemarin
1: iya.
0: Astagfirullahalazim.
1: Firman,
0: saya bilang kan di masjid itu karena saya pernah singgah situ.
1: Tio tuh yang lama apa oh, yang baru kok? No. Tuh lah dia udah maju tadi.
0: No pula. Eh dah. Gagak Abang Udi. Udah
1: maju mungkin dia udah telepon lagi.
0: Iya. Gagak Abang Udi lah tuh.
1: Iya.
0: Siapa yang punya ide kemarin tuh? Bukan saya ya.
1: Saya
0: sebagai orang
1: mengijal hanya mengirim
0: lah. Ah, sudahlah. Bagudi ada ado.
1: Jangan lagi nak mana-mana ngompong-ngompong.
0: Iya, nian. Padahal itu pertemuan yang tidak disengaja. Ulala.
1: Ada tahu lah itu kan planning sampean, bukan planning saya.
0: Saya enggak pakai planning. Saya ada pakai blending bang, saya mengalir bagaikan air. Iyalah. Bang. Oh bang, berasap masih di situ bang?
1: Bukan lagi berasap, galau-galau berasap gini kok.
0: Kalau pula siko, baik keno bang.
1: Iya, kalau pagi asap tebal, tapi kalau lah siang menjelang sore kemungkinan agak berkurang dia. Keno matahari juga sudah ada kan.
0: Tak pula takut dengan matahari dia bang, mata bulan, bulan bisa jadi kuning dibuatnya.
1: Bukan lagi, jangankan kuning, kadang keluar pun dah ada kena asap.
0: Iya nian.
1: Rasanya dulu lah kemarin sudah kebagian hujan juga lah.
0: Rata lah berarti kemarin nak.
1: Iya, sungai Batanghari mulai banyak, mulai berisi juga airnya.
0: Kalau pula abang nak mandi situ dak?
1: Bukan lagi, karena sumur kami lah kering, tapi alhamdulillah lah terisi juga kan.
0: Iya, sedih ngani, sumur kering.
1: Sumur kering, dompet kering, aduh. Ya Allah, ya Rabbi.
0: Susah lah nak bercakap nentu, dak?
1: Ini lagi lah, kita tahu. Payah menalah nak bercakap nentu kalau itu kering.
0: Iya. Bang, apa pengen dengar dari siapa nih bang? Harvey, Aureli, The Ox, Maya, atau Rosa?
1: Rosa apa Rosa itu?
0: Tercipta untuk bersatu.
1: Tercipta untuk bersatu? Tapi kadang tuh tercipta juga untuk bersatu juga.
0: Hidup awak nian tuh
1: Iyalah dari Rosa deh lah.
0: Iyalah, salam lah bang.
1: Salah buat Bang Ijal tadi yang sabar Bang Ijal mungkin adalah ronde yang
0: kita tunggu ronde selanjutnya ya.
1: Iya, ronde selanjutnya Bang Ijal terdekat lagi kata dia Bang Ijal aman. Kemarin kami itu rapat penitia Bang Ijal.
0: Iya. Bahasa itu mau ngelansi, Bang.
1: Iya, bukan lagi. Buat Pak D juga ada tadi ya, buat Tinta Palima juga yang lagi monitor lihat lalu juga. Pak D sama budinya juga, Bang Kadir, Bang Juli juga ya. Nah, sudah tuh, sudah ngilu lah Pak D bilang tadi buat galau-galau lah.
0: Siap, Bang.
1: Oke. Dan Dirman, terima kasih.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rudi seputaran sengeti. Kita dengarkan dulu lagu yang udah diminta nih, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Sahabat budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya, sambil belajar teknik bermain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Gawat nih, Bay.
1: Kenapa kamu, Rik? Pagi-pagi muka udah ditekuk aja. Ini April baru mulai loh. Gajian masih jauh.
0: Nah, justru itu masalahnya. Ini aku baru aja ngecek aplikasi M-Banking. Saldo aku sisa 2 digit, bro. Kemarin pas lebaran, bablas banget ngasih THR ponakan, beli baju. Belum lagi traktir keluarga jalan-jalan.
1: Penyakit langganan habis lebaran itu mah. Lapar mata sesaat, dompet merana sebulan. Makanya sekarang waktunya pencet tombol reset.
0: Aduh, terus ini aku survive sampai akhir bulan gimana ceritanya?
1: Mulai besok, bawa bekal dari rumah, gak usah gengsi. Terus, stop dulu jajan kopi mahal sore-sore. Mulai catat lagi pengeluaran harian kamu. Ingat, Rik, dompet kamu juga butuh pemulihan habis kerja keras bulan lalu.
2: Iya deh, fix. Mulai hari ini aku puasa jajan.
3: Keseruan dan silaturahmi lebaran memang tak ternilai harganya. Tapi jangan biarkan kondisi keuangan Anda ikut merana setelahnya. Mari kembali bijak mengatur keuangan. Susun ulang skala prioritas, kurangi pengeluaran konsumtif, dan mulai kembali menabung. Gaya hidup yang tenang berawal dari kondisi keuangan yang sehat.
4: Daun pandan sering digunakan sebagai penyedap dalam masakan, ternyata menyimpan banyak manfaat kesehatan. Pertama, daun pandan dikenal mampu membantu menurunkan tekanan darah. Minuman rebusan daun pandan sering digunakan sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan jantung. Kedua, aroma khas daun pandan memiliki efek menenangkan. Teh pandan dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ketiga, air rebusan daun pandan juga bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi. Hanya dengan merendam kaki atau mengoleskan air pandan, rasa nyeri bisa berkurang. Selain itu, daun pandan adalah rahasia di balik aroma lezat pada banyak makanan tradisional. Tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan nafsu makan. Daun pandan, si wangi yang kaya khasiat.

0: untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan yang menggunakan roda 2 dimanapun Anda berada. Dan mungkin memang banyak kegiatan hari ini, harusnya menggunakan masker. Untuk kabut asap kota Jambi di sekitar masih ada, jadi tetap waspada, jaga selalu kesehatan. Rentan sebenarnya pendengarnya untuk di kondisi saat ini, untuk Anda yang mungkin ada riwayat juga asma, ini harus tetap diperhatikan. Yang mau bergabung untuk sesi terakhir di line telepon 0811-6707-8850. Selamat siang Bang Bukhari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Bukhari, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Buat kabar juga.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Bukhari, kemana aja sibuk kayaknya nih ya?
1: Tidak juga. Baru dengar.
0: Baru muncul lagi. Oh iya, kemarin kayaknya gangguan ya Bang Bukhari ya?
1: Iya, gangguan. Lama juga tuh. Minggu lebih.
0: Benar, kalau lagi gangguannya gitu kadang tuh apa namanya, kemarin udah dikasih tahu juga sama tim teknik, katanya di memang kalau di relay itu terkadang ada gangguan relay, katanya.
1: Iya, ada gangguan.
0: Kemarin sempat juga udah, apa gimana?
1: Alhamdulillah udah bagus lagi.
0: Alhamdulillah. Bang Bukhari, tapi kemarin sempat enggak hujan di daerah sana, Tebo dan sekitarnya?
1: Iya, dua malam hujan.
0: Alhamdulillah nyampe.
1: Alhamdulillah.
0: Juga.
1: Nyampe juga.
0: Semoga saya selalu di sana ya Bang Bukhari ya.
1: Amin, mudah-mudahan juga semoga saya selalu buat di sana.
0: Amin, insyaallah, walaupun sekarang masih berkabut enggak di situ?
1: Ada lagi.
0: Enggak ada ya? Berarti udah kosong ya?
1: Udah panas, sekarang panas banget.
0: Udah terang, alhamdulillah.
1: Udah terang banget, panas, udah keluar matahari ya.
0: Siap. Bang Bukhari, ini ada beberapa lagu boleh dipilih nih. Ada dari Harvey, Aureli, The Ox, Maya, Aditya, Yura Yunita. Kalau dari Maya tuh Servihan Sesal. Yang lainnya ada Buktikan dari Yura Yunita.
1: Buktikan lah.
0: Salam lah Bang.
1: Ya, salamnya ada Bang Ramlan, Marudi, Bacimono, Wak Udin, ada Indra, Ajay, Pero, dari Mbak Sinta juga, Bunda Yani. Siap. Untuk pandenya tadi, atau Mbak Julinya juga. Untuk Kang Sulenya, untuk Putra Mantennya juga, untuk Supri, untuk Ibu Aisyah juga, Pindahnya juga. Untuk semua-semua lah, Bang Dimannya.
0: Siap.
1: Ya, sekitar teman Dimann, semoga selalu suara Bang Dimannya.
0: Amin, insya Allah Abang juga ya.
1: Terima kasih Bang Dimannya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Bukhari. Kemarin sempat hilang karena memang sinyalnya gangguan di daerah sana yang di stasiun relay. Kita jauh-jauh ke Tanjung Pinang, adanya di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nenek Yasmin, gimana kabar?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah
0: sehat. Bagaimana kak?
2: Bang Dimann?
0: Alhamdulillah sehat juga Nek.
2: Amin. Sehat itu yang penting. Gue nomor 2.
0: Iya. Selagi sehat cari duit.
2: Iya, betul. Katanya dia pusing pula ya Bang Dimann.
0: Nah, betul sekali. Apalagi akhir bulan ya kan. Aduh.
2: Iya, akhir bulan. Tapi ntar lagi awal bulan dah gajian.
0: Amin, insya Allah.
2: Bapak hari aja lagi dah gajian, Bang Dimann.
0: Menghitung hari.
2: Itu ada lagu. Kan ada lagu Menghitung Hari. Dari Iis Dayanti, kan?
0: Tapi, Nek, di sana hujan gak kemarin? Atau memang cuacanya gak ada tuh kabut-kabut itu?
2: Kabut-kabut kemarin ada. Ini dah lumayan lah. Ada juga di ini mungkin di lokal-lokal hujannya. Hujannya lokal, kabutnya masih lokal.
0: Dikirim-kirim lah pokoknya dari tetangga ya.
2: Iya. Dari Kalimantan. Kita nyepinang dari Kalimantan kabutnya.
0: Iya. Kalau di Pekanbaru agak jauh ya ke Tanjung Pinang ya?
2: Jauh.
0: Oh, agak jauh. Kalau
2: Kalimantan ini kan Kalimantan ini kan dekat dengan
0: nyebrang.
2: Ini Bintan, dekat nyebrangnya, dekat
0: iya.
2: ke Pulau Tujuh sana.
0: Kalau sampai ke Tanjung Pinang berarti lu benar-benar parah ya itu kabutnya Nenek ya.
2: Dua hari dua malam kalau dari Kalimantan tuh ke Tanjung Pinang naik kapal.
0: Itu saking ininya ya kabutnya sampai ke Tanjung Pinang rupanya.
2: Iya, itulah kemarin anak-anak sekolah diliburkan pemerintah ke Tanjung Pinang kan.
0: Iya benar.
2: Ini udah mulai sekolah dah lagi.
0: Alhamdulillah, semoga saya selalu di sana ya. Ada
2: Amin.
0: Ada merpati merepi alam dari Grisha, darah dari Harpi, Malaiholo, Gema dari Aureli, cukup dalam hati dari Deok, sama serpihan sesal Maya.
2: Maya aja lah.
0: Maya, bolehlah salam mah, Nek.
2: Iya, salamnya tadi ada Bang Buari ya.
0: Iya.
2: Ada Bang JJ juga, Bang Kodir, Bunda Pira di sana, Bu Marni, Mbak Pero, Mbak Wati, Mbak Ita, Mbak Ajeng, Mbak siapa lagi ya, aduh lah lupanya, Mbak Eka, buat Kang Ujang, buat Waode, buat semuanya yang mendengarkan, Bang Satu, Jambi, buat berapa pertama sampai terakhir, Nenek terakhir ya?
0: Insya Allah nih, karena waktunya mepet nih Nek.
2: Nah itulah, buat semua aja lah. Buat Bang Diman, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Nenek Yasmin yang ada di seputaran Tanjung Pinang. Bolehlah ke Bang Putra, tapi cuma bisa salam tak apa lah ya kan. Selamat siang Bang Putra.
3: Siang, oh jangan tahu-tahu dulu.
0: Apa hal pula tuh Bang?
3: Iya,
0: seolah-olah
3: ditawa dulu.
0: Seolah-olah hanya impian.
3: Nah, itulah kira-kira.
0: Berlalu. Sehat, Bang.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Bagaimanakah Bayung Lencer? Adakah asap-asap cinta di sana?
3: Kalau cintanya masih ada Bang, cuman asapnya masih dikit juga yang ngikutin dia.
0: Cintanya masih ada. Bisa aja. Tapi ini apa namanya, hujan yang kemarin itu nyampe juga lah ya.
3: Cuman kecil-kecil dikit, gitu nah.
0: Oh, dapat sisa-sisa itu.
3: Iya sisa, Bang Dirman gak mau cepet dia oper ke sini.
0: Saya sudah, udah saya tiup-tiup tapi gak mau-mau.
3: Iya, niupnya kebalik niupnya.
0: Atau mungkin karena ditarik kali ya.

0: mobil kan lama-lama jadi ngumpul banyak debunya itu nah.
1: Iya. Soalnya di tempat saya
0: ya itu... malum lah bang, aspalnya mungkin berapa puluh tahun yang akan datang mungkin kan?
1: Berapa puluh tahun yang akan datang? Kita kalau apa namanya Bang Putra ngomong kayak gitu, saya jadi mikir itu jadi apa namanya generasi kapan itu yang dapat menikmati ya?
0: Nah
1: kan?
0: Itu masalah kan jauh bang.
1: Iya.
0: Masalahnya kan 50 kilometer jalan lintas.
1: Iya betul.
0: Gak tahu kan?
1: Ke perbatasan pun dari tempat abang ke perbatasan Jambi Palembang juga agak jauh berarti ya?
0: Pokoknya aku tuh kalau abang tahu di simpang gas, simpang pau, simpang telkom, nah itulah.
1: Oh simpang telkom, kayaknya lupa ingat saya jarang lewat situ.
0: Nah telkom maju dikit ada simpang pau, masuk ngiri kalau dari Jambi Palembang.
1: Soalnya terakhir saya ke Palembang itu udah naik apa pakai tol gitu. Iya, waktu itu kami ada acara di RRI Palembang.
0: Oh, lewat tol berarti nggak lewat bawah berarti lewat terus.
1: Betul. Arah ke kiri terus saja gitu ceritanya.
0: Nah, aku baru nginjeknya dari Bayung itu ke Tempino, bang.
1: Oh, siap.
0: Waktu liburan anak sekolah kemarin kan. Iya, cucung kan pengen main ke situ, ke Jambi, ke jembatan Kendala Arati itu.
1: Nggak ngomong apa, nggak ngomong Bang Putra.
0: Cuman aku nggak ke sana, Bang.
1: Oh, ngono. Mampir-mampir lah ke studio.
0: Iya, cuman anakku
1: main
0: sama putu-putuku. Kalau rumahku mabuk perjalanan, jadi aku diemnya di penginapan.
1: Mabuk?
0: Iya.
1: Bawa ke studio, insya Allah nggak mabuk itu.
0: Insya Allah, itu dari Angsur 2 jauh nggak bang ke itu bang ke Klanai bang? Aku belum nggak tahu masalahnya.
1: Nggak terlalu jauh lah, pokoknya kalau dari Angsur 2 itu yang kan kesininya lagi kan apa nama ada pasar Angsur 2 ke atasnya lagi tuh ada apa nama Masjid Agung Al Falah. Nah di situ ada lampu merah, lurus saja itu lurus. Nanti ketemu lampu merah arah ke kanan, ada lampu merah lagi ke kanan baru arah ke sini gitu.
0: Jadi ke kanan terus ya?
1: Kalau dari pasar ya. Lewat Brownie namanya.
0: Bang, kalau lewat belas ini lewat Tempino bisa nggak itu? Nggak tahu ya, nggak bisa ya. Jauh juga pasti ya.
1: Saya nggak hafal kalau Tempino saya
0: masih
1: kurang hafal.
0: Lagi berarti masih kesana lagi
1: iya,
0: kan?
1: Saya tahunya kalau dari Tempino tuh ke Simpang 4 Pal 10 namanya. Kalau dari Pal 10 tuh kesini kayaknya setengah jam lah kayaknya.
0: cepat pakai HP bang 2 menit langsung nembus.
1: Itu beda
0: bang,
1: bang lagunya ikutan nggak apa-apa ya takut nggak keputer
0: boleh,
1: nanti
0: boleh nggak apa-apa yang penting ngobrol-ngobrol dulu daripada nggak kebagian waktunya kan
1: betul sekali
0: nggak apa-apa yang penting bisa ngobrol bisa masuk udah tenang bisa tidur ntar kan gitu
1: bisa aja ya udah salam untuk siapa nih
0: pengen ngobrol sama orang ganteng kan gimana kan
1: ada,
0: gitu
1: bisa aja salam
0: bang matiin dulu gua ya
1: iya.
0: Lah oh, hebat tuh Bang Betawi pula gua.
1: Kan main. Salam lo boleh.
0: Asalannya pokoknya untuk Bang Ijal, Bung Buhori, Bang JJ, Amarkan, Ramlan, Bang Simon, Bang Andi Yusuf, Bang Ajum, Bang Rudi sengetinya untuk Juli juga ya.
1: Siap.
0: Iya untuk Beno juga alias Ciko. Untuk Bang Abar juga semua aja deh. Oh, yang perempuan belum. Cinta Naila Ajeng Peru ya.
1: Gas.
0: Oh, Mama Tia juga di sana ya.
1: Yeah.
0: Yo, itu aja, Mbak. Itu Bang Dirman, makasih
1: siap.
0: Nih.
1: Sama-sama, Bang.
0: Lumayan lah ikut-ikut salam-salamnya aja jadilah kan.
1: Iya.
0: Salam okay. Sehat selalu, salam kompak selalu
1: siap.
0: Kan.
1: Siap,
0: Untuk Bang Dirman juga hati-hati kalau pulang.
1: Siap.
0: Yo, makasih Bang Tunyo. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Bang Putra Banten beliau mah. Rupanya mabuk. Nah ini apa nih Bang Ben atau Bang Ciko? Nah nongol beliau ya kan baru disebut juga nongol. Gak apa-apa. Ini beliau mah kebagian salam-salam. Selamat siang Bang. Bang Ciko.
2: Halo selamat siang Bang.
1: Yo lah Bang. Ah, waalaikumsalam Bang.
2: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Bang Ciko?
2: Alhamdulillah Ciko Jeriko sehat.
1: Bukannya Bang Bento katanya. Namaku
2: Ciko
1: Bento.
2: Jeriko. Siapa yang?
1: Namaku Bento.
2: Bento itu Iwan Fals.
1: Oh, ngono ya wis. Maafkan aku Kakanda. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi waktu kita sudah habis.
2: Ya, tapi mau bagaimana lagi kalau udah waktu habis?
1: Bila
2: mungkin hanya waktu yang bisa berbicara.
1: Waktu

0: Akhir. Aduh, Bang Jiko, Bang Jiko. Bang Jiko ke ujungan, ya udah salam boleh untuk siapa?
1: Ya langsung salam aja ya.
0: Boleh.
1: Untuk Bang Putra Banten tadi ya, buat Bang Juli, terus Mama Tia, buat Bang Akbar, buat semuanya aja lah. Oh, Pak De Slamet, Bang Hanza Yusuf juga, buat semuanya aja lah tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Ya. Untuk Bang Firman, selamat tugas. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya. Nak balik dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak balik dulu, balik ke mana? Dari kebun kayaknya beliau. Bang Akbar juga ikutan. Aduh, Bang, waktu udah habis, Bang. Takut lagu beliau-beliau ini tak keputar, Bang. Nanti saya yang kena marah ya, Bang. Bang Akbar, terima kasih ya untuk juga pendengar yang ikutan gabung tadi di line telepon. Kita ketemu insya Allah di lain kesempatan. Nanti ada Mbak Nana ya, teman-teman Anda untuk Jambi sore ini. Saya Dirman pamit dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata yang sering bercanda. Kita semoga harapannya itu selalu sehat ya, biar selalu ketemu di udara. Ngarapnya itu secara nyata nantinya pada waktunya. Untuk Anda berkata itu terus setiap bersama kami. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang sore di hari ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah bersama narasumber kita yang sudah ada di studio Pro 1, sudah hadir alhamdulillah untuk kesekian kalinya berjumpa kembali dengan beliau. Ada Pak Gustomo Yamistrada SPD STRKes MSC. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tomo.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nana.
0: Sehat.
1: Ketemu lagi ya.
0: Ketemu lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan gak bosan datang ke Pro 1 ya, Pak Tomo ya. Memberikan
1: pasti
0: ilmu dan juga informasi yang bermanfaat.
1: Siap.
0: Terutama di kebersamaan kita untuk sore hari ini.
1: Siap-siap.
0: Baik, dan untuk sore hari ini Pak Tomo, kita akan membahas terkait pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat.
1: Yeah.
0: Apalagi saat seperti ini.
1: Waduh.
0: Ya Pak Tomo. Itu penting banget ya Pak Tomo ya.
1: Betul-betul.
0: Baik, dan untuk Anda semua pendengar nanti boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-7880 untuk bertanya langsung bersama narasumber kita, dan juga boleh dipesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nah, kita juga ingin mengetahui ini seperti apa, bagaimana kondisi pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat saat ini, Pak Tomo, silakan.
1: Baik, Mbak Nana. Oke, selamat sore para pemirsa, pendengar semuanya Radio Pro 1.
0: Betul.
1: Alhamdulillah kita masih dapat bersilaturahmi kembali di radio ya kesayangan kita ini mengenai pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat. Ini adalah topik yang sangat menarik. Memang kita pada saat ini kondisi musim kemarau yang cukup panjang sepertinya, sehingga ini berpengaruh terhadap sarana air bersih kita.
0: Berpengaruh.
1: Jadi
0: sangat,
1: sumber air bersih kita minimal dari segi kuantitasnya, memang volumenya sekarang untuk air bersih memang sebagian daerah sudah mengalami ya tanda kutip kesulitan lah untuk sarana air bersih. Kalau untuk Kota Jambi ya alhamdulillah memang pada saat ini memang belum begitu memprihatinkan. Memang kalau kita sarana sumber dari perumda air minum kita ini masih cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Jambi. Tapi di beberapa daerah kita, di berita-berita juga sudah banyak nih daerah-daerah yang mengalami kesulitan sumber air bersihnya. Sehingga banyak tuh adanya bantuan-bantuan, baik itu dari perumda air minum maupun juga dari masyarakat swasta, di dalam memberikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Memang secara umum kebutuhan kita memang kalau menurut peraturan Permenkes memang diatur Kementerian Kesehatan itu minimal kita 100 liter per orang per hari kebutuhannya. Nah, untuk kondisinya saat ini memang perlu adanya pengelolaan yang baik, kemudian bagaimana kita menghemat air bersih kita supaya mencukupi. Nah, ini menjadi perhatian nih bagi semuanya nih Mbak Nana.
0: Oke, baik, itu dia pendengar ya. Jadi memang kebutuhan air bersih bagi masyarakat itu bukan hanya saat kemarau saja yang penting ya, saat-saat biasanya juga penting begitu ya, karena tidak semua masyarakat ataupun di daerah itu memiliki ataupun mendapatkan air bersih begitu ya Pak Tomo ya.
1: Iya, betul.
0: Lalu bagaimana untuk memastikan kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat ini tetap memenuhi standar kesehatan nih Pak Tomo? Ini kan penting juga ya Pak Tomo ya, harus diteliti juga ya seperti apa nih.
1: Jadi kalau kita di dalam pemerintah juga telah mengatur ya untuk sarana air bersih, kita ada perusahaan daerah air minum yang memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Walaupun itu perumda air minum, tapi ini nggak bisa dikatakan untuk langsung bisa diminum ya kan?
0: Iya betul.
1: Nah, ini air bersih.
0: Ada prosesnya,
1: ada
0: ya
1: prosesnya
0: Pak Tomo ya.
1: Secara standar saya sudah pernah berkomunikasi dan berkunjung ke perumda air minum kita. Memang standarnya persyaratan kualitasnya itu udah air minum. Perumda air minum Tirta Mayang ya kan? Tetapi untuk proses pendistribusiannya, jaringannya itu belum standar untuk air minum.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga bagi masyarakat ya, jangan langsung untuk diminum nih. Kadang ada nih anak-anak langsung dari keran langsung minum.
0: Beda
1: ataupun
0: dengan di luar negeri ya Pak Tomo.
1: Betul-betul sekali Pak Nana.
0: Jadi
1: walaupun saya bilang, Pak kalau kami di sini, malah dikatakan kalau kami di kantor ya di perumda air minum, terutamanya kami udah bisa minum ini. Tapi untuk
0: pendistribusian ke masyarakat,
1: Jaringan perpipaan kita memang belum standarnya untuk air minum sehingga masih standar kualitas untuk air bersih sehingga perlu diolah kembali untuk diminum kemudian digunakan untuk keperluan memasak dan sebagainya. Tapi secara standar untuk quality controlnya udah standar air minum. Dan untuk juga bagi masyarakat juga pada saat ini memang bagi masyarakat yang menggunakan selain perpipaan misalnya sumur gali ya itu harus ada pengawasan juga. Pada saat ini memang kalau sumur gali itu kan tergantung dari sumber air yang dari sumber air tanah. Kualitas air tanah yang berkurang sehingga banyak rembesan-rembesan yang lain nih. Nah ini menjadi perhatian juga sehingga banyak keluhan dari masyarakat seperti kita melakukan survei melalui jurusan kesehatan lingkungan. Mahasiswa melakukan survei bahwa air masyarakat ada yang bau, ya kan? Bau kemudian keruh. Karena kondisi sekarang memang untuk sumber air tanah kita memang mengalami pengurangan dan kekeringan. Nah, ini jadi perhatian juga. Dan saya mendapat informasi juga dari puskesmas-puskesmas baik itu di Kota Jambi maupun kabupaten kota yang ada di Pulau Jambi sekarang lagi pemisahan skam RT ya. Jadi standar kualitas air minum, rumah tangga skam RT yang sedang dilakukan. Mudah-mudahan dengan adanya evaluasi dan pengawasan ini masyarakat terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan karena kualitas air bersih yang tidak baik. Mbak Nana.
0: Jadi proses penyediaan air bersih ini dari PDAM itu memang ada prosesnya begitu ya, Pak ya. Bukan langsung dikonsumsi seperti saat Anda mungkin pernah keluar negeri. Nah, itu kalau di mana tuh bisa langsung ya. Sama kayak kita di Madinah di Mekah gitu ya, langsung air Zamzam masyaallah. Dan memang benar sih Pak Pak Tomo ya, kalau kita melihat secara langsung itu proses dari yang memang hitam banget tuh Pak, karena kan Anda pernah magang tuh di PDAM Pak, pernah naik ke atas jadi kita tahu nih prosesnya, begini ya, jadi kalau kita meminum air di kran itu Pak, memang benar-benar apa ya, harus diolah benar, sangat masak begitu ya Pak ya, jangan sampai membawa penyakit ya Pak.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan itu penting juga untuk kita ketahui ya. Lalu, tantangan utama dalam pengolahan saran air bersih di masyarakat ini seperti apa Pak?
1: Untuk saat ini kita perhatian kita memang ada untuk dua parameter ya. Kalau bicara tentang kualitas air ini ada parameter kualitas dari parameter fisika, kimia, mikrobiologi.
0: Banyak ya ternyata.
1: Ya, minimal tiga standar itu.
0: Oh, tiga standar.
1: Kalau dari segi parameter fisika ya secara fisik ya kan. Mungkin itu bisa kita amati dengan menggunakan indera kita. Mungkin kita lihat apakah dia keruh, berwarna, berbau, berasa dan sebagainya. Yang jadi perhatian kita sekarang ini adalah dari segi parameter kimia dan mikrobiologinya. Nah, ini jadi perhatian ini bagi masyarakat. Jadi harus hati-hati. Contohnya pada saat ini sumber air untuk pengolahan air minum kita, misalnya dari perunda air minum kita kan adalah air bakunya adalah air sungai.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi air sungai ini harus memenuhi standar juga, standar baku mutu yang bisa digunakan sebagai sumber air baku untuk pengolahan air minum atau air bersih. Pada saat ini kan banyak pencemaran-pencemaran terjadi di sungai. Ya, mau ngomong ya sekarang ini ada namanya peti dan sebagainya. Ada harus kita hindari. Kemudian pencemaran air limbah dari industri-industri di sekitar pinggiran sungai. Kalau dia tidak mentaati pengolahan limbah dengan baik, maka limbahnya itu akan mencemari air sungai tersebut. Sehingga ada pengolahannya harusnya dengan standar yang mungkin ya normal. Karena mungkin karena intake itu juga air baku sebelum masuk ke pengolahan itu kan akan diperiksa dulu berapa parameternya, berapa akan digunakan misalnya untuk disinfektannya dan sebagainya, sehingga semakin berat maka semakin besar juga biaya pengolahannya dalam rangka untuk menurunkan atau sesuai dengan baku mutu parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi tadi. Yang jadi masalah kita sekarang di masyarakat. Masyarakat sekarang kan mereka tidak memiliki standar pengawasan kualitas air mereka kan. Apalagi menggunakan air sumur gali. Kemudian ya mungkin ada menggunakan mata air sekarang ini. Seperti di Jambi, mungkin saat ini mungkin kesulitan ya, kalau PAH istilahnya, penampungan air hujan kan sekarang tidak ada nih, paling mata air atau masyarakat dengan adanya kesulitan itu menggunakan air-air di sekitar lingkungan mereka yang mereka anggap cukup baik, cukup layak untuk digunakan. Padahal dari segi parameter tadi yang kita sebutkan tadi mungkin berisiko nih, sehingga menimbulkan ya kejadian penyakit seperti diare, kemudian penyakit kulit dan sebagainya. Itu Mbak Nana.
0: Iya, jadi ternyata peran masyarakat dalam menjaga dan juga memelihara sarana air bersih ini penting ya Pak Tomo ya.
1: Betul-betul sekali.
0: Karena seperti yang Pak Tomo katakan tadi, kita nggak tahu nih air yang dipakai ini bersih atau tidak. Jadi ada harus ada penelitian yang begitu ya Pak ya.
1: Ya betul, minimal pemeriksaan secara rutin ya. Pemeriksaan secara rutin yang dilakukan, kita harapkan ada peran dari puskesmas ini. Kita mudah-mudahan dapat informasi juga yang sekarang ini lagi sedang berlangsung pemeriksaan SKAM RT ini kan, standar kualitas air minum rumah tangga. Dari beberapa parameter atau beberapa hasil pemeriksaan, ini dapat informasi memang salah satu parameter ini yang perlu dikhawatirkan adalah untuk mikrobiologi E. coli. E. coli ini merupakan salah satu indikator adanya pencemaran tinja. Penyebab tinja ini berarti kan berarti dari
0: berbahaya itu.
1: Bisa saja kalau masyarakat Kota Jambi ya, mungkin bukan dari buang air besar sembarangannya, tapi mungkin di situ ada rembesan-rembesan dari septic tank. Mungkin septic tank yang seharusnya septic ya kedap, mungkin ada retakan dan sebagainya atau kebocoran sehingga sampai merembes masuk ke dalam air sumur gali. Ini jadi perhatian kita. Intinya ya harus kita gunakan. Memang ada kemarin masyarakat, Pak kami airnya kita masak. Kita masak, mendidih, baru bisa kita gunakan. Tetapi bagaimana dengan sumber air yang digunakan untuk membersih peralatan makan?
0: Iya benar-benar.
1: Misalnya piring,
0: sendok,
1: gelas. Mencuci menggunakan deterjen. Tapi membilasnya kembali pada menggunakan air bersih yang tanda kutip mungkin risiko tercemar misalnya tadi E. coli tadi. Sehingga menempel lah itu. Nah, masukkan menggunakan air yang sudah kita masak atau air kemasan. Nah, sehingga air yang menempel ataupun yang menggunakan gelas yang ada E. coli tadi ikut terminum juga.
0: Nah, itu walaupun sudah dimasak ya Pak ya secara
1: Betul sekali. Katanya. Itulah makanya disampaikan untuk berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023 untuk persyaratan kualitas air minum dan air bersih, E. coli dan coliformnya wajib nol.
0: Wajib nol.
1: Jadi tidak boleh ada untuk E. coli dan coliform. Karena itu tadi, air dimasak bisa saja baik. Tapi peralatan makannya, peralatan untuk kebutuhannya itu menggunakan air bersih, bukan air minum ya kan. Sehingga tercemar lagi, sehingga persyaratan seperti itu. Nah, ini untuk dipahami oleh masyarakat supaya mereka tahu. Jadi gunakan betul-betul air yang sesuai dengan standar dan kita berusaha untuk sekarang tuh menghemat ya. Pengelolaan air dengan baik. Begitu.
0: Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung dinantikan di line telepon kami di 0811-670-78850, boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Pak Tomo, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita, kita jeda dulu ya untuk yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama Perusahaan Terajam.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, Suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Senana masih hadir untuk Anda semua bersama narasumber kita, ada Pak Tomo ya, untuk topik bahasan kita terkait pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat. Dan tadi sudah kita perbincangkan di awal banyak sekali, dan juga harus ada pengawasan juga begitu ya Pak Tomo ya, jangan ya, sampai kita mengkonsumsi air minum walaupun kata Pak Tomo tadi sudah dimasak, katanya sudah mendidih, tapi tidak ada perhatian juga dari kita pribadi. Nah, ini juga sangat berbahaya karena walaupun dimasak airnya, tapi untuk alat-alat yang lainnya

0: diharapkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengelola sumber air bersih yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti kita mungkin untuk air perpipaan, menurut kita jaga juga. Kan banyak kebocoran-kebocoran mungkin yang dari rumah kita, seperti itu disampaikan juga. Kemudian kalau sumur gali, bagaimana kita untuk mengelola sumur gali kita supaya terhindar dari sumur-sumur pencemar. Misalnya dari sampah, dari air limbah rumah tangga yang disebutkan tadi, kemudian dari kotoran-kotoran binatang, termasuk juga dari kotoran masyarakat. Ya mungkin ada sekitar kita yang mungkin masyarakat, apalagi sekarang perumahan kan dempet nih.
1: Betul.
0: Perumahan yang sekarang, untuk dulu jauh luas, sekarang mungkin dengan rumah yang sistemnya ada yang kapel, ya kan? Ada sistem deret, itu kan kalau ada sumber airnya, kalau sudah menggunakan perumda air minum mungkin sudah bagus. Tapi kalau masih ada yang menggunakan sumur gali ataupun sumur bor tapi dangkal, ya kan, sekitar 50-60 meter itu masih berisiko. Dan ini perlu perhatian dari masyarakat untuk sama-sama menjaga. Karena tidak hanya air minum itu bagi kita, tapi juga air minum ya tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Dan satu lagi, memang sekarang ini kan bukan menjadi suatu kebutuhan ya, kalau menurut saya. Sebetulnya apa, air minum isi ulang. Damio. Nah, ini depo air minum isi ulang. Ini perlu juga ada kesadaran juga dan perhatian juga para pemilik atau pengelola untuk Damio ini. Misalnya untuk selalu mengingatkan operator-operatornya, operator Damio, untuk menjaga jangan sampai terjadi kontaminasi dari operator ke air minum yang diolahnya. Karena seringkali ya perlu kita, kadang-kadang tuh ada survei yang melihat, observasi yang melihat bahwa dalam operator itu dalam mengolah bersih tanpa perilaku hidup bersih dan sehatnya, masih dengan merokok, kemudian tanpa menggunakan pakaian yang bersih, kemudian juga depotnya sendiri untuk kebersihannya juga tidak terjaga dengan baik. Ini salah satu risikonya juga. Kemudian adanya di dalam perawatan mesin-mesin pengolah air minumnya. Misalnya ada yang harus diganti untuk saringannya mungkin 6 bulan sekali, ya kan? Kemudian untuk yang mengandung, yang menggunakan ultraviolet, mungkin untuk lampu ultravioletnya tetap dijaga. Supaya apa? Kualitas air depot air minum sulang ini terjaga dengan baik. Karena ini kebutuhan masyarakat sekarang luar biasa nih. Daripada beli kan sekarang udah fasilitasnya antar jemput, ya kan? Yang galon kosong diambil seperti di komplek-komplek perumahan itu sudah sangat menjadi suatu kebutuhan. Ada langganan-langganannya seperti itu. Nah, ini jadi perhatian juga nih, dan diharapkan adanya pengawasan nih dari Dinas Kesehatan atau instansi yang terkait, mungkin Puskesmas, untuk mengingatkan dan juga melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang ini. Itu Mbak Nana.
1: Karena memang apalagi harganya juga terjangkau gitu ya, Pak. Beda dengan yang biasanya kita beli kayak di minimarket begitu ya, betul, di mall begitu. Lalu apa nih rekomendasi dari Pak Tomo sendiri kepada masyarakat agar sarana air bersih kita ini dapat terjaga dan dimanfaatkan secara optimal nih, Pak?
0: Jadi yang pertama, terutama untuk kondisi saat ini, yang sudah adalah untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Bijak dalam arti apa? Ya sekarang ini kondisi seperti ini, masyarakat hendaknya gunakan air sesuai dengan kebutuhannya. Jangan buang air itu, misalnya menggunakan air dengan seenaknya, seolah-olah air sekarang ini memang volume air tidak berubah. Namun secara kualitasnya yang berubah. Nah ini menjadi perhatian juga kita sama-sama untuk menjaga sumber air bersih kita ini dengan baik. Ya seringkali kadang kalau sampai ada kebocoran atau apa, maka masyarakat sekitarnya lain yang juga bermasalah, ya kan. Jadi sama-sama pertama bijak dan menggunakan air, yang kedua menjaga lingkungan. Lingkungan kita supaya sumber-sumber air bersih yang ada di sekitar kita itu terhindar dari sumber pencemar. Kemudian untuk para pengusaha ataupun juga masyarakat yang memiliki usaha air minum isi ulang juga untuk selalu melakukan pengawasan dan juga menjaga kualitas

0: air minum yang diolah ataupun yang diproduksinya. Mungkin itu Mbak Nana.
1: Oke. Okay. Lalu Pak Tomo, apakah sudah ada kelompok atau lembaga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan saran air bersih, Pak Tomo?
0: Kalau untuk saat ini memang kita ada, kalau DAMI sudah ada persatuannya, persatuan usaha depo air minum isi ulang ya kan. Nah, kemudian masyarakat untuk pencinta ada sekarang ada namanya Prokasi ya, program kali bersih itu salah satu juga untuk menjaga sumber air bersih juga ya kan. Sumber air bersih air sungai dijadikan sebagai air baku untuk pengolahan menjadi air bersih. Dan ini masyarakat pecinta lingkungan ini merupakan salah satu juga ini yang memiliki keterkaitan dan juga perhatian terhadap permasalahan ataupun kebutuhan sarana bersih. Dan ini sebenarnya tidak hanya itu ya, diharapkan kita semuanya lah seperti kita khususnya ya kampus kita di Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan kesehatan lingkungan juga kita memiliki misalnya kegiatan-kegiatan dalam hal untuk melakukan pemantauan juga dengan masyarakat melakukan praktik dalam melakukan pengawasan kualitas air sungai, kemudian bagaimana pengolahan pembersihan sumur gali pada masyarakat. Ini program kita dalam pengabdian masyarakat nih Mbak Nana. Mudah-mudahan ini jadi ini juga walaupun kecil perannya ya mahasiswa mungkin, namun dapat juga memberikan manfaat juga bagi masyarakat yang kita lakukan pembinaan gitu Mbak Nana.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Thomas, sebelum kita pamit undur di bincang sore kita hari ini, pesan Bapak kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketersediaan dan kualitas air bersih Pak Thomas, silakan.
0: Ya, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk menjaga sumber air bersih kita. Ini merupakan salah satu karunia ya, sumber air bersih kita alhamdulillah dari segi kualitasnya, dari segi volume dan keterisiannya sudah masih sangat baik. Untuk maka kita harus jaga sama-sama dan kita syukuri dengan menjaganya. Dan untuk sumber air bersih kita ini tidak hanya untuk kebutuhan kita saja, tapi kebutuhan juga anak cucu kita nanti. Jadi jangan sampai misalnya sebenarnya kita cemari ataupun menggunakan dengan tidak terukur ataupun juga ya sifatnya banyak yang mubazir, mungkin itu yang perlu kita hindari. Semoga air bersih kita tetap terjaga sehingga demi untuk keseimbangan lingkungan ini dan juga untuk kesehatan kita, karena air adalah kebutuhan penting bagi seluruh masyarakat dan supaya kita tetap sehat itu Mbak Nana. Mungkin
1: baik.
0: Itu Mbak Nana.
1: Baik. Terima kasih untuk Pak Gustomo Yamistrada SPD STRKS MSC untuk topik bahasan kita di hari ini terkait pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat. Semoga informasi yang diberikan oleh Pak Tomo di sore hari ini di bincang sore kita bermanfaat untuk kita semua ya Pak Tomo ya. Dan kita menyadari pentingnya mengkonsumsi air bersih. Oke, okay. Yang pastinya juga bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita.
0: Ya,
1: Pak Tomo, terima kasih sudah bersama Perusahaan Terari Jambi di bincang sore hari ini Pak Tomo.
0: Ya,
1: insya Allah dan waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk ngobrol topik bahasan yang berbeda.
0: Siap,
1: dan untuk Anda, sampai di sini perjumpaan kita. Nana undur diri bersama Pak Tomo. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi sore ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 jam di FM 88,5 MHz. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di hari ini, saya akan menghadirkan informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan di sore hari ini, ya, terutama untuk Anda yang baru saja tiba di tempat aktivitas atau yang baru tiba di rumah dan juga yang sedang di perjalanan sambil mendengarkan RRI Pro 1, terima kasih. Dan kali ini ada satu informasi atau informasi-informasi tentang tanaman, ya. Dan tentu banyak di antara kita yang senang menghiasi halaman rumah, kemudian teras, balkon, bahkan sudut ruangan dengan berbagai jenis tanaman. Ada tanaman bunga, tanaman buah, kemudian tanaman herbal, hingga tanaman hias yang memiliki bentuk unik dan menarik. Ya, nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tanaman yang cukup populer, yaitu kaktus koboi. Nah, siapa yang nggak tahu kaktus koboi? Yang udah tahu ya udah, yang belum tahu, nah ini dia ya, kaktus koboi. Bentuknya yang tegak, unik, dan memiliki karakter khas membuat kaktus koboi banyak digemari sebagai tanaman hias. Tetapi meskipun dikenal sebagai tanaman yang relatif mudah dirawat, bukan berarti kaktus bisa dibiarkan begitu saja. Lantas bagaimana cara kita merawat kaktus koboi agar tetap sehat dan tumbuh dengan baik? Yang belum tahu ya gimana gambaran kaktus koboi, nah searching aja di Google ya, bakal nanti kelihatan tuh yang bentuknya seperti apa. Terus juga kaktus koboi ini tidak ada durinya ya, durinya tuh kecil banget tapi tidak membahayakan. Nah, pendengar, kaktus koboi ini merupakan salah satu jenis kaktus yang mempunyai bentuk batang tegak dan dapat tumbuh cukup tinggi. Tanaman ini sering ditempatkan sebagai penghias halaman, kemudian teras, taman, maupun area dalam rumah yang mendapatkan cukup cahaya. Salah satu daya tariknya adalah perawatannya yang relatif sederhana. Siapa yang di rumahnya ada kaktus koboi? Ayo, kalau Nana ada dong, ada beberapa tanaman ya, ada beberapa pot yang saya tanam kaktus koboi. Karena juga perawatannya tidak susah. Karena kaktus ini termasuk tanaman yang mampu menyimpan air dalam jaringan tubuhnya. Karena itu kebutuhan airnya tidak sebanyak tanaman yang memiliki daun lebar dan tipis. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Apa itu? Ya, jangan terlalu sering menyiram kaktus. Nah, beda ya dengan tanaman yang lain. Ya, kesalahan yang cukup sering dilakukan oleh pemula adalah menganggap semua tanaman harus mendapatkan air setiap hari. Padahal untuk kaktus, terlalu banyak air ini justru dapat menyebabkan akar dan batang mengalami pembusukan.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di edisi hari ini ya, terutama untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi. Dan tadi baru saja kita dengarkan ada Rafika Duri dan Ireng Maulana dengan Tersiksa Lagi. Dan kita masih akan membahas terkait tanaman kaktus koboi. Nah, kali ini untuk Anda bagaimana cara menyimpan, maksudnya cara menyiram kaktus koboi. Prinsip sederhananya adalah sesuaikan penyiraman dengan kondisi media tanam dan lingkungan. Jadi sebelum menyiram, periksa terlebih dahulu apakah media tanam sudah cukup kering. Jika masih lembab, sebaiknya jangan buru-buru menambahkan air. Dan ketika penyiraman dilakukan, air dapat diberikan secukupnya hingga membasahi media secara merata. Tetapi pastikan air dapat mengalir keluar melalui lubang drainase pot. Jadi bukan hanya seberapa banyak air yang kita berikan, tetapi juga bagaimana air tersebut dapat keluar dari pot. Karena pot tanpa drainase yang baik, ini dapat membuat air menggenang dan meningkatkan resiko akan membusuk. Dan ingat ya pendengar, kaktus lebih membutuhkan media tanam yang cepat mengalirkan air daripada tanah yang terus-menerus basah. Nah, selain air, faktor penting lainnya adalah cahaya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, kaktus koboi pada umumnya membutuhkan cahaya yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik dan mempertahankan bentuknya. Jika ditempatkan di luar ruangan, tanaman perlu diperhatikan agar mendapatkan cahaya yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sementara itu, apabila kaktus sebelumnya berada di tempat yang teduh, jangan langsung memindahkannya ke bawah terik matahari sepanjang hari. Tanaman yang terbiasa berada di tempat teduh, ini perlu beradaptasi secara bertahap terhadap intensitas cahaya yang lebih tinggi. Nah, dengan begitu kita dapat mengurangi resiko tanaman mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang terlalu mendadak. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang media tanam. Untuk kaktus, media tanam sebaiknya memiliki drainase yang baik. Artinya, air tidak mudah menggenang di sekitar akar. Jadi, media tanam ini dapat dibuat dari campuran bahan yang mampu memberikan sirkulasi udara, sekaligus membantu mengalirkan kelebihan air. Dan jangan lupa ya, pilih pot yang memiliki lubang di bagian bawah. Karena pot yang cantik memang menarik untuk memperindah rumah. Tetapi, jangan sampai kita hanya memperhatikan penampilan pot tanpa memperhatikan kebutuhan tanaman.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin ibu

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di edisi hari ini ya, dan saya masih hadir untuk menemani Anda semua. Dan kita masih membahas terkait tanaman kaktus koboi. Dan kali ini pendengar yang perlu diperhatikan terkait prinsip perawatan tanaman kaktus koboi sebenarnya tidak hanya berlaku untuk kaktus ya. Ternyata untuk tanaman hias lainnya kita juga perlu mengenal karakter masing-masing tanaman. Misalnya ada tanaman yang menyukai cahaya terang, ada yang lebih cocok dengan cahaya tidak langsung, dan ada pula tanaman yang membutuhkan media lebih lembab. Karena itu jangan menggunakan satu aturan untuk semua tanaman. Jadi kita juga harus mengenali tanaman, kemudian sesuaikan perawatannya. Karena tanaman dengan daun lebar ini biasanya membutuhkan perhatian berbeda dibandingkan tanaman sukulen atau kaktus. Begitu juga tanaman bunga, tanaman buah, maupun tanaman herbal. Dan yang paling penting adalah memahami kebutuhan dasar tanaman. Seperti kebutuhan cahaya, kemudian kebutuhan air, ya, jenis dan kondisi media tanam, kemudian kebutuhan nutrisi, serta sirkulasi udara di sekitar tanaman. Jadi bagi pendengar semua yang baru mulai hobi tanaman, ya, berikut ini ada beberapa tips sederhana yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan terlalu banyak membeli tanaman sekaligus. Mulailah dengan beberapa tanaman yang mudah dirawat. Kemudian kenali nama dan karakter tanaman yang kita miliki. Lalu buat jadwal sederhana untuk memeriksa tanaman. Tetapi jangan menjadikan jadwal penyiraman sebagai aturan mutlak. Dan yang lebih penting adalah memeriksa kondisi media dan tanaman. Lalu gunakan pot dengan drainase yang baik. Dan yang berikutnya, amati tanaman secara rutin. Karena merawat tanaman sebenarnya bukan hanya soal menyiram. Nah, di sini kita belajar melihat perubahan kecil yang terjadi pada tanaman. Daunnya yang berubah warna, pertumbuhannya melambat, batangnya berubah tekstur atau muncul serangga tertentu. Nah, semua ini merupakan tanda yang bisa membantu kita memahami kondisi tanaman. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita untuk membahas terkait tanaman kaktus koboi. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro Satu dari Jambi di FM 88,5 MHz. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama untuk Anda yang akan memulai membeli atau menanam yang namanya kaktus koboi. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas, dan selamat di perjalanan untuk Anda yang sedang di perjalanan. Kita berharap semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Pendengar, ada satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Erlina alias Herlina binti Ismail di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 3 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saya ulangi sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi, dari pengadilan maksudnya panggilan sidang pertama dan kedua untuk Erlina alias Herlina binti Ismail di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 3 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
2: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki, serta menghentikan perbandingan diri dengan orang lain. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang positif, pembaca dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bab 3, menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5 mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis, juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan hidup mereka. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang menghadirkan pandangan yang segar dan membangun keberanian dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Dengan cerita inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia.
3: Jambi sore ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
3: Pro 1

Baik, pendengar, untuk Anda semua, kita tinggalkan saja Hari Mukti dengan Hujan Rindu menemani kebersamaan kita untuk Jambi sore ini ya. Dan masih di musik informasi untuk Anda, ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Presiden Republik Indonesia periode 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono mengenang Guru Soekarno Putra sebagai seniman yang mencintai Indonesia. Menurut SBY, kecintaan guru terhadap Indonesia tercermin melalui berbagai karya seni yang dihasilkan sepanjang kiprahnya. SBY mengatakan, karya guru mencakup lagu, pagelaran seni bersama suara Mardika, serta berbagai karya lukisan. Dan menurutnya, karya-karya tersebut menjadi bentuk kontribusi guru terhadap negeri dan masyarakat Indonesia. SBY juga mengenang guru sebagai sosok yang tidak hanya berkarya di bidang seni, tapi pernah menjalankan tugas sebagai anggota parlemen. Dan menurutnya, guru menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dengan setia, tenang, dan sabar dalam mendengarkan berbagai persoalan bangsa. Selain mengenang kiprahnya, SBY mengungkapkan pengalaman pribadi ketika pernah mengundang guru ke kantor presiden di Istana Negara. Keduanya berbincang cukup lama mengenai berbagai hal, khususnya mengenai kontribusi seni dan budaya bagi Indonesia. SBY mengatakan pembicaraan dengan guru saat itu tidak berfokus pada politik. Dan menurutnya guru banyak menyampaikan pemikiran mengenai apa yang dapat dilakukan bangsa Indonesia melalui pendekatan budaya dan seni. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan, yang mana SBY mengatakan Guru Soekarno Putra seniman yang mencintai Indonesia. Dan kali ini ada satu berita panggilan kembali dari Pengadilan Agama Jambi, masih dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Erlina alias Herlina binti Ismail di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada Kamis 3 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung, karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa

0: Bumi dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

Baik, pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sastra di Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Dan nanti di formasi 17 lewat 56 menit, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim, beduk dan azan maghrib pukul 18 lewat 4 menit. Dari studio, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti, dan lagu-lagu religi akan coba saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, kira dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apalagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin, sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 rupiah dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator, sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
12: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per petang itu gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
13: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, Pak. Sebagai kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
6: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan kearifan lokal.
11: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
6: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan kearifan lokal.
11: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diharapkannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
11: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Oh, ini masih penasaran nih jawabannya berapa ini? Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
17: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. tentu menjadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: NKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapolite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil, persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
18: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
18: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 resmi dimulai.
22: Sekjen FIFA Matthias Krafstrom mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Krafstrom dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA ASEAN Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Krafstrom juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Krafstrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
23: Well, I think
1: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
22: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
3: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
22: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Ahmad Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg, snatch 160 kg, clean and jerk 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali, dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
3: Pro 1

sementara, diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

0: ibu aku chat lagi, nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu, cerewet. Kelihatannya sih lebay, tapi sekarang aku baru sadar itu bukan cerewet, itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya, dia itu nanya bukan karena kepo, dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi, jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang, pakainya udah makan belum.
0: Kayaknya hari ini aku balas deh.

Baik, berkati dimana-mana berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya Bang Adi menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beraneka ragam acara menarik akan disajikan di 88,5 Mega ID, tepat nanti pada pukul 20 waktu Semarang akan kita ikuti drama radio dan selanjutnya di obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Dan juga tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu ini Semarang akan kita ikuti ruang rindu karaoke. Anda juga nanti dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850 di kesempatan malam hari ini. Dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kami Pro 1 di 99,4 MHz dan juga Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Pak Kandar, Ipong, wah kompak banget ini. Monggo lo, silakan.
1: Wah, silakan
0: duduk. Matenun,
2: Mas RT.
0: Ada perlu apa ini kok dari sorot mata kok sajae berbinar-binar?
2: Jadi gini lo Mas RT.
0: Gimana?
2: Saya ini dan Pak Kandar ini ada usul Pak RT. Masa jabatan Mas RT ini kan sudah hampir habis.
0: Ya betul. Nah,
2: gimana kalau untuk mengakhiri masa tugas Pak RT ini ya?
0: Mm-hmm.
2: Kalau wilayah RT kita ini mengadakan lomba nyanyi gitu loh.
0: Ah, lomba nyanyi?
3: Iya Pak RT. Nah selama ini warga kita kan pasif ya toh. Nggak ada kegiatan apa-apa.
2: Nah itu Pak Kandar tuh. Gini Mas RT, kita buat gebrakan lomba nyanyi campur sari. Pasti kayu ya Pak Kandar ya?
0: Pasti tenang. Bagus juga itu. Sekarang campur sari kan memang lagi tren kan? Dan kegiatan ini sekaligus sebagai sarana untuk menyalurkan bakat warga.
2: Itu. Gini Mas RT, kita ini gimana? Beruntung loh. Lah gimana enggak beruntung? Kita itu punya warga baru, penyanyi campur sari.
0: Iya. Maksudnya Mbak Violita?
2: Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Ya Mas Kandar ya.
3: Kan penyanyinya cuma dia yang di sini ya.
0: Aduh.
3: Bagaimana kalau Mbak Violita itu kita jadikan juri, Pak?
2: Setuju, Pak Kandar. Pak RT setuju?
0: Saya setuju dan mendukung usul Pak Kandar dan Mas Ipung.
3: Nah,
0: tapi tolong ya, pas pemilihan RT mendatang, sampean gantian dukung saya untuk terpilih menjadi RT lagi. Gimana?
3: Gimana? Itu beres Mas RT. Cuma ya itu, kalau bisa ya Mas RT punya pendamping dong.
2: Betul itu. Iya. Betul Pak Kandar.
0: Kalau Mas RT nanti jadi ketua RT kan kita jadi punya Bu RT gitu loh.
2: Iya. Ya,
0: doakan saja. Jodoh itu kan Allah yang ngatur toh. Kalau begitu, monggo saja dibentuk panitia. Terus segera dibuat pengumuman. Biar yang pada mau ikut pada latihan. Tapi hadiahnya dari mana ini ya?
3: Beres Mas RT. Saya dan Ipung yang akan cari donatur hadiah.

0: Burat nih kok yo ikut-ikutan karaokean campur sari.
1: Burat nih.
2: Ya ampun, Yuju Minto, pagi-pagi kok udah mau nagih utang aja loh.
0: Alah, siapa yang mau nagih utang toyo bubu? Ini loh, saya itu bawa dagangan baru loh. Ini lihat coba, ini bagus-bagus dagangan saya.
2: Duh, Yujum, maaf ya, saya lagi puasa belanja. Belilah barang yang dibutuhkan, bukan barang yang diinginkan, supaya enggak boros.
0: Lah itu, Bu Ratni beli player baru untuk karaokean, apa enggak boros itu?
2: Tahu aja Yujum, saya punya player baru.
0: Tahu lah.
2: Begini loh Yujum, soalnya player baru ini saya dan Ibu memang butuh yuk. Player yang lama sudah gimana ya, setengah rusak. Tidak oke kalau untuk karaokean. Kan mau ada lomba karaoke.
0: Ini pasti gara-gara virus dari tetangga baru itu loh. Orang-orang pada demam karaoke.
2: Suara Yuju Minto itu kan bagus. Kenapa gak ikut lomba karaoke campur sari aja?
0: Ih, amit-amit. Kalau saya itu mau nyanyi ya, yang pop aja lah. Tembang kenangan, bukan campur sari. Ini enggak banget deh.
2: Memangnya kenapa kalau campur sari Yujum? Campur sari itu sekarang disukai seluruh masyarakat Indonesia loh. Meski bahasanya Jawa, tapi orang luar Jawa, bahkan orang luar negeri, banyak yang senang menyanyi campur sari.
0: Saya enggak suka.
2: Ibu sendiri sebenarnya gak tahu banget dengan Mbak Lita. Ibu cuma melihat dia itu ramah, sopan. Tapi tentang keadaan yang sebenarnya kan ibu gak tahu.
3: Ya namanya juga warga baru toh Bu. Semua juga belum pada kenal banget loh sama dia. Tapi naluriku berkata dia itu orang baik.
2: Kamu seneng ya sama Lita?
3: Gak apa-apa kan Bu, kalau aku PDKT sama Lita gitu.
2: Ibu sih gak apa-apa. Cuma masalahnya, Lita itu seneng gak sama kamu?

0: Aku harus bisa menggagalkan lomba campur sari. Aku akan bujuk Mas RT untuk mengganti jadi lomba tembang kenangan. Bukannya yang jalan itu Mas RT toh? Iya. Kebetulan.
1: Mas RT! Mas RT, sini, mampir dulu sini loh.
2: Ada apa, Yujum? Mau ngasih apa? Kok saya suruh mampir itu?
0: Dari mana toh Mas RT?
2: Dari rumah Mbak Lita. Mau minta tolong supaya bersedia jadi juri. Tuh loh, lomba campur sari. Orangnya malah pergi.
0: Apa? Pendatang itu jadi juri lomba campur sari?
2: Iya.
0: Mas RT, saya sih setuju sekali ada lomba nyanyi. Tapi yo, mbok ya jangan campur sari gitu loh. Lagu pop gitu.
2: Ini usul mayoritas warga, Yu. Sekarang ini kan campur sari sedang digemari.
0: Tapi Mas RT juga harus memperhatikan orang yang tidak gemar campur sari. Seperti saya ini.
2: Duh, bagaimana ya?
0: Alah.
2: Nah, ini orang-orang sudah pada kadung belajar nyanyi campur sari, Jeyu.
0: Kalau lombanya tembang kenangan, saya mau lu menyediakan hadiah. Ayo, gimana?
2: Begini saja, Yu. Usul Yujum saya tampung. Nanti akan saya bawa ke rapat warga. Nah, keputusannya ada di warga lo, Yu, ini. Begitu ya, Yu, ya. Saya pamit dulu ya, Yu. Permisi, Yu.
0: Ya. Heran aku, kok pada senang campur sarian sih? Kalau sudah pada goyang sampai lupa segala-galanya. Apa yang menarik dari campur sari yo? Coba aku dengarkan campur sari dari HP saja. Buka YouTube.
3: Pak Kandar, aku kok yakin ya.
2: Kenapa?
3: Yujum kayaknya nggak mau jadi sponsor lomba.
2: Kenapa?
3: Awang dia itu nggak suka banget tuh sama campur sari.
2: Betul.
3: Itu Pak Kandar. Yujum malah nyanyi sambil joget-joget.
2: Mana tuh?
3: Ini nggak salah mataku ini. Itu loh Pak Kandar itu. Coba lihat tuh.
4: Asik juga kalau nyanyi sambil joget.
2: Yujum Minto nyanyi sambil goyang.
5: Yujum Minto sudah kena virus campur sari.
2: Ayo Pung, kita ikut joget yuk.
3: Ayo, siapa takut?
2: Iya.
6: Asik. Ayo ya Pung.
1: Apa ini? Masuk rumah, gak ketok pintu. Malah langsung nyelonong joget-joget di karpet piye.
5: Maaf Yujum, gak tahan nih. Pengen ikut joget. Mari yuk, teruskan nyanyi ya. Lanjut Pung,
2: asik.

0: Menyusur Titian Ombak, episode Demam Campur Sari, dimainkan Teater Angkasa RRI Yogyakarta. Para pelaku, Titik Renggani, Suharjanto, Semi Prabowo, Agus Pramana, dan Cahyaning Tias. Teknik dan montase Semi Prabowo, naskah dan sutradara Mataya Prabarini.
1: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
2: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
3: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
1: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
4: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
5: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID. Kebersamaan kita di Semarang malam hari ini, dan tentunya saat lagi kita akan mengikuti obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Dan sambil menantikan bersama narasumber kita simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko Dawuh Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
1: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

0: Jambi malam ini.
1: Wadah kumpul seru, tempat kita ngobrolin gerak-gerik, kreasi, dan cerita inspiratif dari komunitas-komunitas paling hit saat ini. Mari berbagi cerita di obrolan komunitas.

0: baik Pringadi, mana perdana-perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Pringadi, menemani di kebersamaan kita di obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya sudah hadir juga bersama narasumber kita yang tentunya akan kita ajak ngobrol-ngobrol tentang tema kita, yaitu Road to KBSS Komunitas Sumatera Selatan, ajang silaturahmi, dan juga Akbar pecinta, silaturahmi Akbar pecinta skuter di Pulau Sumatera. Ya, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita malam hari ini. Halo, selamat malam Bang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, gitu ya. Ada Bang Isa dan juga ada Bang Yulianto, Bang, ya.
1: Siap.
0: Oke, malam hari ini akan ngobrol bersama kita. Sebenarnya nih ada narasumber-narasumber lain juga gitu ya untuk malam hari ini hadir. Mungkin ada yang sibuk juga, ada yang mungkin macet juga di jalan gitu ya. Tapi biasa tuh, Bang.
1: Biasa.
0: Biasa gitu ya. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol nih Bang tentang Road to KBSS Sumatera Selatan, ajang silaturahmi Akbar pecinta skuter sepulau Sumatera. Luar biasa nih ya. Jadi akan hadir juga nih di Palembang, di Jambi, di Sumatera Selatan, atau Sumatera Selatan nih, Palembang nampaknya nih ya. Akan kumpul semua di sana atau bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu singkat ya.
1: Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Tri Yulianto, yang akrab disapa Capung. Dari Jambi Skuter Club.
0: Oke.
1: Jadi ini KBSS atau Kumpul Bareng Skuter Sumatera ini sudah yang ke-22.
0: Oke, siap.
1: Jadi sejarah singkatnya, pada saat itu kita di tahun 97 itu memang sudah ada terbentuk forum seperti Ikatan PESPA Indonesia. Ada kegiatan di Jawa.
0: Oke.
1: Dan 98 juga waktu itu ada Kenang Jejak Pejuang Ikatan PESPA Indonesia.
0: Okay.
1: Kita diundang khususnya di Jambi nih ya. Waktu itu masih menteri Jambi punya tuh siapa?
0: Marzuki. Marzuki Usman.
1: Okay. Jadi pada saat berkumpulnya di situ memang itu masuk Guinness Book juga sih. Ada 3.400 sekitar itu.
0: Okay.
1: Jadi pada saat itu tercetuslah almarhum Babe, Babe Rangkuti, waktu itu ketua Jambi Skuter Club. Ini kalau diundang ke Jawa terus sekali-sekali besok kita undang ke mereka nih ke Sumatera.
0: Nah, mau mampir gak gitu ya?
1: 98 tuh ya, terus itu okay. Balik dari situ. Ada undangan di tahun 2000-an, 2001 gitu nah.
0: Oke.
1: Ada undangan dari Safari Pespa Club Padang. Memang kita biasanya setiap tahun punya event anniversary atau ulang tahun masing-masing klub.
0: Nah,
1: jadi pada saat di Padang diundang, kami hadir. Banyak juga yang hadir. Disitulah kita bincang-bincang. Ini kita tawarkan kan. Ini selama ini kita diundang ke Jawa terus nih. Gimana kalau sekarang orang Jawa kita undang ke Sumatera. Nah, tercetuslah itu kalau seperti itu. Di tahun 2001, 2000 perbincangan itu dihadiri oleh se-Sumatera juga sih. Karena undangan juga seperti itu. Hadirlah, makanya pada saat 2023 terbentuklah itu di Musyawarah Akbar.
0: Ya.
1: Dari itu rapat Musyawarah Akbar se-Sumatera.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ada sekitar 23 klub yang hadir dari Aceh sampai Lampung.
0: Oke.
1: Okay. Membicarakan cikal bakal KBSS tadi itu. Nah, yang pada saat itu tuan rumahnya memang di Padang Panjang.
0: Oke. Okay.
1: Makanya disebut itu Piagam Panjang-Panjang. Tercetuslah setelah Piagam Padang Panjang itu, dipilihlah event KBSS pertama itu di Pekanbaru Riau.
0: Pekanbaru.
1: Tuan rumah.
0: Oke.
1: 2003. Nah, 2003. Setelah itu berjalannya waktu, kita Jambi pertama kali di tahun 2005.
0: 2005.
1: Ah, kita dapat jatah.
0: Berarti karena sudah itu cukup lama juga di Jambi ya.
1: Berputar.
0: Oke.
1: Dari pertama kali juga semuanya kan dari Sumatera itu dapat semua. Berputar, makanya sekarang dapat 22. Berarti itu di provinsi sudah ada yang 22. Karena di perkalikan sudah ada.
0: Sudah 2. Diputar gitu ya.
1: Makanya tercetus itu Kumpul Bareng Skuter Sumatera untuk mengakomodir skuter-skuter yang ada di Sumatera.
0: Oke.
1: Tiba di jatah yang kedua, inilah Bang Isa. Waktu itu kan 2000 Pertama itu masih nama satu klub kita, Jambi Skuter Klub.
0: Okay. Nah,
1: setelah yang kedua, karena kita sudah punya forum komunikasi skuter Provinsi Jambi, diambil dengan mereka karena kita mengakomodir sudah banyak tahun berapa Bang Isa waktu itu?
2: 2023
1: ya? Nah, 2023 itu sudah banyak klub-klub. Makanya disatukan oleh forum komunikasi skuter Provinsi Jambi, dan itu yang kedua yang diketuai oleh Bang Isa.
0: Bang Isa. Nah, kalau sekarang ketuanya Bang Isa masih?
1: Itu ketua pelaksana maksudnya.
0: Ketua pelaksana kegiatan tersebut gitu ya, untuk di Jambi gitu Bang ya?
2: Iya, untuk Jambi.
0: Oke, okay. Mungkin bisa diceritakan sedikit terlebih dahulu tuh, waktu di Jambi juga.
2: Jadi waktu Jambi jadi tuan rumah sebagai KBSS yang ke-19, nah jadi waktu itu di tahun 2023, saya diminta untuk jadi ketua pelaksana dalam penyelenggaraan KBSS 19 itu. Di bulan Juni pelaksanaannya itu. Nah, jadi saya juga kaget ditunjuk sebagai ketua, tapi karena ini buat Jambi, untuk kebaikan Jambi dan nama Jambi, saya siap. Asal sama-sama kita bersatu kompak untuk penyelenggaraan ini. Dan acara KBSS 19 itu alhamdulillah berjalan dengan sukses. Tidak ada satu halang apapun, dan tamu yang hadir juga di luar dari apa yang kita prediksi. Kurang lebih 12.000 ya
0: yang hadir.
2: Yang hadir
0: untuk itu, di Jambi.
2: Untuk di Jambi.
0: Oke.
2: Nah, jadi itu dari Lombok datang, yang dari pulau-pulau Jawa juga datang. Dari Irian pun juga datang.
0: Hadir gitu ya.
2: Nah,
0: itu dulu puncaknya di mana nih? Di Arena MTQ atau?
2: Waktu itu acaranya di Ex Bandara Lama.
0: Ex Bandara Lama, oke. Okay.
2: Bandara Lama, kebetulan dengan manajernya juga satu komunitas juga.
0: Penghobi juga gitu ya?
2: Penghobi juga Vespa, alhamdulillah. Nah, disupport sama Pak Siswanto. Dan kemudian kami juga menyelenggarakan itu sangat luar biasa lah, sampai juga dengan ketua Ikatan Vespa Indonesia Pusat hadir.
0: Hadir juga.
2: Hadir. Ya. Dan alhamdulillah sekretarisnya juga hadir. Dan jadi momen itu memang momen yang menjadi kenangan lah bagi anak-anak Vespa Sumatera. Dan tidak bisa kita pungkirin bahwa sesudah Jambi, Medan, sesudah Medan, Padang, nah itu belum ada yang sesukses Jambi.
0: Seramai itu gitu ya.
2: Seramai itu, okay. Dan acaranya juga sukses. Dan itu yang kita dapat informasi-informasi dari Kabupaten Sumatera. Memang Jambi jadi suatu kenangan lah untuk acara KBSS 19. Nah itu jadi pengalaman saya jadi ketua. Alhamdulillah teman-teman juga, rekan-rekan Vespa juga semua itu kompak, juga saling bekerja sama,
0: saling support lah,
2: saling support, itu kan saling komit. Alhamdulillah lah, anak-anak komunitas Jambi ini juga memang persaudaraan juga kental.
0: Betul.
2: Nah, itu yang kita pegang.
0: Itu tahun 2000?
2: 2023.
0: 23. Berarti termasuk baru juga 2023 gitu kan? Iya. Kalau nggak salah bergandengan sama mobil Land Cruiser juga ya kalau salah waktu itu.
2: Setahun kan? Sesudah itu.
0: Setahun sudah itu, gitu ya. Nah, sebenarnya saya pernah juga mengadakan dialog di sini sama ini kan.
1: Itu termasuk.
0: Termasuk gitu kan.
2: Saya masuk komunitas Hartop juga.
0: Hartop juga ya kan. Oke. Jadi saya selalu monitor gitu. Karena untuk Vespa ini gitu ya. Memang anak-anak Vespa ini selalu kompak gitu untuk melaksanakan baik kegiatan ajang silaturahmi atau juga untuk kegiatan-kegiatan sosial juga gitu ya. Oke. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-78850. Mungkin ada yang ditanyakan atau Anda juga ingin gabung juga untuk berpespa lah, skuter gitu ya. Mengingat masa-masa yang penuh kebahagiaan dan orang yang memakai Vespa tentunya orang yang memiliki wibawa. Siapapun itu. Saya rasa seperti itu gitu.
1: Betul.
0: Ya, wibawanya tinggi gitu ya. Walaupun tampangnya boleh bilang ada sebagian seperti saya lah, kriminal, badannya bodyguard, tapi insyaallah hatinya legiti gitu ya. Itu kan kalau pecinta Vespa itu kan kadang kan kita pakai baju jaket sama dengan motor-motor besar lainnya juga gitu. Tapi ketika Vespa sudah jalan, wah ini orang kan nyingkir juga gitu. Enggak kalah sih sama motor-motor gede, Mugi gitu ya.
2: Jadi pusat perhatian juga lah kalau Vespa udah rame itu jadi pusat
0: perhatian. Jadi pusat perhatian juga. Ya. Kalau betulan saya punya Mugi juga. Motor gerobak maksudnya. Kebetulan kan Pak RT gitu ya.
1: Oh, motor gerobak
0: ya. Motor gerobak gitu, bukan Mugi yang besar buka. Besar juga sih gitu kan. Tapi banyak memang besar gitu juga. Bannya besar juga, tiga besar-besar lagi ya, gitu ya. Oke, dan malam hari ini tentunya apa ya, untuk Road to KBSS Sumatera Selatan. Ini rencananya memang ada touring ke sana atau bagaimana nih Bang?
1: Karena memang kita kan agenda tiap tahun.
0: Ya.
1: Dan tahun ini kebetulan pas tuan rumahnya ya di Palembang, Sumatera Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Tepatnya di Prabu Mulih.
0: Prabu Mulih.
1: Ah, jadi tuan rumah untuk KBSS ke-22 ini.
0: Ke-22. Nah, kalau kita kemarin kan 19 gitu ya.
1: 19. Kita yang ke-19.
0: Ah, oke. Okay.
1: Jadi kemungkinan karena ini event Sumatera, bahkan dari
2: Jawa
1: pun turun.
0: Untuk ikut serta gitu ya.
1: Ikut meramaikan. Karena event ini yang ditunggu-tunggu, salah satu event ya masuk kategori Akbar juga lah. Dan masuk agenda Ikatan Vespa Indonesia juga. Okay.
0: Ikatan ya. Ini rutin setiap tahun atau bagaimana?
1: Betul.
0: Ya. Rutin.
2: Setiap tahun dia.
1: Setiap tahun
2: bergantian tuan rumahnya setiap provinsi setiap tahun gitu.
0: Tapi ada misalnya Skorwil aja, Sumatera aja atau juga Jawa aja atau bagaimana nih?
1: Biasanya sistemnya? Kalau itu enggak dibatasi.
0: Enggak dibatasi.
1: Gitu. Siapapun yang masuk silakan. Cuma ya itu tadi kita punya aturan main. Ada kan yang abang sering lihat Vespa-Vespa sampahan atau apa.
0: Ya,
1: nah itu kita kecualikan.
0: Oh gitu gitu ya. Oke, jadi kalau memang ini skuter-skuter, pecinta skuter. Betul. Tapi skuter lama semua atau yang terbaru kan? Karena ada yang baru juga gitu kan.
1: Fleksibel.
0: Fleksibel.
1: Masuk juga. Itu tadi yang sampahan kadang di
0: agak sedikit ya, diapakan terlebih dahulu gitu ya.
1: Diinformasikan.
0: Diinformasikan.
1: Kalaupun gitu masuk ya silakan sampahnya di.
0: Tapi ada aturan-aturan lah ya, untuk pelaksanaan kegiatan ini.
2: Vespa Matic pun juga ikut.
0: Masuk ikut juga ya.
1: Yang penting yang Vespa.
0: Oke, yang penting Vespa gitu ya.
2: Piaggio.
0: Piaggio ya. Modelnya seperti itu sekarang. Nah, dan tentunya di semalam malam hari ini sangat berbahagia sekali. Ini pelaksanaannya kapan rencananya Bang untuk kegiatan?
1: Oktober.
0: Oktober ini gitu ya.
1: 22, 23, 24, 25.
0: Oke, okay. Tapi itu yang ikut gabung juga ini satu komunitas saja atau boleh komunitas lain juga gabung? Pokoknya motor Vespa semuanya boleh gitu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, masuk semua.
0: Tapi misalnya saya punya Vespa, saya belum gabung, boleh juga gitu.
1: Silakan.
0: Silakan.
1: Itu kan ada yang punya klub, ada yang independen, okay. Ada yang mau pokoknya tumplek-blek itu acara Vespa.
0: Itu acara. Tapi kan harus ada koordinasi juga kan, misalnya dari kelompok apa ya? Misalnya KBSS KBBS ini gitu ya.
1: KBSS.
0: KBSS
1: gitu. Itu ya. Nama eventnya. Kumpul nama, bareng skuter Sumatera.
0: Oh, oke. Okay,
1: itu nama gitu event.
0: Ya. Nama eventnya gitu ya. Jadi kumpul siapapun bareng boleh ikut di situ.
1: Silakan, boleh ikut.
0: Untuk gabung. Tapi misalnya di Jambi sendiri kan datangnya kan bareng-bareng nih rame-rame. Atau ya, sendiri-sendiri boleh gitu.
1: Ada yang kadang ikut touring barengan. Ada yang sorangan juga.
0: Okay.
1: Tergantung fighting dia
0: ya
1: di jalan. Sanggup.
0: Sanggup. Gitu ya. Tapi tidak ada koordinasi. Misalnya, saya mau ikut gabung, lapor dulu.
1: Oke, Pak, tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa juga. Kita rame-rame. Kalau dia mau tidak pun melapor, tapi mau ikut sendiri, kesanggupan dia, mentalnya berani.
1: Nah, itu.
0: Silakan, gitu ya.
1: Silakan.
0: Oke, yang penting kumpul di sana.
2: Gitu. Kumpul.
1: kalau saya sih nggak berani, harus ada mekanik.
0: Oh, iya, betul. Karena motor ini kan bukan motor-motor yang gimana, gitu ya, kan.
1: Betul.
0: Kalau tidak ngerti alat, gitu kan. Dan ini juga akan, apa ya, ketakutan
2: trouble,
0: juga gitu.
2: Pasti jalan.
0: Ya. Karena motor Vespa ini enggak bisa didorong loh kalau kempes.
1: Itu penyakitnya. Bang.
0: Penyakitnya seperti itu kan, enggak bisa didorong.
1: Tapi yang
0: didorong.
1: Yang namanya Vespa, kalau sakit di lingkup kota atau gimana itu pasti ke bengkel atau gimana. Tapi kalau touring hari itu selesai siang.
0: Harus gitu ya.
1: Selesai nian, itu yang bikin kita. Padahal separah itu misalnya sakit, tetap bisa di kondisikan bisa jalan.
0: Ya, tapi kan rame-rame gitu ya.
1: Ya itu dia.
0: Kalau dia konvoi gitu. Ya. Kalau sendiri-sendiri agak rumit juga gitu kan.
1: Memahami gitu kan.
0: Ya, mau tidak mau numpang ke mobil lah gitu.
1: Kalau itu sudah patah.
0: Sudah.
1: Body.
0: Sudah patah body dan sebagainya gitu ya.
1: Kalau selagi masih mesin, aduh insya Allah mekaniknya pade, alhamdulillah bisa jalan.
0: Langsung gitu ya. Mau suku cadangnya dari mana juga bisa dapat rasanya gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Saya pernah ngalami waktu touring ke Jakarta itu ada kawan sampai lepas rotor apanya itu. Nah ini sah, gak bakal jalan.
0: Gak bakal jalan.
1: Jadi rumah makan yang di Padang apa namanya? Di Lampung tuh yang terkenal Begadang ya?
2: Iya.
1: Itu malam, wah ini bakal gak dapat. Paginya selesai motor tuh. Besok cabut lagi.
0: Iya. Itu. Tapi waktu memperbaikinya rame-rame gitu, enggak? Ya, keroyokan lah gitu ya.
1: Keroyokan, ada mekanik khusus, ya, ada yang saling memahami lah.
0: Saling memahami, ini kurangnya ini, aku punya gitu ya. Nah, karena ya, kan mungkin penyakitnya sudah tahu masing-masing lah kendaraan ini gitu ya.
1: Okay. Apa ya penyakitnya dari yang besar sampai yang kecil sudah
0: bisa sudah terdetek, paham lah gitu ya. Deteksi. Ya, bahkan ini minyak campurnya harus sekian-sekian, karena kita memang memiliki itu.
2: Saling peduli lah.
0: Saling peduli dan paham betul, gitu ya. Oke.
1: Okay. Saling mengasihi gitu.
0: Untuk kita sendiri rencananya ini berapaan kalau dari Jambi? Rencananya dari komunitas yang ada kita, yang sudah terdaftar lah di rombongan kita gitu.
1: Kalau di Jambi untuk klub kota aja nih ya, ada sekitar 40-an.
0: 40-an yang klub sudah siap?
1: Klub kota.
0: Tapi klub
1: yang
0: kota
1: siap kita belum tahu mau ikut touring kesananya.
0: Oke, okay. Yang jelas tuh 40 klub ini.
1: Ada yang mewakili satu orang.
0: Ada yang mewakili satu orang kah, dua orang kah, atau ikut semua gitu ya?
1: Semua ya. Tergantung jadwal dia mau pergi.
0: Ya.
1: Karena perjalanan kan cukup jauh ke sampai Prabu Mulih gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Nah,
1: dia mungkin bisa memprediksi, oh 3 hari sebelumnya
0: atau apa gitu. Atau aku cuti dulu lah seminggu dua minggu gitu.
1: Itu
0: ya.
1: Kalau yang pegawai negeri pasti tidak bisa tidak harus
0: tidak bisa itu. Tidak gitu ya. Yang kalau kita mengukur kan dari segi perjalanannya jauhnya gitu, daya tempuhnya, biaya yang harus disiapkan juga gitu kan.
1: Minimal kalau seperti itu bisa seminggu gitu.
0: Oh ya, asli gitu kan. Karena memang
2: acara paling cuma Sabtu malam minggu sama hari minggu
0: selesai
2: Sabtu
0: kan.
2: Satu minggu lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan di sana pun acaranya bukan acara sekedar hanya hura-hura. Kita punya acara terstruktur dan terencana bahwa di sana setelah ada acara kumpul itu kita punya rapat khusus.
0: Rapat khusus
1: untuk gitu. Untuk penentuan tahun selanjutnya.
0: Oke, okay. Daerah siapa mana?
1: Rumah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu. Jadi seperti itu bergulir seperti itu gitu.
0: Tapi biasanya untuk di Jambi sendiri nih Abang Isan ya. Kalau untuk acara di Jambi ini kalau dulu gitu boleh dianggap sukses tadi kan sukses 23.000 ya.
2: 12.000
0: itu kan banyak tuh.
1: Ngumpul di
0: 1.000 aja sudah kelengar gitu kan apalagi 12.000 gitu yang hadir juga gitu kan. Dianggap boleh dikatakan sukses lah. Jambi itu kalau bikin acara saya rasa sukses terus ya.
1: Insyaallah.
0: Hadirnya juga gitu ya. Nah, waktu itu mungkin kegiatan-kegiatan yang ada diadakan di Jambi sendiri. Kegiatan apa aja waktu itu?
2: Yang jelas pertama langkah kami supaya acara itu sukses, kami buat program karena itu KBSS yang ke-19, jadi kami menyantunin panti sebanyak 19.
0: 19 panti.
2: Ya, 19 panti. Biar, biar itu panti, biar itu tahfiz Quran. Nah, jadi kita kasih satu panti itu 1 juta.
0: 1 juta.
2: 1 juta. Mm-hmm. Kita semua berkunjung ke situ, kita minta doakan sama anak-anak panti. Nah, kemudian itu dari segi sosialnya itu kan.
0: Nah, kalau itu dapat duitnya dari mana tuh? Kumpulan tadi?
2: Itu
0: yang hadir tadi itu.
2: Itu kita juga kena kuasa Allah ya. Kita juga enggak minta siapa-siapa sangga. Cuman kita umumkan bahwa ini siapa yang menyumbang seikhlasnya boleh.
0: Pada saat acara.
2: Bukan sebelum acara.
0: Sebelum acara.
1: Sebelum kita acara kita planning kan gitu.
0: Oke. Okay. Dari kan sudah dapat duluan ya. Misalnya kita mau berangkat ini sudah dapat duluan. Ini rundown acaranya ini gitu.
2: Iya.
0: Seperti itu kan?
2: Iya.
1: Kita kan punya rapat-rapat.
2: Sebelumnya kan tuh
1: apa sih event-event yang pakai bahasa besok yang akan kita buat seperti apa? Ada santunan kah?
0: Iya.
1: Ada apa?
0: Nah, oke.
2: Okay. Ya. Jadi itu alhamdulillah tercapai dengan 19 panti itu.
0: Berarti 19 juta gitu kan?
2: 19 juta. Nah, okay. Itu tercapai, ada aja dari donatur yang mau nyumbang secara ikhlas berapa. Nah, akhirnya sebelum hari H sudah terpenuhi 19 panti.
0: 19 panti tersebut gitu.
2: Nah, memang saya ngerasakan selaku ketua panitia memang tidak terlepas dari doa-doa anak.
0: Anak panti juga gitu ya.
2: Jadi semuanya itu
1: berat tanggung jawab.
0: Iyalah.
2: Iya. Ya. Karena kita mikir acara itu kan rame, rame terus keamanan gitu.
0: Betul.
2: Nah, alhamdulillah malam itu ya, ya namanya anak-anak muda ya.
0: Kalau sudah kumpul gitu kan.
2: Kumpul, ada konser, ada musik segala macam, gitu. Panggung.
0: Oh, berarti ada konsernya juga gitu ya? Ya kalau acara-acara seperti itu ada konsernya. Oh gitu, ya.
1: Musisi-musisi
0: yang penghobi pencinta Ibu, skuter ya. Juga gitu kan ya betul ya,
2: itu talent dari Jakarta itu.
0: dari Jakarta
2: memang okay. Ya, anak-anak Vespa itu kan yang musiknya rigi-rigi gitulah
0: ya rigi Vespa. Akustik dan sebagainya ya, gitu.
2: Okay. Dan alhamdulillah memang malam itu nggak ada keributan nggak ada yang apa dari bisa segi terkontrol. Yeah. Pihak kepolisian juga apa nama itu support, mm-hmm. gitu kan, nantinya pengamanan itu tidak terlalu ribet lah bagi mereka. Gitu.
0: Okay.
2: Dan kami pun juga banyak disupport dari TNI, mm-hmm. dari Pemkab Kota, gitu.
1: Nah, dari tempat acara pun mendukung
0: dari tempat dalam acara,
1: area.
0: Ya. Mm-hmm. Ya, karena kan memang apa ya, anak-anak Vespa ini kan anak happy, santai, santun gitu ya. Makanya tadi apa ya, ketika kita naik Vespa tuh wibawanya muncul gitu, auranya muncul gitu ya. Makanya terjadi nggak usah ribut, kita damai aja gitu kan. Iya. Ya. Ya, itu beda Vespa itu kan, karena identik Vespa ini siapapun naik Vespa ada mogok. Satu Vespa sejuta saudara. Iya. Makanya
1: satu lagi, mm-hmm. jangan ngaku kaya sebelum punya Vespa.
0: Wah, tapi aku pernah kaya berarti gitu ya. Walaupun pernah dijual gitu.
1: Tapi miskin lagi berarti.
0: Miskin kan? Lagi gitu. Memang apa ya, kalau kita melihat Vespa itu menarik gitu ya. Oke, dan itu tadi kegiatan-kegiatannya. Ini kalau untuk event-event seperti ini, kegiatannya sama kah? Atau di daerah itu ada, aku buat event sendiri deh gitu. Misalnya tadi, misalnya ada donasi, ada juga memberikan bantuan ke kegiatan-kegiatan sosial, atau juga kegiatan subuh berjamaah bersama, itu beda-beda.
2: Beda-beda.
0: Bergantung daerah masing-masing, mau bikinnya gimana, perencanaan kerjanya gitu ya. Oke.
1: Okay. Yang pasti sih mereka akan mengangkat kearifan lokal mereka, tradisinya kah nanti di saat acara itu ditonjolkan seperti itu. Tergantung, pokoknya itu dikasih kuasa penuh oleh penyelenggara, silakan.
0: Oke.
1: Selagi itu tidak menyalahi aturan.
0: Oke. Tidak ada acara pakemnya gitu.
1: Paling pakemnya itu di rapat besar.
0: Oh, rapat besarnya.
1: Gitu. Penyerahan pataka.
0: Pataka untuk ya, kegiatan lanjutannya gitu ya.
1: Selebihnya ya ada jual-jualan, ada
2: UMKM
0: lah, UMKM-nya, bagi-bagi souvenir dan sebagainya, gitu ya.
1: Price, okay.
0: Itu yang dilaksanakan gitu ya. Itu pasti itu bang ya, kalau acara-acara gitu ya.
1: Itu inti memang.
0: Iya. Dan memang, ya kalau dianya menjual daerahnya masing-masing seperti Jambi tadi gitu, yang sampai 12.000 orang, otomatis kan tidurnya kan pasti ada yang ke hotel atau yang mana.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi tergantung mereka itu. Kalau punya
0: budget.
1: Hotel
0: gitu kan.
1: Kalau enggak dia ini.
0: Berarti kerja sama PHRI juga berarti itu.
1: Kuda laut kalau enggak kan.
0: Ya.
1: Pertamina.
0: Pertamina. Iya, iya, pom bensin gitu ya. Pokoknya yang mana bisa parkir aman, nyaman. Ya. Nah, udah di situ aja gitu ya kumpulnya gitu ya.
1: Sehingga waktu di bandara itu dari ujung apa itu bertebaran itu Vespa. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di trotoar, pokoknya
0: ada yang bikin tenda sendirilah gitu ya. Tapi acara ini kan ajang silaturahmi.
1: Betul.
0: Juga. Ada yang bawa keluarga juga.
1: Dan kita memang anak, orang Vespa ini haus akan hiburan.
0: Haus akan hiburan gitu ya.
1: Jadi kalau udah Vespa namanya insya Allah lah.
0: Kumpul semua.
1: Rame itu.
0: Karena yang hadir aku lihat kalau Vespa ini kan anaknya pun ikut juga gitu kan.
1: Sekeluarga.
0: Satu keluarga.
1: Memang menarik gitu.
0: Menarik gitu ya. Kekompakannya, kebersamaannya juga gitu ya. Dan inilah menjadi daya tarik sendiri ketika kita menggunakan Vespa gitu ya untuk rame-ramenya. Dan ini mungkin ada 40 klub tapi belum terdaftar semua nih, maksudnya untuk mengikuti ke ini belum tahu nih bang ya. Karena kita membuka pendaftaran gitu
1: enggak
0: gitu ya.
1: Cuma ada,
0: cuman menginformasikan saja.
1: Besok ada event ini nih. Mereka punya ini sendiri agenda.
0: Oh iyalah, aku ikut juga gitu ya.
1: Kita hari ini besok berangkat. Paling antara mereka aja gitu.
0: Antara mereka, dan mereka sudah tahu juga. Mungkin dengan sosialisasi seperti ini juga.
1: Kita kan punya grup WA, itu kan ada informasi disebar di situ.
0: Jadi akan
1: iklan-iklannya.
0: Iklan-iklannya, ya. Mungkin ada media sosial juga gitu ya untuk mempromosikan. Nah, untuk ikut yuk, kita gabung yuk, rame-rame yuk gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan mendengar di mana-mana Anda berada, dan tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5.

Kedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu. Ia hidup, tumbuh dan terus diwariskan dari tutur, dari laku dan

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega. Ini kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas, tentunya bersama komunitas skuter gitu ya, mengangkat tema yaitu Rutu KBSS Sumatera Selatan yang ajang silaturahmi akbar pecinta skuter di Pulau Sumatera. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, kita kembali di obrolan komunitas akan bincang-bincang komplit gitu ya pada ada, malam hari ini gitu ya.
1: Sudah mulai datang Pak Toing.
0: Pak Toing ada juga gitu ya.
1: Ini ada Ireng.
0: Ada Ireng gitu ya.
1: Satu ini ketua Pengcap IPI, Ikatan Vespa Indonesia.
0: Ikatan Vespa Indonesia. Jadi ini beraneka ragam komunitas yang hadir malam. Nah, maksudnya tetap komunitas Vespa, hanya saja
1: kita berbeda-beda. Kita diwakili oleh forum tadi.
0: Forum tadi gitu ya.
1: Skuteris Provinsi Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau klub berbeda.
0: Oke. Okay. Ini ada juga yang hadir juga ya.
1: Ini Pak Lurahnya ini. Pak Agus Marli.
0: Oke. Ya, di malam hari ini kompak gitu ya. Ini rencananya untuk touring ini ke Sumatera Selatan, ke Prabu Mulih gitu ya.
1: Prabu Mulih ya.
0: Ini semuanya akan ikut semuanya atau bagaimana? Betul, bulan silakan. Oktober ini. Mungkin Baik. Siapa nih dulu nih? Silakan. Ikut enggak gitu ya?
2: Saya ikut kalau dapat izin.
0: Ya.
2: Kalau dapat izin dari kerjaan mungkin ikut kita, Pak.
0: Ikut gitu ya. Ini minta izin sama pekerjaan atau izin dari
2: rumah?
0: Iya.
2: Kebetulan malam ini kami bareng ada beberapa rekan tuh dari Tanjung Jabung Barat.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Jadi memang sengaja menghadiri ini memang itu beliau undang. Mm-hmm. Jadi untuk yang membahas supaya kita untuk acara KBSS. Jadi nanti kita bicarakan. Kalau intinya sih, kalau kami sih ada izin dari pekerjaan mungkin berangkat.
0: Berangkat gitu ya. Yang penting ada izin aja gitu
2: ada
0: ya.
2: Ada izin berangkat.
1: Gas.
0: Izinnya seminggu gitu ya. Ya kalau sudah hobi itu biasanya.

0: rela meninggalkan tugas, tapi ini enggak lah gitu ya.
1: Enggak
0: gitu ya, karena memang apalagi apa ya, izin dari orang rumah gitu ya. Kalau izin dari orang rumah biasanya dapat izin cepat gitu kan. Oke, okay. Kalau abang sendiri gimana?
2: Kalau untuk izin itu, kalau yang rutin yang jauh, mungkin saya sebagai pribadi, izinnya jauh-jauh hari.
0: Jauh-jauh hari gitu ya? Ya.
2: Setahun sebelum acara udah izin dulu
0: gitu. Kan sudah ada jadwalnya gitu ya.
2: Iya, enggak ganggu pekerjaan gitu. Kan. Jadi kita menyesuaikan cutinya. Kebetulan jadwal itu pas jadwal cuti.
0: Jadwal cuti, pas ketemu jadwal cuti gitu ya acaranya. Yang ini akan jadwal cuti juga nih tahun ini.
2: Iya.
0: Ah, berarti berangkat.
2: Gitu. Kayaknya kantor.
3: Meridoi ya.
0: Meridoi gitu ya. Ini kalau orang rumah?
2: Kalau orang rumah sebenarnya pengen ikut Pak, cuman berhubung di rumah ada kegiatan kan.
0: Tapi dia tetap beri izin kan?
2: Izin. Aha. Yang penting dapur
3: ngebul.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Yang penting mekaniknya
5: terserah kamu ya.
4: Yang penting yang penting mekaniknya ikut.
0: Ala-ala onder dirinya cukup di rumah.
5: Jangan ngutak-ngatik.
0: Jangan ngutak-ngatik nih ya, jangan minta lagi nih ya. Sudah dikasih di rumah, jangan minta lagi.
5: Ya.
0: Oke. Selanjutnya, abang yang baru hadir juga nih. Abang apa nih namanya nih?
5: Bantoing ini yang
0: Bantoing. Oh, Bantoing. Silakan Bantoing nih. Berangkat enggak gitu kan?
2: Mekanik harus berangkat.
0: Oh, mekanik.
5: Salah satu mekanik.
0: Oh, mekaniknya gitu ya. Oke. Silakan, Bang.
5: Tanpa dia ada gangguan gitu kan?
0: Wah, iya.
6: Rencana sih berangkat, Pak.
0: Berangkat gitu ya. Itu mau tidak mau tuh.
6: Mau tidak mau.
0: Ada yang minta gitu ya?
6: Nah, karena kita di sana kan ngikuti rapat.
0: Oh, ngikuti rapat.
5: Salah satu ya.
0: Salah satunya gitu ya. Oke, jadi tetap berangkat gitu ya.
6: Tetap berangkat.
0: Izin dapat, Bang?
6: Mudah-mudahan dapat.
0: Ini izin dari orang rumah atau izin dari kantor? Biasanya kan kalau orang rumah itu lebih berani gitu.
5: Dan kan? Dia direktur bengkelnya dialah.
0: Oh gitu. Nah,
5: jadi
0: betul.
5: Jadi saya izin lagi.
0: Betul. Iya.
5: Direktur bengkel Toing.
0: Jadi orang rumah tuh sebenarnya kita berani aja sama orang rumah gitu. Cuman dia lebih nekat. Gitu. Jadi kalau sudah dapat izin tuh, wah ini semangat untuk apa ya? Untuk pergi itu tetap ada gitu kan, semangat gitu ya. Jadi kalau mekanik ini sendiri di Kota Jambi ini yang menguasai apa peralatan skuter nih masih banyak?
6: Masih banyak.
0: Oke.
5: Okay. Kalau sekarang malah bervariasi.
0: Bervariasi.
5: Yang dulu tidak bisa karena belajar, akhirnya bisa.
0: Bisa-bisa juga. Siapa yang punya motor kadang-kadang bisa juga.
5: Otak ya. Sendiri ya.
0: Aku sampai sekarang nggak bisa loh gigi apa?
5: Oper gigi.
0: Oh, ngoper gigi itu kan masangnya pakai apa ya? Tali sling gitu ya?
5: Iya, tali sling.
0: Ya, sebenarnya apa sih tujuan kita mau berangkat gini? Apa cuman sekedar silaturahmi atau bagaimana nih, Bang? Mungkin siapa yang jelaskan nih?
2: Kalau masalah hadir atau tidaknya, Pak, sebelum terbentuknya event KBS ini dari berbagai komunitas
0: skuter gitu ya.
2: Di berbagai provinsi khususnya Sumatera, makanya mulai dari KBS pertama sampai terakhir kemarin di Alam Panjang
4: nggak salah. Itu rata-rata penggawa-penggawa pencetus KBS tuh ada, masih ada. Otomatis ya gimana ya, kayak ikatan kekeluargaan kita
0: kuat gitu ya.
4: KBS itu kuat gitu. Makanya oh kalau ini event di sini nih gitu. Ya minimal perwakilan. Kalau dari Jambi siapa nih
0: gitu. Iya, adalah yang mewakili ada. Gitu ya. Jangan sampai tidak ada suara di sana gitu kan. Karena itu jujur aja tadi sampai 12.000 yang hadir di Jambi. Kalau Jambi sendiri ketika rame enggak hadir di sana, wah luar biasa.
4: Jadi bahan biasa, jadi bahan pertanyaan mereka.
0: Pertanyaan mereka ada apa
4: nih,
0: gitu ya.
4: Mana nih utusan Jambi gitu.
0: Iya,
4: Karena di acara tersebut nanti kan itu yang betul kata saudara Toing, ada rapat.
0: Ya.
4: Rapat itu rapat penentuan untuk tuan rumah berikutnya.
0: Tuan rumah berikutnya.
4: Nanti di minta apa? Kayak masukan nih dari provinsi A gimana, terus Jambi gimana. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada perwakilan kita, ya otomatis ya kita
0: akan dipertanyakan.
4: Iya.
0: Jangan-jangan motor Vespa-nya kelahar josnya kenal gitu. Iya, memang inilah kepedulian. Ketika orang ramai datang, masa kita nggak datang gitu kan? Minimal ada perwakilan dari setiap klub tadi. Ada 44 tadi bang ya?
5: 40-an. Kalau untuk kota memang sekitar itu klubnya.
0: Klubnya gitu kan? Kalau jumlah total seluruhnya yang punya Vespa masih ada...
5: Ada 400-an mungkin.
0: 400-an gitu kan?
5: Untuk kota Jambi.
0: Untuk kota Jambi aja, belum lagi kabupaten dan sebagainya gitu ya. Dan ini... ketika sudah kumpul Vespa ini suaranya teng teng teng teng, why? Aku rindu bang. Baru berapa hari yang lalu aku cerita tentang Vespa gitu kan. Ini bunyinya teng teng teng teng. Oh, kalau King kan lain lagi gitu kan.
5: Kas.
0: Ada kasnya gitu. Ya. Itu yang kasnya. Yang selalu dirindukan bagi pencinta skuter gitu ya. Itu. Oke. Okay. Ini kita mau cerita panjang ini waktunya juga. Oke deh, kalau gitu mungkin dari apa ya setiap apa tamu kita yang hadir malam hari ini, apa sih yang ingin dicapai untuk apa ya skuter kedepannya lah gitu. Mungkin dari siapa dulu terlebih dahulu, mungkin abang dulu lah bang.
5: Oke, terima kasih. Saya termasuk pemain yang lama di perpespaan, walaupun untuk mekanik masih belum. Menguasai.
0: Ya, ada bagiannya gitu ya. Okay.
5: Okay. Tapi dari pertama kita membentuk organisasi skuteris ini, banyak sekali kemudahan-kemudahan dan persaudaraan yang saya dapati. Terutama kawan-kawan, entah itu di Jambi ataupun di luar Jambi itu sendiri. Karena berpespa itu bersaudara, dan satu pespa satu saudara itu sudah moto umum. Dan tidak bisa dipungkiri lagi. Okay. Kedepannya memang harus seperti itu. Budaya harus kita lestarikan.
0: Seharusnya bukan Vespa aja, tapi semua klub, semua komunitas motor harus bersatu gitu ya.
5: Betul, itu yang keinginan saya.
0: Keinginannya gitu ya. Digerakkan oleh komunitas kita dari skuter gitu ya. Oke, silahkan
5: Abang. Bang Iring.
0: Ya mungkin harapan kedepannya lah gitu ya untuk ini skuter ini atau kita jadikan besi tua rame-rame atau kita tapi gitu tapi kan? Sayang banget deh serius
5: jangan.
0: Gitu ya. Jangan gitu ya.
4: Kalau harapan saya Pak begini, karena kan tanpa kita sadarin skuter ini kan merupakan salah satu sejarah otomotif di Indonesia. Jadi kami sebagai pecinta skuter ini sekaligus melestarikan melestarikan apa kendaraan tersebut, makanya semakin banyak teman-teman yang menyukai skuter ya alhamdulillah otomatis kan semakin terjaga kendaraan-kendaraan tua,
0: kendaraannya silaturahminya.
4: Sekarang kan Vespa kan udah ada yang modern, yang pantak metik.
0: Oke.
4: Mungkin itu saja itu yang dari saya.
0: Oke, silakan Bang.
1: Ya, terima kasih Pak. Jadi harapan saya sih
0: ini anak-anak Vespa itu biasanya komunitas bajunya seperti ini semua nih. Aku dulu seperti itu juga waktu pakai Vespa kan. Ini ada lambang-lambangnya. Ini memang semangat gitu. Nah,
5: ya, kan? Itu yang bukan membuat kita percaya dirinya.
0: Aku tadi pinginnya aku pakai seperti itu.
5: Harusnya.
0: Oke, silakan Pak.
1: Jadi kedepannya keinginan saya sih. Semua yang ada di Jambi, Provinsi Jambi khususnya, itu maunya bersinergi gitu. Untuk sama-sama memajukan, khususnya memajukan ya bukan tentang kepespaan aja. Jadi kepariwisataan mungkin dari pemerintah daerah atau apa bisa melirik kami untuk bisa bekerja sama gitu kan. Kedepannya. Jadi di Jambi sendiri, Provinsi Jambi itu selain klub itu ada wadah yang bernama FKSPJ yang mana itu mengkomunikasikan setiap klub yang ada di Provinsi Jambi. Nah itu jadi saya hanya mendampingi sebagai Ikatan Vespa Indonesia Pengcap Jambi ya, untuk bisa mungkin kedepannya kami sama-sama bisa bersinergi untuk sama-sama bisa membangun bersama skuter di Provinsi Jambi.
0: Bukan hanya sekedar Vespanya saja, tapi juga semua apa ya ekonomi pun akan bergeliat juga ketika ada kegiatan-kegiatan.
1: Buktinya kegiatan UMKM kan
0: berjalan gitu.
1: Malah
5: terbantu ya.
1: Terbantu waktu terbukti waktu kemarin KBSS, terus ada kajang laku yang di Kota Jambi. Saya lihat sendiri itu perputarannya tuh sungguh sangat-sangat memuaskan gitu.
0: Oke. Okay. Lihat ekonominya akan terpacu juga untuk mendapatkan ekonomi.
5: Oh iya, kita punya itu tadi kajang laku.
0: Kajang laku.
5: Kajang, kajang laku itu skupnya provinsi.
0: Oke.
5: Okay. Event kita.
0: Event
5: khusus di provinsi Kajang Laku namanya.
0: Oke.
5: Okay. Kalau KBSS tadi se-Sumatera.
0: Se-Sumatera gitu. Ya.
5: Oke. Okay. Itu pun tiap tahun. Kajang laku itu.
0: Kajang laku untuk kegiatannya gitu ya di Jambi deh. Ya?
5: Jambi. Ya, se-provinsi.
0: Okay. Se-provinsi Jambi. Oke, okay. Lanjut lagi Bang. Bang Toing ya.
6: Kalau harapan saya, walaupun kita beda bendera,
0: Ya. Tetapi tetap satu jua gitu ya. Iya. Iya, karena kita disatukan dengan bendera merah putih gitu ya.
5: Betul.
0: Oke, okay. Bendera lainnya silakan berkibar, tapi kami lebih di atasnya merah putih gitu ya. Oke, okay. Lanjut Bang, Bang Isa.
3: Oke, okay. Kalau harapan saya ke depan untuk komunitas Vespa lebih kompak, lebih peduli, lebih persaudaraan, lebih saling menyatu, dan kemudian paling penting saya sambung dari Ketua IP tadi bahwa pemerintah harus peduli, peduli dengan kita, khususnya untuk Dinas Pariwisata. Kita bisa mengangkat budaya ataupun adat istiadat Jambi, dan kami juga berharap RRI juga mengangkat kami.
0: Siap, siap.
3: Minimal RRI juga bisa buat event untuk khusus Vespa.
0: Oke.
3: Okay. Nah, nanti kita kolaborasi untuk kerjasama seperti apa, itu harapan kami.
0: Yeah.
3: Supaya Jambi lebih mantap dan lebih sukses lagi.
0: Lebih mantap dan sukses juga.
3: Ya, itu aja. Terima kasih.
0: Siap. Dan tentunya mudah-mudahan energi RRI juga bisa bersinergi, memberikan tempat fasilitasnya juga, karena biasanya ada acara-acara kuliner juga. Bisa jadi nanti kan Kajang Laku juga bisa berbaur di sini, membuka eventnya. Misalnya hari ada mulai dari hari Kamis biasanya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
5: Ya, betul.
0: Itu pelaksanaannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa bisa bersinergi dengan baik, dan juga pemerintah provinsi, kota, dan juga masyarakat Indonesia juga bisa Kabupaten bersatu.
5: Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih buat narasumber kita yang sudah hadir di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin untuk event KBSS ini akan dilaksanakan bulan Oktober tanggal
5: 23, 24, 25.
0: Ya, mudah-mudahan bisa hadir semuanya di sana, nanti di Sumatera Selatan gitu ya. Dan juga bisa mengangkat perekonomian juga di sana, bukan hanya di Jambi saja tapi di seluruh Indonesia. Baik, saya Adi Putra harus pamit diri. Kami akhir dengan mengucapkan selamat malam dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, di ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Dan buat Anda yang gabung bersama, di telepon kami di 0811-6707-8850. Ya, malam hari ini buat Anda tentunya ada Anita juga dan juga Bang JJ gitu ya. Apa kabarnya malam hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat gitu ya. Walaupun untuk beberapa hari ini kabut asap memang agak sedikit apa, tapi hari ini kabut asapnya ada juga sedikit gitu ya. Ya, di 0811-6707-8850 Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung di karaoke malam hari ini.

0: abang kan diterima di teleponnya gitu ya. Ada Ibu Farida. Oke. Halo, malam.
1: Halo Bang Adi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Farida nih?
1: Kabarnya sehat-sehat, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Malam hari ini kita karaoke nih Ibu Farida.
1: Oh.

0: Salah sasaran nih Bang Adi.
1: Tapi gak apa-apa nyanyi kita duet gitu kan. Duet maut lah gitu ya.
0: Bu Farida gak ini ya. Gak pernah nyanyi. Tapi kalau cuma mendengarkan ya. Memang hobi kalau mendengarkan ya. Musik. Iya. Tapi kalau nyanyi ya enggak lagi. Kalau dulu masih di sekolah ya sering. Iya. Tapi sekarang enggak lagi ya. Tapi aku nanti diwakilkan. Nanti diwakilkan ada Ajeng.
1: Ada Ajeng, oke.
0: Iya.
1: Lagunya apa gitu diwakilkannya gitu? Kalau ini.
0: Lagunya dari ini saja ya. Kalau ada dari siapa ya? Dari lagu lawas nih.
1: Lagu lawas. Yunis atau lagu siapa?
0: Dari Ilma Tiana.
1: Ilma Tiana, oke.
0: Iya. Nanti kalau ada aja nanti ada yang nyanyikan ya.
1: Oke.
0: Jangan pisahkan judulnya. Bang Adi, Bu Farida turun dulu ya.
1: Jangan apa?
0: Kasih Bang Adi. Bu Farida turun dulu ya.
1: Oke. Lagunya tadi jangan apa?
0: Jangan pisahkan dari Ilma Tiana.
1: Oke, siap.
0: Iya, makasih Bang Adi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Bang Adi nanti kan di teleponnya kembali di kebersamaan kita karaoke malam hari ini. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Oke, halo, malam.
1: Halo.
0: Halo, malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Malam.
0: Malam. Dengan?
1: Jembatan Mas.
0: Ujang, Jembatan Mas. Oke, malam hari
1: ini. Yo, balik lupa, Abang Adi, yo.
0: Iyo. Lagu itu kok tutup, yo, eh?
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Oh, hal, telepon itu.
0: Entah, kalau dia bunyi. Di
1: lembaru lah, di lember. Buat lembera, buat.
0: Iyo. Apakah josnya keno, kan kita tidak tahu.
1: Iyo, itu lembera.
0: Iyo, lembera, lempar. Oke, malam hari ini kita karaoke nih, lagunya apa nih?
1: Karaoke
0: dia. Iyalah.
1: Lagu apa?
0: Lagunya apa maunya nih karaoke-nya?
1: Oh, lagu apa ya? Gila. Apa be?
0: Apa tuh?
1: Madu di tangan kan madu,
0: mungkin madu dan racun. Madu dan racun. Oke, okay. Madu. Ya. Madu, madu, madu dan racun gitu ya karaoke. Oke. Okay. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Siapa gue mas? Madu kan siapa dia?
0: Hah? Tadi?
1: Madu kan siapa? Madu nih.
0: Ah, Ibu Farida? Ibu
1: Farida ya?
0: Iya.
1: Oh, jauh-jauh ada kerawak ada masuk pohal ya?
0: Iya.
1: Oh, anu lagi ngerokin di rumah mungkin.
0: Gitu ya? Iya.
1: Awak ngelipu duluan.
0: Oke, siap. Kita mulai ya?
1: Ya.
0: Yuk.
1: Satu, dua, ya.
0: Oke. Okay.

mama de udu. Di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang

0: Oke. Okay. Iya deh.
1: Apo bang?
0: Ah.
1: Kita siar itu kan yang hilang-hilang timbul bunyinya bang.
0: Apo eh?
1: Radio kita tuh.
0: Radio eh?
1: Iya.
0: Ah mungkin kelahan. Iya. Gak tahu juga bang radio. Lagi tanya dulu
1: sama. Iya, kadang-kadang besar bunyinya.
0: Yo.
1: Iya, kadang saya kadang keluar, kadang besar bunyinya radio.
0: Itu ya? Iya.
1: Ah. Tadi elok waktu acara apa tadi, anu daerah tadi itu kan.
0: Ah,
1: nah, dari jalan pada elok tadi itu.
0: Iya, ya.
1: Ngerjainnya tuh itu kan, lalu. Tak salam pengen jalan, okay. Pas mengadil.
0: Yo.
1: Salamnya masuk Mbak Ibu Farida tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Mana Ibu? Ya, temat ya. Sama Atika yang teman ya.
0: Mm-hmm.
1: Abang Ijal, Nelly itu nak nyanyi Nelly ya.
0: Mm.
1: Ya tadi ibu main Nelly ya sama Mendigi ya, sama yang ibu apa nama anak Aisyah di Merangin di Langun ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sama ibu di mana di Tanjung Pinang ya.
0: Mm-hmm.
1: Mas semua abang dia.
0: Okay, siap.
1: Masih pernah dia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di ruang Rindu Karaoke gitu ya. Oke, Bang Adi terima. Halo, malam. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo. Ya, kembali masih bersama di ruang Rindu Karaoke. Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini di Bang Simon ya. Oke. Halo.
2: Malam, Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Simon?
2: Kabarnya alhamdulillah. Bang Adi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Heeh.
2: Kamu udah buka pintunya tuh?
0: Hah?
2: Buka pintu.
0: Masih buka pintu.
2: Iya ya. Oke lah, aku mau cari lagu Charles aja, Bang Adi.
0: Charles, yang mana tuh?
2: Gara-gara cinta.
0: Gara-gara cinta, gitu ya? Oke.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
2: Buat Bang Adi juga ya, selamat malam ya. Malam minggu ini, moga-moga diberi kesehatan selalu keluarga, Bang Adi.
0: Oke.
2: Pulangnya, moga diberi keselamatan sampai rumah ya. Gak lupa juga untuk Mbak Anita ya. Yuk gabung Mbak Nita, Mbak Peru, Mbak Ajeng ya. Kita Dewa, Ukin, Bang JJ ya, Bang Buhari juga ya. Pokoknya Bang Agus, pokoknya buat semua-semuanya ya, tanpa terkecuali ya. Ayo malam minggu karaokean bersama Bang Adi ini.
0: Siap.
2: Okay. Siap, baik.
0: Kita mulai ya.
2: Oke.
0: Okay. Yuk.

0: Hidup yang begini, dunia terasa sepi, tak ada teman berhenti. Coba bercinta, cari hidup bahagia, tetapi
1: Bagi diriku, gara-gara cinta.

0: Kita dengarkan. Nanti aku tampil nih kalau ada orang malah di.
1: Oke, siap. Kita tunggu gitu ya.
0: Siap. Pokoknya soalnya buat temannya malah dia teman kerja di Kompas selalu ya. Karukan. Ayo, Mbak Anita. Aku tantai, aku ingin dengan suaramu. Ayo. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik, Bang Adi, mana pun anda berada, Bang Adi, satu penelpon lagi sebelum nanti kita ikuti iklan berikut ini, gitu ya. Ada Mbak Anita, gitu ya. Halo, malam.
1: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Tak kenal lagi, Bang Adi.
0: Tadi kan sudah disebut, gitu ya.
1: Okay. Kura-kura dalam perahu, dia kura-kura tidak tahu.
0: Gimana kabar?
1: Apa kabar, Bang Adi?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Gimana kabarnya?
1: Sehat juga, Bang Adi. Sehat, ya. Alhamdulillah sehat juga, Bang Adi.
0: Alhamdulillah gitu ya.
1: Sehat lagunya apa yang utama?
0: Iya, lagunya apa nih malam ini karaoke kita?
1: Lagu Arif, boleh cariin, Bang Adi.
0: Arif yang mana tuh?
1: Arif yang Selamat Pagi Luka.
0: Oke.
1: Okay. Ada wanita, Bang Adi.
0: Oke. Okay. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Luka. Gede dikit suara musiknya, Bang Adi ya.
0: Apaan? Gede dikit.
1: Gede dikit suaranya biar kedengeran.
0: Biar menggelegar gitu ya. Iya.
1: Okay.
0: Kita mulai ya. Kan
1: enggak kedengeran. Oke, okay, Bang.

0: Ma?
1: Ya.
0: ¿Y tú?
1: Aku terkasi mak, deh.
0: Kalau tidur pula, apa ngerisanya?
1: Aku terkasi mak lagunya, gitu. Hampir tertidur memang.
0: Tertidur. Kalau nanti itu Daniel bakal rugi nanti bang.
1: Tadi lagunya itu mendayu-dayu gitu. Aku merasa, woi, jangan tinggalkan di atas kamu happy-happy, sedangkan aku menderita gitu kan.
0: Iya, ya bang ya, kesian kan. Iya. Si lagunya kesian kan bang ya.
1: Aku tersentuh, aku jadinya tersentuh sekali. Aku ingin menangis gitu ya.
0: Aduh, jangan menangis abang.
1: Iya.
0: Menyentuh bang ya, aduh kena nih kita nyentuh abang ya.
1: Iya.
0: Atau ada sesuatu nih di lagu ini abang ini.
1: Sesuatu gitu ya.
0: Iya deh, sesuatu. Iyalah, salamnya buat Bang Adi dulu. Selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu buat Bang Adi, sukses selalu ya Bang ya.
1: Siap.
0: Dikuat hati-hati. Tadi ada Bang Simon. Ada Bang Bujang tadi ya. Ada banyak yang gabung Bang.
1: Apaan? Yang gabung? Yang digabung udah berapa? Udah 4 ya.
0: Oh iyalah, tadi kita baru monitor juga, baru pulang tadi Bang.
1: Oke, siap kalau gitu.
0: Iyalah, buat Bang Juli, Bang

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap nggak boleh tahu, Kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, Dek?
0: Iya kak, sebaiknya nih ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.

0: parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
4: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
3: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
4: Tapi aku harus mulai dari mana?
3: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
5: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 08 11670788. Ayo Bang Jiji, mana nih? Haha, yang ingin jumpakan lagunya gitu malam hari ini.

0: Ya, ada Bang Jeje. Kita terima kembali di Bang Jeje. Halo, malam.
1: Selamat kembali, Bang Adi.
0: Malam juga, Bang Jeje. Apa kabar malam hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat. Bang Adi, sehat juga, Bang, ya?
0: Alhamdulillah, baik. Sehat juga, nih, Bang.
1: Minta lagu Kartika aja, Bang, dari Amal Bar sama kita rolling.
0: Oke, okay. Kartika, gitu ya. Oke.
1: Okay. Sweet.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Udah ada banyak yang masuk, Bang? Belum, Bang?
0: Udah banyak yang masuk.
1: Udah, ya?
0: Ya. Oke, okay. Kita mulai ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, bentar, Bang.

Selamat malam semuanya. Masih bersama Bang Adi. Wajahnya biasa saja, yang hanya sedap dipandang mata, yang buat ku jatuh hati. Kau mau, mau apanya? Cintanya tak pernah dibagi-bagi, bertanda kasih yang setia. Oh, hatinya jangan ditanya, rasanya sukar untuk didapat. Orangnya seperti pria di zaman seperti ini. Aku pun mau jadi kekasihnya, andaikan dia masih sendiri. Kartika, air matamu jangan pernah menetes di pipi. Kartika, yang aku mau bahagia selalu datang untukmu.

Ketika bilang padaku, bila ada yang menyakitimu, oh Kartika, bilang padaku apa yang engkau inginkan. Apabila ku mampu melakukannya, pastikan ku ingatkan untukmu, Kartika, air matamu jangan pernah menetes di pipi, Kartika, yang aku mau bahagia selalu datang untukmu.

0: jangan pernah menetes di pipi Kartika yang aku mau. Bahagia selalu datang untukmu Kartika, air matamu. Jangan pernah menetes di pipi Kartika yang aku mau. Bahagia selalu datang untukmu. Halo bang.
1: Oke, halo.
0: Makasih banyak bang dia.
1: Oke.
0: Salamnya untuk semua yang ini sudah korekan dari dia bang. Termasuk juga asal malam semuanya. Kompas selalu bang ya. Terima kasih bang.
1: Oke.
0: Bang Yudi sekian di 99.4 MHz RRI Morobungo. Wassalamualaikum. Jadi.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Jiji yang sudah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811670788.

0: Ya, kembali masih bersama Bang Simon malam hari ini. Halo, malam.
1: Halo, malam Pak Yari. Tamu lagi kita nampaknya enggak ada ini ada aja tadi tinggal. Pada aku minta lagu Bukan Pintu.
0: Apa? Bukalah Pintu.
1: Nah, Aku Bukan Pintu.
0: Oh, Aku Bukan Pintu. Ya. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Gimana, Pak Yari?
0: Lagunya buat siapa aja?
1: Ya, buat teman-teman yang enggak apa itu wanita. Enak aku. Mantap suaranya, Pak Yari.
0: Iya.
1: Apa panggil aja Pak Adi nanti Pak Adi suruh tamu lagi.
0: Oke.
1: Iya. Tuh ya tentunya lagu-lagu kemarin Belina mantap kali itu. Ayo Marinta gabung. Iya. aku apa ini apa suka dengan suaranya wanita ini.
0: Oke.
1: Ayo Marinta ya, ayo Pak Adi kita mulai.
0: Oh mulai.

Engkau yang kini tiada.

0: Enak suaranya itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak adalah masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ruang Rindu Karaoke gitu ya. Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 6707 8850 malam hari ini.

pastikan ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang, bersama berdua.

Kembali masih bersama di Pro 1, masih bersama di Ruang Rindu Karaoke. Buat Anita yang gabung silakan aja, Bang Simon juga boleh yang gabung bersama di teleponnya kembali di 0811678850. Bang JJ juga gitu ya, silakan aja. Buat yang lain juga ingin gabung silakan aja, Bang Adi masih buka nantikan di teleponnya di 0811670778850.

0: Ya, Bang Adi, terima kembali di teleponnya. Halo, malam.
1: Malam, Bang. Nah, malam. Masuk lagi.
0: Iya, silakan aja.
1: Sepinian, sian Abang nyanyi dari tadi sendirian.
0: Tapi aku asik menikmati juga gitu ya lagunya. Gitu. Bang Adi menikmati juga lagunya.
1: Iya, Bang sendirian.
0: Lagunya
1: apa? Silin dulu, Apa, Bang?
0: Lagunya apa malam hari ini? Kembali.
1: Lagu dari ini, Bang. Mayang Sari, Tiada Lagi.
0: Tiada lagi, tiada lagi gitu ya. Lagunya kembali
1: iya. Buat apa aja nih? Ya, buat yang gabung tadi lah, Bang. Mana nih suaranya pada kemana ini?
0: Iya.
1: Oh, mungkin malam mingguan, Bang.
0: Oke. Iya malam mingguan dia gitu ya. Oke deh kita iya, kembali teleponnya ya lagunya.

Walau masih ada sisa, biar saja.

0: kan gitu kan pas ini.
1: Iya betul. Kalau kalau Dabang panggil tadi tidak masuk lagi nih, oh, Pak. Iya.
0: Pokoknya harus dipanggil-panggil semua deh gitu, yang ingin gabung silakan.
1: Iya lah. Ya siapa tahu kan nanti ada yang masuk gitu. Jadi kita nunggu dulu lah, kalau mau panggil baru nih teman nyongol aja.
0: Siap. Gitu ya.
1: Iyalah nanti aku pulang, hati-hati di jalan ya, okay, Bang ya.
0: Terima kasih.
1: Semangat terus buat Abang Adi, sehat selalu ya Bang.
0: Oke.
1: Okay. Oke lah kalau begitu. Bang Ramlan masuklah Bang Ramlan. Nah,
0: terus mudah.
1: Oke lah Bang ya, makasih ya Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Bang Yoga, kita terima kembali. Halo, malam.
1: Halo, malam juga Bang Adi.
0: Malam, Bang Yoga, apa kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Bang Adi.
0: Alhamdulillah, iya deh. Kita karaoke malam hari ini Bang Yoga ya.
1: Oke lah Bang Adi.
0: Oke, lagunya apa nih Bang Yoga?
1: Ya, coba dulu Popinka Bang Adi, di mana hatimu?
0: Di mana hatimu Bang Yoga gitu ya. Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat semuanya aja lah Bang Adi. Buat Bang Adi semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Lancar-lancar selalu. Dari awal sampai akhir urusannya gitu.
0: Siap ya. Oke.
1: Okay. Coba kalau apa tolong bantuin Bang Adi.
0: Oke, siap. Kita mulai ya.
1: Oke. Yuk.

0: Inilah arti cintaku, inilah cintaku. Dan jangan pergi, tinggalkan aku. Tak bisa melupakan, tak bisa hidup tanpamu. Tak pernah cintamu melupakan kamu. Tiada kesangkaan kau berubah.
1: Bapak-bapak.
2: Tahukah engkau betapa sakitnya kau membagi cinta
0: karena dia hanya tak bisa
2: membuat
0: luka hati yang lama menunggu kasih. Di mana hatimu tak bisa melupakanmu, tak bisa melupakanmu. Ini yang nama

0: melupakan tak bisa hidup tanpamu, tak pernah kusirah meninggalkan. Iya dah, iya dah, ku sangka kau berubah.
1: Membagi
0: kita.
1: Tahukah engkau betapa sakitnya
0: membagi cinta karena dia melupakanmu, tak pernah menjerimu.

0: can see it in my eyes. Oh.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Tak pernah ku mencoba melupakanmu. Mengapa
0: kau
2: Waduh,
0: alamu, Bang Andi, gas lancar lagi ni.
2: Iya, okay deh.
0: Dilami lah Bang Andi. Nah, makasih Bang Andi atas waktunya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam hari ini. Dan juga buat semua-semuanya yang sudah pada gabung, terima kasih banyak. Dan juga yang sudah mendengarkan juga gitu ya. Semoga sukses selalu dan tetap aja sini di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu di tanggal 27 September 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

آمنوا اتقوا الله حق تقاته.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم

يعلمون كذا

0: المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT pendengar. Tentunya nikmat sehat, iman dan Islam ya, untuk bisa terus menjalankan aktivitas dan juga rutinitas kita pagi ini. Ya pendengar, di edisi hari ini Minggu 27 September 2026, saya Asti Wulandari dan tentunya rekan operator yang bertugas pagi ini ada Bung Julian Julio Valianza dan teman-teman yang ada di pemancar RRI akan menemani Anda untuk segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi pendengar. Dan pendengar, di kebersamaan kita pagi ini kita akan membahas satu topik mengenai menyelaraskan antara ucapan dan juga perbuatan ya. Nah untuk itu akan menguraikan topik ini terlebih dahulu kita akan tersambung bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini dan di edisi hari ini insyaallah bersama dengan Ustazah Zuairia SAG ya. Dan tentunya pendengar di kebersamaan kita pagi ini juga nantinya Anda dapat bergabung bersama kami langsung di line telepon 0811-6707-8850 ya, atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp dimulai dari sejak sekarang pendengar ya. Baik, silakan untuk Anda yang bergabung nantinya setelah uraian topik ya, kita akan sapa dulu ada ustazah kita di ujung telepon yang sudah standby dan tentunya pendengar di kebersamaan Mutiara Pagi RRI Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak.
2: Iya, Mbak Asti Wulandari. Iya, apa kabar Ustazah, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah agak sedikit flu Ustazah.
3: Oh iya, kalau flu.
2: Iya. Kayaknya enggak hilang-hilang batuk flu nih, Baik, baik.
3: Tetapnya sepertinya.
2: Benar sekali Ustazah. Baik, Ustazah yang penting kita selalu bisa sehat Ustazah ya, menjaga kesehatan tentunya juga untuk semua kelancaran aktivitas kita Ustazah ya. Baik. Baiklah Bu Ustazah, di dalam kehidupan ini setiap harinya mungkin kita sangat sulit Bu Ustazah untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan ya. Ada juga karena sesuatu hal atau juga karena memang ada hal-hal yang diucapkan itu mudah tapi tidak dengan perbuatan. Nah, ini gimana sebenarnya Bu Ustazah kita dalam kehidupan ini menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan. Dan untuk itu kami ingin mendengarkan dulu uraian topik dari Ustazah pagi ini. Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudillah man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la ta'lam taf'alun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umat yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI Jambi yang berbahagia dan dimanapun Anda berada. Ada suatu penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika lisan kita berkata lain, tapi perbuatan kita, mulut berkata jujur, tapi tangan masih curang. Lisan mengajak kebaikan, tapi langkah kita justru menuju keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan sangat keras dalam Al-Quran Surah As-Saff ayat 23, yaitu, Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ayat ini menjadi cermin bagi kita semua, karena masyarakat tidak hanya mendengarkan apa yang diucapkan, tapi mereka juga melihat apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana kiat kita agar ucapan dan perbuatan kita bisa selaras? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di sini baiklah kita akan dialog kita pagi hari ini. Kita akan luruskan niat karena Allah. Semua bermula dari hati. Jika hati ikhlas karena Allah, maka lisan akan terjaga dan perbuatan akan ikut jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyah." Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Nah, di sini kita luruskan dulu niat kita ya. Jangan sampai kita berucap baik hanya karena ingin dipuji manusia, ingin terlihat alim, ingin terlihat baik di kantor, tapi berucaplah yang baik karena Allah, maka Allah akan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Orang yang ikhlas itu antara di depan dan di belakang sama kebaikannya. Nah itu, kalau kita semuanya kita niatkan dengan Allah, maka ikhlas akan datang sendiri pada diri kita. Di zaman media sosial ini, semua orang mudah berkomentar, mudah berjanji, mudah menasihati. Allah berfirman, wala taqfu ma la laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak miliki ilmu tentangnya. Surah Al-Isra ayat 36. Kemudian kita biasakan muhasabah dan istiqomah. Ini termasuk juga kiat kita untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan. Setiap malam sebelum tidur kalau perlu, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah hari ini apa yang saya ucapkan sudah sesuaikah dengan apa yang saya lakukan? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum kalian dihisab oleh Allah. Orang selaras ucapan dengan perbuatan adalah orang yang sedikit bicara, banyak bekerja, sedikit janji tapi banyak bukti. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Pendengar RRI Jambi yang berbahagia, mari kita mulai dari hal yang kecil. Jika kita mengatakan saya akan disiplin datang tepat waktu, maka bila perlu sebelum waktunya kita sudah datang. Jika kita mengatakan mari kita kompak, kita tanamkan di diri kita sendiri, ayo kita kompak. Nah begitu, kalau kita ingin menyelaraskan antara ucapan dengan perbuatan kita, kita mulai dengan diri kita sendiri. Menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan adalah inti dari integritas dan kejujuran. Ketika apa yang Anda katakan sejalan dengan apa yang Anda lakukan, Anda akan membangun kepercayaan diri yang kuat dan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Berikut adalah beberapa kiat praktis. Nah, di sini kita bahas lagi kiat praktis untuk menjaga konsisten pada diri kita antara ucapan dan perbuatan. Yang pertama yaitu berpikir sebelum berbicara. Banyak ketidaksesuaian terjadi karena kita terburu-buru berjanji atau merespon sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ukur kemampuan sebelum mengiyakan sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar punya waktu atau energi dan sumber daya untuk melakukannya? Hindari menyenangkan semua orang, jangan berkata iya hanya karena tidak enak hati atau menolak jika pada akhirnya Anda tidak bisa menepatinya. Kemudian ada lagi, jangan mengobral janji. Nah, cara paling mudah untuk tidak ingkar janji adalah dengan mengurangi jumlah janji yang Anda buat. Ganti kalimat Anda. Daripada berkata, saya pasti akan menyelesaikannya besok, gunakan kalimat yang lebih realistis seperti, saya akan usahakan sebaik mungkin dan memberi kabar perkembangannya besok sore. Komitmen rendah, hasil tinggi, lebih baik dibicarakan secukupnya, namun memberikan hasil yang lebih ekspektasi. Kemudian tulis dan catat komitmen Anda. Manusia adalah tempatnya lupa. Ketika ada janji. Ketika ada janji kepada diri kita sendiri atau orang lain, segera catat, gunakan, bila perlu gunakan aplikasi pengingat atau kalender digital atau buku catatan fisik. Perlakukan janji lisan dengan tingkat kepentingan yang sama seperti janji tertulis dalam kontrak kerja. Kemudian ada lagi evaluasi diri secara berkala. Sediakan waktu di akhir pekan atau akhir bulan untuk berkaca pada perilaku Anda sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda ada perkataan yang saya minum ini yang belum saya wujudkan? Atau apakah saya sudah menjadi contoh dari apa yang sering saya nasihatkan kepada orang lain? Akui kesalahan dengan jujur jika Anda mendapati diri Anda melanggar ucapan sendiri. Kemudian ada lagi, berani meminta maaf dan mengoreksi jika gagal. Ada kalanya situasi tak terduga membuat Anda tidak bisa menepati ucapan. Segera berkomunikasikan, jangan menghilang atau mencari-cari alasan. Hubungi pihak terkait dan jelaskan situasinya dengan jujur. Tawarkan solusi. Katakan, saya minta maaf karena belum bisa menyelesaikan tugas ini sesuai janji hari ini karena ada kendala. Saya akan menyelesaikan besok pagi insya Allah. Kemudian mulai dari hal-hal kecil. Membangun integritas sama seperti melatih otot perlu dimulai dari beban yang ringan. Tepat waktu, jika Anda bilang akan datang jam 7, kita diusahakan sudah ada di lokasi sebelum jam 7. Nah, ini yang sulit yang kita rasakan pada diri kita sendiri ya. Selesaikan tugas pribadi. Jika ada berniat dalam hati, malam ini saya mau membaca 5 hal buku, lakukan tanpa menindanya. Jadi, coba untuk meninjau kembali apa saja yang sudah Anda ucapkan atau janjikan kepada orang-orang terdekat hari ini. Jika ada satu hal kecil yang belum selesai, luangkan waktu untuk menuntaskan sekarang juga. Ada lagi kiat menyelesaikan ucapan dengan perbuatan. Bicara sekali, lakukan sekali. Menyelesaikan antara ucapan dan perbuatan adalah inti dari integritas dan kejujuran. Ketika apa yang Anda katakan sejalan dengan yang apa yang Anda lakukan, Anda akan membangun kepercayaan diri yang kuat dan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Mengapa ini penting? Kepercayaan adalah pondasi utama dalam setiap hubungan sosial maupun profesional. Rusaknya tatanan masyarakat seringkali dimulai dari hilangnya kepercayaan antara sesama. Allah Subhanahu wa taala memberikan zaman tegas dalam Quran terkait lisan dan perbuatan sebagai materi ancaman dalam surah Asy-Syad ayat 2 dan mengapa kamu tidak mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian Allah di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, apa yang tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Ada lagi yang menyebabkan utama tidak selaras itu apa? Nah, di sini akan kita jelaskan itu. Yang penyebabnya utama tidak selaras itu mengapa seringkali kita merasakan susah konsisten. Berikut adalah akar masalahnya. Kita paparkan sedikit itu. Asal janji. Nah, di sini. Kadang asal janji terbiasa berbicara dengan cepat tanpa berpikir panjang. Atau mempertimbangkan konsekuensinya di belakang. Kemudian ada lagi ingin dipuji, terjebak dalam pencitraan semua, di mana penampilan di hadapan publik berbeda jauh dengan realitas saat sendiri. Tidak ada sistem mengandalkan niat semata tanpa didukung oleh rencana teknis atau jadwal maupun pengingat yang jelas. Kiat-kiat praktis menjaga konsisten ucapan dan perbuatan, yaitu berpikir sebelum berbicara, berpikir dulu sebelum berjanji. Banyak ketidaksesuaian yang terjadi karena kita terburu-buru berjanji atau merespon sesuai tanpa mempertimbangkan dampaknya. Tahan detik, 3 detik sebelum menjawab. Siap atas sebuah permintaan. Tanyakan pada diri sendiri 3 hal penting. Benar, perlu, sanggup. Hindari menyenangkan semua orang dengan berkata, iya, jika pada akhirnya Anda tidak bisa menepatinya, lebih baik katakan saya coba ya, daripada langsung bilang siap tapi berujung ingkar. Ingat hadis Nabi mengenai tanda-tanda orang munafik, jika berjanji ia ingkar. Jangan mengobral janji, mulai dari hal kecil dan konsisten. Cara paling mudah untuk tidak ingkar janji adalah dengan mengurangi jumlah janji yang tidak perlu dan menghargai hal-hal yang kecil. Kepercayaan dibangun secara akumulatif dan koin-koin kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, menepati janji pulang jam 5 kepada anak, menepati janji sholat di awal waktu, atau menjaga lisan untuk tidak bergosip. Nah, ini hal yang kecil. Mari kita mulai dari hal yang kecil ini. Prinsip dasarnya, menang di hal yang kecil, percaya di hal yang kecil. Gunakan pendekatan komitmen terukur hasil melampaui ekspektasi. Tulis dan catat. Ingat saudara-saudara pendengar RRI, bila perlu apa yang kita niatkan, kita tulis, kita catat komitmen Anda. Buat sistem, bukan cuma niat. Ketika Anda menjanjikan sesuatu, segera catat menggunakan bila perlu aplikasi. Tadi sudah kita ulasi, sudah kita ulang lagi. Ingat, itu yang adalah penting ketika Anda menjanjikan sesuatu, cara catat menggunakan atau metode kita sendiri. Kemudian evaluasi diri secara berkala. Biarkan waktu khusus di akhir pekan atau akhir bulan untuk berkaca pada perilaku sendiri. Tanyakan apa ada perkataan saya minggu ini yang belum diwujudkan. Berani, kita harus berani memang jika tidak sesuai dengan antara ucapan dengan perbuatan. Kita harus berani meminta maaf. Cukup sekian dulu dialog penjelasan kita pada hari ini.
2: Iya, baik. Terima kasih Ustazah untuk uraian topik yang sudah disampaikan pada pagi hari ini Ustazah ya, terkait mengenai menyelaraskan antara ucapan dan juga perbuatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Zuhairiyah SAG. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, Anda yang ingin bergabung langsung dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini, silakan di line telepon 0811 6707 8850 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung secara langsung di pagi ini pendengar, atau juga Anda yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp-nya, kami juga nantikan ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah antara ucapan dan perbuatan sering sekali tidak sesuai Bu Ustazah ya. Namun mengapa terkadang ini lebih mudah mengatakan sesuatu daripada melakukannya? Terus gimana Ustazah? Misalnya nih, orang yang berjanji itu ternyata tidak menepati Bu Ustazah karena sesuatu hal. Nah, ini seperti apa nih Bu Ustazah penjelasannya?
3: Baik. Misalnya orang yang sudah berjanji tapi tidak menepati, mungkin yeah, ada masalah sesuatu hal. Mm-mm. Gitu. Kita harus dengan cara itu menelpon, karena ada sekarang kita kasih informasi. Mm-hmm. Nah, alasannya apa, makanya kita tidak bisa menepati janji. Misalnya kita sudah janji jam sekian kita harus ketemuan, atau ini kita harus awalnya tuh kita harus jawab dulu, Mbak.
2: Iya.
3: Insya Allah. insya Allah jika Allah mengizinkan itu harus harus kita selaraskan dengan ucapan kita.
2: Iya.
3: Kita harus mengatakan insya Allah atau jika ada nanti saya hadir, jika tidak ada halangan saya hadir. Nah itu. Kita harus ada kata-kata atau insya Allah nanti saya hadir.
2: Iya. Baik-baik, artinya tidak langsung menyebutkan seperti yang Ustazah sampaikan ya. Iya, nanti saya akan datang atau siap saya akan hadir nanti. Padahal tahu-taunya qadarullah Bu Ustazah ya, atas sesuatu hal yang terjadi kita tidak tahu ya kan. Tahu-tahu kita nggak bisa hadir nih Bu Ustazah, seperti itu ya.
3: Ya, kita tidak bisa, kita harus menyatakan saya bisa hadir. Kita
2: Iya.
3: berpikir dulu sebelum bicara, Mbak.
2: Betul,
3: Ya.
2: betul.
3: Kita sekarang keadaan sekarang kita kan nggak tahu
2: Mm-mm.
3: ada apa intinya. Makanya kita bicara itu harus ada garisnya, garis
2: Iya.
3: besar pengingat. Oh, insya Allah ya nanti kalau tidak ada halangan saya hadir gitu. Saya datang. Nah, buat kata-katanya kita harus dengan kita menjamin diri kita. Oh, saya bisa datang. Kan? Kedaruan
2: Belum
3: tadi kan
2: tentu, iya betul.
3: apakah kita sakit, apakah di dalam kita
2: Ada
3: ada
2: sesuatu
3: hal,
2: hal, ya.
3: cepat kita hubungi gitu.
2: Benar-benar.
3: Kalau memang kita kan sekarang kan tidak apa-apa ya, tidak seperti dulu untuk
2: Iya.
3: berkomunikasi itu banyak alat untuk
2: Sudah canggih,
3: berkomunikasi.
2: Bu Ustazah, ya.
3: Apapun
2: Iya.
3: bisa kita lakukan. Makanya atau kita mau pergi nih, saya okay. Atau kita beri alasan, oh, maaf ya agak telat gitu kan. Jadi orang yang sudah kita ajak janji itu, oh ya tadi dia udah mau OTW, bisa dia memperkirakan misalnya kita di mana nih berada, menyelam sampai kita sekitar berapa jam atau berapa menit, bisa dia. Nah, seandainya belum sampai, bisa lagi teman kita yang janji dia memperkirakan mungkin ada sesuatu gitu. Kalau seandainya ada terjadi apa-apa, belum sempat kita telepon gitu kan. Nah,
2: Iya.
3: tapi teman yang tempat kita ajak janji tadi sudah memaklumi ini pasti ada sesuatu gitu. Nah, jadi dia pun tidak seuzon, tidak sesuai dengan ucapan kan, ada kayak gitu.
2: Ada sering sekali Bu Ustazah, ya.
3: Itu sudah berjanji tapi tidak ada nih, lah telat jam berapa gitu. Nah,
2: Iya.
3: kayak gitu. Sekarang komunikasi apapun bisa berkomunikasi,
2: Benar,
3: atau
2: benar.
3: pergi OTW ini saya mau berangkat nih gitu. Bisa mengira di mana
2: Iya.
3: situasi, bagaimana situasi kita berada sedang di mana ya gitu.
2: Oke, baiklah. Nah, namun Bu Ustazah, ada orang yang kita lihat nih Bu Ustazah, di depan kita baik, tapi di belakang itu seperti halnya mungkin tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Nah, di dengan orang lain lagi, itu lain lagi Bu Ustazah. Nah, kita mengetahui hal itu. Sebenarnya gimana cara kita bersikap Bu Ustazah? Apakah menjauhi orang itu salah atau dosa atau seperti apa Bu Ustazah, atau harus kita menyampaikan yang sebenarnya kepada orang yang satunya Bu Ustazah? Ini sering sekali Bu Ustazah ya kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita di dunia pekerja seperti ini Bu Ustazah ya.
3: Ya, sering tuh Mbak.
2: Mm-mm.
3: Sering kita rasakan pada diri kita sendiri kan.
2: Iya. Mm-mm.
3: Kita menjauhi juga tidak boleh.
2: Uh-uh.
3: Tapi kalau kita berniat sudah sekali kita coba, dia berbuat zolim sama kita, dia tetap berlain di muka, itu kan ciri-ciri orang munafik itu Mbak.
2: Iya.
3: Berkata tidak sesuai dengan kata hatinya.
2: Mm-mm.
3: Kita kita teliti dulu, dia ini berkata mungkin dia tidak enak sama kita gitu kan. Nah, lain ucapannya, di hatinya lain, kita
2: Betul.
3: hargai kalau itu. Tapi
2: Iya.
3: kita lihat di kalau terlalu sering Mbak begini itu harus hindari. Dengan
2: Iya.
3: niat kita menghindari, kita takut terjadi dosa.
2: Betul.
3: Tapi dengan niat kita ingin menjauhi, kita memutuskan tali silaturahmi, itu
2: Benar.
3: salah.
2: Ini
3: Tapi kalau kita ingatkan, ah jangan ah sebagai aku itu kan paling tidak kan kita dibilang orang itu temannya itu sama baik, kita kan
2: Iya.
3: takut bilang seperti itu.
2: Iya.
3: Tidak seperti itu. Lain nanti berubah lagi, itu ciri orang sebenarnya. Kata itu tidak sesuai.
2: Lain di
3: Jadi
2: mulut, lain di hati, Bu Ustazah ya.
3: kita pribadi, Mbak, kita tahu tuh teman kita yang ingin menjelaskan kita yang tidak
2: Betul.
3: sesuai.
2: Mm-mm.
3: ucapan dengan hatinya kita tahu itu. Nah, jadi boleh boleh kita hindari dengan syarat
2: Tidak
3: kita tidak
2: memutus
3: boleh.
2: silaturahmi, Bu Ustazah ya. Baik. Bu Ustazah, ada yang ingin bergabung sepertinya? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Zainal di Sungai Gelam ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Baik, silakan pertanyaannya Pak Zainal.
0: Iya, terima kasih, Mbak Ulan. Nah, ini misalnya kami mohon penjelasan dan paparan, terutama membedakan antara orang yang bertafakur.
2: Pak Zainal, mohon izin boleh dikecilkan sedikit volume radionya, Pak Zainal, biar tidak
0: oh,
2: storing
0: iya.
2: kedengarannya. Oke, okay, baik, silakan.
0: Oh ya, Mbak, kita lanjut. Ini ada yang ingin kami tanyakan, terutama tolak ukur di antara orang-orang yang istiqomah bertafakur dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang beristiqomah bertafakur itu membatasi diri dalam lindungi negara. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk membedakan satu antara lain. Ya. Nah, jadi tolong paparan dan penjelasan. Gimana tolak ukur kita untuk menilai hal-hal tersebut? Karena orang yang terlalu banyak bicara juga kadang itu bagian dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang kurang baiklah untuk dalam kehidupan kita.
2: Oke, jadi tolak
0: jadi,
2: ukur untuk orang yang ya, Pak Zainal. Oke, itu saja pertanyaannya.
0: Iya.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Zainal.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, silakan.
3: Apa tadi, Mbak? Tolak ukur.
2: Tolak ukur untuk orang-orang yang istiqomah dengan ucapan dan perbuatan dan sebaliknya, Bu Ustazah.
3: Iya. Tolak ukurnya tuh orang yang sesuai dengan ucapan dan perbuatannya itu, dia sering tidak menggobrol janji. Itu dia selalu berkata itu sekali kita lihat pas apanya kan, misalnya sudah dia berjanji dia tak pernah ingkar gitu. Nah, itu sudah merupakan satu pola ukur orang yang sesuai ucapan dengan perbuatannya.
2: Iya, baik. Ini selanjutnya Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, amanah adalah sesuatu yang mudah diterima, tetapi sangat susah untuk dilaksanakan. Nah, pertanyaan saya, jika kita diberikan amanah, seperti apa pelaksanaannya yang sesuai dengan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih dari Ibu Khadijah Nur di Bangko. Nah, ini dia dari pertanyaan dari WhatsApp Ustazah, silakan.
3: Baik. Menjaga amanah gitu kan?
2: Iya.
3: Kita apa yang diamanahkan kepada kita, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita.
2: Iya.
3: Kita selalu ingat, kan kita bilang tadi bila perlu kita catat. Kadang kan kita lupa. Nah, kita catat, catat juga bisa di hati. Kadang kita lupa kalau di hati. Kita catat bila perlu ini saya akan melakukan amanah titipan misalnya, titipan orang. Kita catat, memang kita sering lupa, Mbak. Tapi kalau enggak kita catat, atau metode kita sendiri. Atau kita minta pengingat dengan anggota keluarga kita. Tolong ya, ingatin Mama, ini ada titipan dari ini. Nah, itu. Tadi kita harus selalu membuat pengingat diri kita. Itu seperti sifat Rasulullah tadi, dia kan amanah.
2: Iya, apalagi seperti para pemimpin ya Bu Ustazah ya, baik itu dari tingkat bawah sampai atas, seketika diberikan amanah, hendaknya sebaik-baiknya

0: itu adalah salah satu yang aman. Nah, kalau memang amanah ini kita terapkan, insya Allah selamat hidup kita dunia dan akhirat.
1: Amin, amin. Nah, lantas Bu Ustazah, apa langkah kecil yang bisa kita mulai hari ini Bu Ustazah? Agar apa yang kita katakan ini semakin sesuai dengan apa yang kita lakukan, seperti itu.
0: Iya, tadi itu kan tetap tepat, misalnya kita janji itu harus tepat waktu.
1: Iya.
0: Misalnya kita bilang kan kita akan ada acara atau jam 7. Nah, sebelum jam 7 itu kita sudah ada di lokasi. Itu merupakan dari hal yang kecil gitu kan. Nah, itu selesaikan tugas pribadi tadi bisa juga. Jika ada berniat dalam hati, malam ini saya akan membaca 5 halaman buku. Misalnya ada tugas nih. Nah, itu dari hal yang kecil.
1: Iya.
0: Jangan, ya seperti kita lah. Kita
1: Iya.
0: mau dialog nih di RRI. Nah, itu hal kecil itu kita mulai disiplin diri kita. Dari jam sekian kita sedang menanti.
1: Iya.
0: Sama tadi, kalau acaranya jam 5 dialog kita,
1: Iya.
0: jam 5 sudah mulai
1: Iya,
0: baca.
1: kita udah standby karena kita ingat nih janjinya ya Bu Ustazah ya. Oh iya, hari Minggu jam sekian aku ada
0: Ya.
1: kegiatan seperti itu atau ada acara.
0: Pikirkan dulu ada
1: Iya.
0: apa, misalkan di hari Minggu biasa biasanya kita harus jogging kemana gitu kan. Ini
1: Artinya
0: kita udah
1: menepati janji Bu Ustazah ya.
0: menepati janji. Misalnya
1: Iya.
0: kita biasa bangun di jam jam misalnya jam 4, mungkin agak kita majukan sedikit atau kita siap-siap gitu. Nah, itu salah satunya dari hal yang kecil Mbak,
1: Iya,
0: yang kita
1: baik.
0: dengan
1: Iya.
0: diri kita sendiri.
1: Dan pastinya juga berpikir sebelum berbicara, Bu Ustazah ya. Menerima nasihat orang lain juga mungkin Bu Ustazah dan melakukannya itu juga salah satu cara ya Bu Ustazah ya, mulai
0: Banyak
1: dari hal yang kecil.
0: yang kecil tadi.
1: Iya.
0: Kemudian kita harus meminta maaf jika kita tidak tepat waktu, tidak
1: Betul.
0: sesuai dengan ucap kita yang kita bicarakan tadi. Waktu misalnya kita mau ada janji, tapi kita kurang tepat tepat waktu, kita harus, kalau memang merasa diri kita salah, kita harus berani minta maaf, walaupun
1: Iya.
0: itu teman kita kecil dari kita, itu hal
1: Betul.
0: kecil itu.
1: Iya, mengevaluasi diri kita setiap hari seperti itu, Bu Saza ya.
0: Ya, kali nih sebelum tidur,
1: Iya.
0: apa ya yang belum saya selesaikan hari ini?
1: Iya.
0: Apa salah apa ya saya hari ini? Itu harus harus kalau kita sebelum tidur kan, atau bangun dari tidur, apa ya yang harus saya lakukan yang belum selesai hari kemarin bisa.
1: Iya.
0: Nah, itu dari hal yang kecil itu kita harus mengevaluasi diri
1: Iya.
0: atau sediakan waktu di akhir pekan. Jika tidak bisa setiap hari, di akhir pekan, di akhir bulan, kita baca pada perilaku kita sendiri gitu.
1: Iya, baik,
0: Nah,
1: baik.
0: ini yang saya belum selesaikan bulan ini, yang belum sempurna yang saya lakukan pada di tugas saya gitu.
1: Baik,
0: Di
1: baik.
0: tugas dijadikan tanyakan pada diri kita sendiri. Ya.
1: Oke,
0: Atau
1: pada
0: ya.
1: akhirnya menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan ini bukanlah tentang manusia yang sempurna, Bu Ustazah ya, tetapi tentang belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Seperti itu,
0: Ya
1: Bu
0: benar.
1: Ustazah ya.
0: Karena apa ini susah sekali Mbak.
1: Iya.
0: Bukan pendengar aja, kita yang menyampaikan materi ini sudah kita lakukan juga. Ini memang sulit. Sulit sekali menyelaraskan ucapan dengan perbuatan tadi.
1: Iya,
0: Tapi kita
1: betul.
0: harus berusaha. Kita harus berusaha. Ya itu tadi. Dengan menyelaraskannya itu dengan cara itu tadi, yaitu kita harus amanah tadi.
1: Iya.
0: Harus ikhlas. Nah, banyak itu cara-caranya itu.
1: Iya,
0: Nah,
1: baiklah.
0: itu bisa kita selaraskan kalau itu yang kita jalani.
1: Baik, baik. Jadi, Bu Ustazah, kita sudah dapat ambil kesimpulan. Kita mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya tadi berkata jujur, menepati janji yang saya ambil dari uraian Bu Ustazah, bertanggung jawab juga, menghargai orang lain dan melakukan apa yang kita katakan. Dengan begitu kehidupan kita tidak hanya dipenuhi oleh kata-kata yang baik, tetapi juga oleh tindakan yang nyata. Bu Ustazah, kita sudah di penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Ustazah atas kebersamaan dalam Mutiara Pagi RRI Jambi hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu Bu Ustazah ya.
0: Ya, sama.

0: Ya,
1: Sama-sama,
0: terima
1: sukses
0: kasih,
1: ya.
0: Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar Warta Berita RRI Jambi hari ini Minggu 27 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya cabai rawit merah yang menjadi salah satu komoditas perhatian pemerintah di sejumlah daerah. Selain jenis narkoba yang selama ini dikenal, Kejari Muara Jambi mengingatkan bahaya narkoba jenis baru. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya cabai rawit merah yang menjadi salah satu komoditas perhatian pemerintah di sejumlah daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Sri Wayuni.
1: Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan langkah intervensi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit merah yang harganya dinilai perlu mendapatkan dukungan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansah, memastikan kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula tetap dapat dipenuhi melalui dukungan Perumbulog, termasuk distribusi barang masuk dan keluar daerah. Sementara untuk komoditas daging ayam, pemerintah mempertimbangkan intervensi melalui dukungan ongkos angkut apabila biaya distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya harga. Sedangkan untuk cabai rawit merah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki anggaran intervensi yang dapat digunakan untuk membantu menjaga stabilitas harga di sejumlah wilayah.
2: Terkait daging ayam, ya, itu memang agak susah kita melakukan intervensi melalui GPM, makanya kita pendekatan itu adalah ongkos angkut kalau memang itu menjadi kendala kita perhatian kita bersama. Nah, untuk intervensi untuk harga-harga cabai ini, kita kan dari Dinas Perindustrian Perdagangan kita ada dana intervensi. Nah, ini nanti ini bisa kita lakukan intervensi terkait dengan kayak cabai.
1: Johansah menambahkan intervensi tersebut diarahkan antara lain ke Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Rencana ini akan dibahas bersama dalam rapat tingkat nasional sebelum pemerintah daerah menyampaikan laporan dan langkah intervensi yang dapat dilakukan sesuai anggaran yang tersedia. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selain jenis narkoba yang selama ini dikenal, Kejari Muara Jambi mengingatkan bahaya narkoba jenis baru. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba terus menjadi ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat. Selain jenis narkotika yang selama ini dikenal seperti ganja, sabu-sabu, heroin, dan morfin, perkembangan kasus di lapangan menunjukkan munculnya zat dengan bentuk dan kandungan yang semakin beragam. Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Muara Jambi, Farid Setiawan, mengatakan narkotika merupakan zat yang penggunaannya diatur secara ketat oleh hukum dan penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius bagi tubuh maupun kehidupan sosial. Menurutnya, dalam penanganan perkara di Muara Jambi, pihaknya juga pernah menemukan zat yang relatif baru berupa cairan dengan kandungan etomidat. Farid menilai perkembangan jenis dan bentuk zat yang disalahgunakan tersebut membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Pengetahuan tentang bahaya narkotika, katanya, tidak cukup hanya diberikan setelah seseorang terjerumus, tetapi harus dilakukan sejak dini.
4: Zatnya yang terkandung zat psikotropika itu di ekstasi, sama ada, emang lazim sih kita dengar, ada diazepam itu, sama seperti zat adiktif lainnya, karena ada yang terbaru. Kalau kami menangani perkara di Muara Jambi kemarin, ada zat yang terbaru, itu berbentuk cairan. Itu cairan itu kandungannya etomidat.
3: Farid mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap narkoba sebagai persoalan yang hanya menyangkut kelompok tertentu. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada berbagai kelompok usia dan latar belakang. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kerinci membutuhkan tambahan peralatan penanggulangan bencana, mulai dari mesin penyedot air berkapasitas besar, perahu karet, hingga kendaraan evakuasi warga. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kerinci membutuhkan tambahan peralatan penanggulangan bencana. Peralatan tersebut penting untuk mempercepat penanganan dan membantu masyarakat saat bencana terjadi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan BPBD membutuhkan sejumlah peralatan pendukung untuk menghadapi berbagai kondisi darurat, diantaranya mesin penyedot air berkapasitas besar, perahu karet, hingga kendaraan evakuasi warga. Menurut Awang, ketersediaan peralatan tersebut dapat mempercepat proses evakuasi dan penanganan ketika bencana melanda. Kebutuhan ini semakin penting mengingat wilayah Kabupaten Kerinci memiliki potensi berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.
7: Kalau peralatan yang kita butuhkan, ya, kalau banjir itu perahu karet, mesin sedot, tapi mesin sedotnya yang skalanya besar. Kenapa? Karena ketika seperti di Kecamatan Depan Tujuh itu kemarin kita tidak punya peralatan yang memadai, hanya peralatan alat sedot yang kecil, sehingga kita bekerja tidak maksimal jadinya.
6: Awang berharap dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat terus diperkuat, sehingga petugas lebih siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, saudara, selanjutnya Perumda Tirtamaya yang mengimbau seluruh pelanggan untuk segera menampung persediaan air dan menggunakannya secara bijak. Langkah antisipasi ini diambil menyusul potensi menurunnya tinggi muka air Sungai Batanghari serta peningkatan kekeruhan air baku. Direktur Utama Perumda Tirtamaya yang Arianto menjelaskan bahwa kondisi air baku di musim kemarau kerap mengalami penurunan, khususnya pada siang hingga sore hari, yang berpotensi mengurangi suplai pengaliran kepada pelanggan hingga penghentian sementara pada kondisi darurat. Untuk membantu warga yang mengalami kendala, Dirut Tirtamaya Arianto menambahkan pelanggan dapat memanfaatkan layanan darurat dan bantuan air bersih gratis yang telah disediakan.
8: Mereka bisa berkoordinasi ke para lurah, RT, camat, atau mereka bisa menghubungi call center Pemkot Bahagia 112, dan atau bisa langsung ke WA kami 0821-2121-9692. Dan kami akan mendistribusikan sesuai dengan permintaan mereka. Jadi ada nomor antri seperti itu.
0: Bagi pelanggan yang membutuhkan bantuan air bersih atau mengalami gangguan pelayanan, dapat segera melapor melalui call center Bahagia 112 atau layanan WhatsApp pelanggan Tirta Mayang di nomor 0821-2121-9692 dan di nomor 0821-2121-9894. Sementara itu, hingga hari Kamis 24 September 2026, tim Satgas Kemarau Pemerintah Kota Jambi tercatat telah menyalurkan bantuan air bersih gratis sebanyak 2,2 juta liter kepada masyarakat. Selain itu, untuk memantau informasi perkembangan pelayanan air bersih, Anda dapat mengakses kanal media sosial resmi di Instagram di @perumdatirtamayang, Facebook Tirtamayang, atau melalui aplikasi Simayang.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Razia gabungan digelar di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Sungai Penuh Kamis 24 September 2026. Petugas menemukan sejumlah barang terlarang di kamar hunian warga binaan. Sementara hasil tes urin puluhan napi dinyatakan negatif narkoba. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila.
9: Rutan kelas 2B Sungai Penuh bersama TNI dan Polri menggelar razia kamar hunian warga binaan Kamis 24 September 2026 kemarin. Razia dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah masuknya barang-barang yang dilarang ke dalam rutan. Dari penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang, diantaranya botol kaca, paku, silet, kawat, korek api, sumpit, pinset, serta barang lainnya yang berpotensi disalahgunakan. Selain razia kamar, puluhan warga binaan juga menjalani tes urin. Hasilnya, seluruhnya dinyatakan negatif narkotika. Kepala Rutan Kelas 2B Sungai Penuh, Sahar Parsaulian, mengatakan, razia tersebut merupakan bentuk sinergi antara aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan di dalam rutan.
10: Pada malam hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan razia, walaupun hasilnya sudah sesuai ekspektasi kita, ada beberapa hal. Yang pertama ada beberapa sikat gigi yang kemungkinan disinyalir nanti kalau kita biarkan di dalam bisa digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap temannya. Jadi kita lakukan penyitaan, kemudian ada paku, silet, ikat pinggang. Ikat pinggang ini bahaya juga sebenarnya. Bisa digunakan untuk... Kemudian ada cek urin dari seluruh sampel, total 20 berapa? 20. Alhamdulillah semuanya negatif.
9: Sahat menegaskan kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan inspeksi mendadak Ombudsman RI di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Ia menyebut razia dilakukan sebagai kegiatan bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah gangguan keamanan serta peredaran barang berbahaya di lingkungan rutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, tim gabungan Polsek Jambi Selatan, Resmob Polda Jambi, dan Jatan Ras Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus penganiayaan berat menggunakan air keras. Petugas mengamankan seorang pelaku berinisial S, 56 tahun, setelah aksi kekerasan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia pada tanggal 24 September 2026. Kapolsek Jambi Selatan AKP Taroni Zebua menyampaikan pelaku melakukan penyiraman cairan kimia berbahaya kepada korban di wilayah Kecamatan Palmera pada Sabtu 15 Agustus 2026. Korban mengalami luka bakar serius pada bagian wajah, mata, dan bahu akibat serangan sadis tersebut. Adik korban langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun tim medis tidak dapat menyelamatkan nyawa korban akibat parahnya luka bakar yang dialami. Dan tim gabungan melakukan penyelidikan mendalam dan olah TKP setelah menerima laporan dari keluarga korban. Petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku S di Kelurahan Talang Bakung, Jambi. Penyidik mengungkapkan motif sakit hati dan cemburu sebagai alasan utama pelaku menjalankan aksi nekat tersebut. Pelaku merasa tidak terima setelah korban menolak melanjutkan hubungan asmara dengannya. Petugas menyita sejumlah barang bukti di lokasi pengamanan, antara lain satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik pelaku, satu buah jaket warna biru gelap milik pelaku, helm, baju, dan celana milik korban, hasil visum et repertum dari rumah sakit. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal 466 ayat 3 KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal. Saudara, satu tahun berdiri koperasi Esko Mitra Sejahtera mencapai 100 anggota. Laporan Haris Ahmad.
11: Dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, koperasi Esko Mitra Sejahtera terus komitmen mengembangkan entrepreneur bagi anggotanya. Disampaikan Ketua Koperasi Esko Mitra Sejahtera Dadang Firdaus, dan menurutnya satu tahun berdiri saat ini telah mencapai 100 anggota yang merupakan anggota inklusif, yang artinya terpilih setelah mengikuti pelatihan sehingga bisa bergabung bersama Esko untuk menjalankan empat hal seperti tata kelola yang tertib.
12: Itu satu tahun genap usia koperasi Esko Mitra Sejahtera. Anggotanya sekarang sudah mencapai 100 orang, dan itu anggota eksklusif gitu. Jadi tidak semua orang bisa masuk menjadi anggota koperasi Esko. Jadi hanya orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan entrepreneur di Esko itu baru bisa menjadi anggota koperasi Esko Mitra Sejahtera.
11: Sebagai kelompok pengusaha sukses, koperasi Esko Mitra Sejahtera dengan komitmen menuju koperasi yang tumbuh profesional dan berdaya saing dalam menopang pembangunan daerah Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebagai refleksi satu tahun berdiri, mendapat apresiasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi yang disampaikan Jumiati Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. Ia menekankan seluruh pengurus dan anggota untuk menjalankan empat hal seperti tata kelola yang tertib.
13: Kami mengajak pengurus, pengawas, dan anggota memberikan perhatian pada empat tata kelola yang tertib. Jalankan organisasi koordinasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, laksanakan rapat anggota tahunan secara rutin, kelola pembukuan secara rapi dan terbuka kepada anggota. Kepercayaan anggota adalah modal utama koperasi.
11: Jumiati menjelaskan, koperasi akan berkembang jika anggotanya aktif dalam mengelola dan memenuhi simpanan, memanfaatkan layanan, menyampaikan gagasan, dan tetap komitmen bersama menjadikan wadah memperkuat usaha anggota sehingga saling bersinergi maju bersama. Haris melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
5: Berita olahraga.
0: Saudara, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang semula dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026 secara resmi ditunda dan digeser ke tahun 2027. Keputusan strategis tersebut disepakati dalam rapat kerja provinsi atau Raker Prop KONI Provinsi Jambi yang digelar pada 15 hingga 16 Desember di Kota Jambi. Forum rapat tahunan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus KONI Provinsi Jambi, pengurus KONI dari 11 kabupaten kota, serta pimpinan organisasi pengurus provinsi cabang olahraga Pengprop Cabor se-Provinsi Jambi. Selain merumuskan program kerja strategis ke depan, Raker Prop secara khusus menetapkan keputusan tentang pengesahan penundaan pelaksanaan Porprop Jambi tahun 2026. Dan pendengar, berdasarkan berita acara kesepakatan bersama tertanggal daripada yang disebutkan, terdapat 3 poin utama yang disepakati. Kepastian tuan rumah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan tetap sebagai tuan rumah dan siap menyelenggarakan Porprop Jambi. Dan penundaan jadwal pelaksanaan daripada pelaksanaan Porprop Jambi ditunda dari tahun 2026 menjadi tahun 2027. Hal ini disebabkan sebagian besar KONI kabupaten kota mengalami keterbatasan anggaran yang tidak teralokasi secara memadai pada APBD tahun anggaran 2026. Mandat koordinasi memberikan mandat penuh kepada KONI Provinsi Jambi untuk melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah daerah. Kabid Humas dan Pusdatin KONI Jambi, Raflis, mengatakan Gubernur Jambi secara resmi menerbitkan surat edaran tertanggal 21 September 2026 yang menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Jambi untuk mengalokasikan anggaran kontingen pada APBD tahun anggaran 2027. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya cabai rawit merah yang menjadi salah satu komoditas perhatian pemerintah di sejumlah daerah. Selain jenis narkoba yang selama ini dikenal, Kejari Muara Jambi mengingatkan bahaya narkoba jenis baru. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, pendengar dan juga pemirsa, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita kami rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya di hari ini, hari Minggu ya, tepat di tanggal 27 September 2026. Nah, kayaknya ini jadi hari Minggu terakhir di bulan September ya. Next, beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan Oktober. Kita ucapkan terima kasih untuk September yang begitu banyak memberikan sesuatu yang berbeda mungkin dari bulan sebelumnya. Atau juga pendengar yang mungkin bulan ini masih ada beberapa target yang harus diselesaikan ya. Masih tersisa waktu sekitar 3 hari lagi ya. Dengan semangat pagi, hari ini Anda yang terus melakukan aktivitasnya atau membuat rutinitas-rutinitas yang baru. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya ya.

Ya, pagi ini terasa sejuk sekali pendengar ya, yang mana embun juga, dan ini apakah asap kembali lagi atau seperti apa ya, karena langit masih memutih nih pagi ini. Iya, yang pasti pendengar semuanya kita berharap semua ini segera berlalu, dan tentunya aktivitas untuk anak-anak kita terkhususnya di dunia pendidikan ya, para pelajar yang bisa masuk di hari Senin nanti dan tidak ada lagi daring-daring ya, itu harapan bersama. Dan tentunya juga pendengar, namun jika kondisi memang belum memungkinkan, bisa saja ini dilakukan perpanjangan lagi ya. Dan pastinya tunggu saja informasinya dari grup-grup WhatsApp Anda di Satuan Pendidikan. Dan untuk Anda semuanya pendengar pagi ini yang sudah beraktivitas, selamat pagi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Siapa sangka, tertawa bisa menjadi olahraga yang menyenangkan? Faktanya, 15 menit tertawa setara dengan 30 menit jalan kaki dalam membakar kalori. Saat tertawa, otot tubuh berkontraksi, detak jantung meningkat, dan metabolisme tubuh dipercepat. Proses ini membantu membakar kalori lebih banyak. Selain itu, tertawa juga ampuh mengurangi stres karena otak melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Tak hanya itu, tertawa juga meningkatkan sistem imun dengan memproduksi sel-sel imun dan antibodi. Tertawa 15 menit setiap hari, bakar kalori, kurangi stres.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RNI Jambi ya. Dan pendengar, pagi minggu yang luar biasa sekali, dan alhamdulillahnya minggu ini mungkin Anda bisa berkumpul dengan keluarga tercinta ya. Dan disebutkan pendengar pada beberapa informasi di pagi ini dari portal berita rri.co.id. Pendengar, Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Sabtu malam Minggu ya, 26 September 2026 malam. Dan BPPTKG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM itu mencatat peristiwa tersebut terjadi pada jam 20:34 waktu Indonesia Barat ya. Dan awan panas guguran tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan mencapai 129,64 detik.

Selanjutnya informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini di khususnya di Kepulauan Sumatera ya, dari portal berita rri.co.id saya hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Ya, pendengar Banda Aceh, Medan, Pekanbaru hujan, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Hari ini berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang, hari ini udara kabur. Baik pendengar, selanjutnya informasi dari portal berita rri.co.id kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terkait informasi di dunia olahraga mengenai Asian Games 2026 ya, Wamenpora optimistis Indonesia capai target 4 emas di Asian Games 2026. Pendengar Wamenpora Taufik Hidayat optimis Indonesia mampu mencapai target emas target 4 medali emas Asian Games 2026. Dan optimisme itu juga muncul setelah Rahmat Erwin Abdullah menyumbangkan emas kedua Indonesia sekaligus rekor dunia kelas 75 kg. Wamenpora Taufik mengharapkan tambahan capaian terbaik lainnya dari cabor yang belum bertanding.

Ya, peringkat selanjutnya informasi terkait mengenai pelaksanaan ibadah umroh ya. Karena sekarang pendengar itu untuk pemberangkatan jemaah umroh di Bandara Suta diperketat ya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan pemberangkatan jemaah umroh, khususnya di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan. Ya, pasalnya kerap terjadi pihak penyelenggara perjalanan menelantarkan jemaahnya.

Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Informasi-informasi lainnya Anda dapat mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI pagi ini tepat jam 7 ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang sudah di perjalanan. Hati-hati dalam perjalanan Anda semua.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
3: Sorry ye, enak aja.
4: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Ya baik, mendengar di mana saja Anda berada, kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI tepat jam 7 pagi ini.
1: 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
3: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
4: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
4: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
5: Ya, kan udah viral di mana-mana.
6: Siap ya, kan? Lanjut ya, Pak Menteri. Komen Ombudsman atau rekomendasi.
7: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Pitsus, kan? Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
6: kembali. Iya. Kalau...
7: Ayo kita lihat aja.
5: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempat.